0: jam 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Kabar Jakarta di 92,8 Prompat FM Suara Budaya Jakarta, barengan sama Bang Ari sama Putiara.
1: Jaman-jaman kuliah, Mbak.
0: Iya. Kenapa zaman kuliah, Po?
1: Ayo, kalau angka kembar kayak gitu, katanya ada yang kangen.
0: Emang iya?
1: Nggak tahu.
0: Tapi selama ini?
1: Selama ini nggak ada.
0: Sedih amat. Kenapa jadi sedih ceritanya?
1: Aduh, bagaimana lah, begitulah ceritanya. Loh, kok?

0: Is.
1: Iya.
0: Apa sih yang bikin Bang Aris tuh seneng, bikin Bang Aris tuh bisa ketawa gitu, Bang? Saban Ari.
1: Kayak model kalau Bang Aris sama Ponopa tuh.
0: Ngapain berantem? Ayang sama Ponopa berantem. Emang begitu tiap hari. Itu enggak, itu bukan lagi gimmick. Acting, Bang. Itu bukan gimmick. Itu emang beneran kesal gitu. Untungnya lucu. Coba kalau enggak lucu, yang nanti jadi drama gitu, Bang.
1: Iya, kadang juga celupkan Ponopa juga. Jadi bikin ketawa aja juga, Bang, gitu.
0: Iya, gara-gara punggung bolong kan?
2: Subhanallah. Ada aja.
1: Kalau tadi kan siapa tuh? Bang Arif sama Bang Eri. Katanya kalau Bang Eri ke Rompat Potiara langsung mabok ke Payang, terus Bang Arif timbalin mabok ke Cubung.
2: Dia mah tahu-tauan mabok ke Cubung, ya kan curiga, Bang. Mohon maaf nih. Lapan kita aja mabok mah biasanya mabok duit gitu. Ini mah kagak mabok ke Cubung.
1: Bisa aja nimpalin deh, Bang.
2: Padahal mah ke Cubung mah biarkan dia besar menjadi kodok.
0: Ya itu ke cebong. zaman sekarang orang ke Cubung dibikin cendol tau.
2: Sumpah enggak tahu, Bang, beneran. Ke Cubung aja enggak tahu.
1: Kalau mabok cubung tuh berhari-hari itu.
2: Bunga, itu bunga kecubung. Bener gak?
0: Iya, tanaman.
2: Tanaman kan?
0: Cendol kecubung.
2: Iya, lucu banget.
0: Iya.
1: Ya kalau mabok kecubung itu.
0: Tuh.
2: Kecebong. Kecebong, Bang.
0: Iya. Itu.
2: Ih, kayak kecebong. Gak suka jadinya gak jadi.
0: Cendol kecubung.
2: Gak mau lagi makan cendol.
1: Kalau cebong mah segede Bang Wardi tuh.
2: Cebong segede Bang Wardi. Ini ya, ayo bingung Bang Haris. Orang lagi anteng-anteng.
0: Dipancing-pancing.
2: Dia ntar nongol nih, liatnya Bang Wardi tekor. Ah, Bang Haris, ternyata gitu dah.
0: Ada Bang Hari, penjara. Selamat pagi.
1: Cebong.
2: Dia anak bungsu. Anak bungsu dia.
0: Kenapa anak bungsu?
2: Enggak ada, dari suaranya anak bungsu.
0: Oh iya benar benar benar.
2: Pokoknya Ayah tuh suka manggil Bang Wardi tuh anak bungsu gitu.
0: Bungsu lapar.
2: Busung. Panah.
0: Busur.
2: Kita mau sarapan?
0: Kasur.
2: Sarapan kasur.
0: Bubur.
2: Belum nyampe buburnya. Bang Aris.
0: Jadi apa, Bang?
2: Kadang kan kita gitu ya, ngobrolan orang yang kita denger kita yang ketawa. Padahal yang nelpon Bang Hasan, yang nelpon Pak Heri, yang nelpon Bu Ana kita yang ketawa.
1: Kayak model tadi Bang Hasan kan kayak orang kekumur gitu.
2: kekumur.
1: Kekumur gitu kan udah.
2: Iya, makanya. Dia nyautin lagi ya kan.
0: Iya.
2: Aduh, tapi emang
1: kalau Bang Hasan lagi ngobrol gitu.
2: Iya. Tapi dia maksudnya mau ngimbangin gitu loh.
0: Iya.
2: Kita ngomongin
0: saya
2: orang on air.
0: Cuman ape-ape. Saya bukan ape-ape. Kalau Bang Hasan udah gitu kayak gitu saya cuma takut.
2: Apa tuh?
0: Napasnya udah dilak-lak.
2: Coy.
1: Bang Hasan ya.
2: Ih, canda Bang Hasan.
0: Ih, canda. Mumpung dia enggak bisa balas.
2: Kita dinopor lagi. Berarti kalau Bang Haris adalah dengan obrolan orang, yang ngobrol siapa yang ketawa Bang Haris pokoknya gitu ya.
1: Iya, mah kalau mendengar cerita yang lucu-lucu pasti ketawa, ngakak banget gitu.
0: Oh gitu.
2: Jangan sampai dibayangin yang aneh-aneh. Tapi gara-gara ngomongin mabok ke Cubung, nyari ke Cubung di pinggir kali, repot.
1: Enggak lah itu.
0: Geli banget sih dia.
2: Nyari ke Cebong. Bang Aris, makasih banyak loh Bang Aris loh.
1: Iya, sama-sama Potiara.
2: Sehat-sehat ya Bang Aris ya.
0: Iya.
1: Amin.
2: Salam buat Pot Sidney.
1: Iya, boy.
2: Dia ngomong amin aja ketawa.
0: Iya.
2: Ada orang ngomong aminnya ketawa no Bang Aris no.
0: Aduh.
2: Kayak bahagia aja gitu.
0: Girang banget sih dia hidupnya.
2: Iya. Coba bisa Bang Haris gitu. Pernah sedih gak sih?
0: Hah?
2: Coba Bang Haris pernah sedih gak Bang Haris? Bang Haris cerita ya.
0: Iya mati. Yang ini mati itu mati.
2: Imonya gimana sih?

0: Maunya apa sih pendengar nih? Kita angkat telepon dua-duanya, dua-duanya mati. Mati lagi.
1: Berantem soal itu berantem.
0: Biarin aja. Ribut-ribut. Iya benar. Rebutan loh.
1: Handphone rebutan.
0: Ini aja deh yang ini aja deh.
1: Iya, yang ini aja. Good morning, selamat pagi.
2: Selamat pagi,
1: Kan udah dibilang. Udah dibilang dia bakal nongol. Kagak disenggol lagi anak-anak anteng-anteng dia makan SOP. Sarapannya SOP.
0: Keselak SOP.
1: Iya. Disenggol sama Bang Haris. Nongol dia langsung.
2: Saya suka banget jenggol sama orang, gak apa-apa.
1: Untuk cuma Noel doang ya. Penyiar dong.
0: Dijorokin.
1: Oh, kok dijorokin ke sugruk ribet urusannya.
2: Dijorokin. Aduh.
1: Bang Wardi, kabar gimana ya. Kabar?
2: Alhamdulillah sehat po. Bang Arif juga sehat juga kan.
1: Alhamdulillah kita mah sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Kita.
2: Alhamdulillah.
1: Bang Haris. Bang Haris. Bang Haris. Bang Wardi. Salam mulu gua.
0: Jadi gimana ya Bang Wardi?
1: Hal kecil apa yang bisa bikin Bang Wardi itu tertawa?
2: Ya, banyak.
1: Contohnya?
2: Contohnya kemarin suka nonton Step Up Comedy.
1: Oke. Cerita dong, udah gitu doang. Kita gak ketawa, kita mau ketawa dengar ceritanya.
2: Ini po, yang itu tuh po, yang suka bikin suara yang bermacam-macam.
1: Contohnya?
2: Gilang Dirga.
1: Oh, Gilang Dirga.
2: Itu kan bisa suara Rian Demasi, bisa suara macam-macam.
0: Impersonate.
2: Bisa tuh.
1: Coba. Bang Wardi bisa gak impersonate?
2: Coba siapa dulu?
1: Ya kamu bisanya apa? Kok jadi kamu Bang Wardi bisanya apa coba? Gara-gara ngomong sama si ini anak magang nih.
2: Anak magang.
1: Apa Bang Wardi bisanya apa impersonate-nya?
2: Saya bisanya Bang Arif kali ya kalau bisa.
1: Coba.
2: Bagaimana ya kemarin ya? Saya lupa.
0: Jadi gimana Bang?
1: Gimana coba? Atau enggak yang lain dah? Kira-kira yang yang Bang kaget Bang Wardi ditodong dia.
0: Iya.
1: Coba.
2: Ditodong.
0: Coba.
2: Kenapa itu dong? Tapi yang bisa kemarin tuh suara Bang Arif po.
1: Makanya coba.
0: Gimana?
1: Selamat pagi kabar Jakarta bersama saya.
2: Bersama saya Arif Budiman.
0: Terus?
2: Dan teman saya katanya Nova si blaem dari Jakarta begitu ya?
0: Oh gitu, iya.
1: Dia nanya lagi Nopa, begitu mana gue tahu?
0: Nanya lagi jangan nanya, kita juga nggak tahu.
1: Oh gitu. Tapi emang kalau misalnya selain stand up comedy nih, itu kan istilahnya kita mesti dengerin dia dari awal sampai akhir baru kita dapat ketawanya gitu kan. Hal sepele apa sih? Misalnya mungkin kayak tadi Bang Hasan jalan nyariin anduk, kemana anduknya tuh udah dipegang sama dia.
2: Ketawa. Begitu ya.
1: Pernah enggak yang bikin lucu terus kayak tiba-tiba bengong kayak ya ampun ayah mah bener-bener gitu.
2: Ada sih kemarin kawan saya dari ini, dari Mempawa, Bang Hendra namanya, po.
1: Kenapa
2: Bang.
1: Dia?
0: Oh iya, kenapa dia?
2: Dia suka katanya candain saya. Katanya nanti aku mau request lagu kandungan deh, kata dia.
0: Hah? Kandungan?
1: Kandungan?
0: Siapa yang
2: dari Rumah Irama, katanya. Dari Rumah Irama.
0: Oh gitu.
1: Terus?
2: Terus hubungannya dengan saya apa? Ya katanya, lu kan udah 3 bulan gak PMS. Saya kan laki-laki, masa langsung ngomong gitu.
1: Bilangin.
2: Laki-laki kan gak ada gitu. Jadi kan ingin marah gak enak. Jadi laki-laki kan emang gak ada PMS-nya bang. Bilang ngomong, dijaga.
1: Benar-benar, bagus gituin. Bagus gituin.
0: Hati-hati bang kalau ngomong gitu. Jangan di tengah jalan.
2: Sekali ayah marah, dia langsung ngakak. Bang tepo bang.
0: Oh jadi kalau menurut dia Bang Wardi marahnya lucu.
2: Lucu.
0: Padahal enggak.
1: Besok Bang Wardi, Bang Wardi kalau misalnya mau marah, besok bawa pentungan.
2: Pentungan.
1: Biar tahu kalau kita marah.
2: Ya. gitu. Kata saya, seandainya Bang Hendra dekat, ini ayo bejek-bejek nih kumisnya. Saya
0: orang dibejek-bejek kumisnya.
2: Mimi hatiku itu.
1: Bisa aja. Hari ini sarapannya apa Bang Wardi?
2: Tadi ya masih SOP pun, seperti SOP, biasa.
1: Oke, kalau begitu. Kita juga kalau begitu mau sarapan boleh enggak?
2: Oh, boleh dong. Nah, sama sarapan aja.
1: Bang Wardi, makasih banyak ya Bang Wardi ya.
2: Ya, selalu mengarip Potiara juga.
1: Amin, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Bang Wardi. Atau lagi deh nih, temen yang pandang.
1: Iya, boleh. Good morning, selamat pagi, temen yang pandang.
3: Good morning, selamat siang.
0: Selamat siang. Yang tadi selamat malam. Kenapa sih pendengar kita matanya pada kotok sih? Eh, ini udah sore.
3: Bukan sore, ini udah malam.
0: Habis kan napasnya.
1: Ih, tawanya aja sampai habis.
3: Belum habis.
0: Apanya?
3: Ketawanya.
0: Apa ketawanya belum habis?
1: Udah habisin dulu dah, kita tungguin.
0: Habisin dulu, kita tungguin aja.
3: Tadi tuh
1: apa?
0: Apanya?
3: Anak bungsu.
1: Anak bungsu, anak Bang Wardi benar. Bang Wardi tuh gitu, dia apa namanya? Lucu.
0: Benar.
3: Iya tuh.
1: Dia apa kalau Bang Wardi itu tadi kan mau impersonate-nya Bang Arif ya?
0: Iya.
1: Grogi kali Bang, kayaknya gara-gara si dengan sama Bang Arif itu. Nanti kapan-kapan Bang Wardi suruh impersonate Aki Adi aja.
0: Iya benar. Gimana?
1: Ide bagus nggak tuh?
3: Itu idenya ya lumayan bagus ya.
1: Dia mau pasrahan.
0: Masih gitu doang.
1: Dia mau pasrahan.
0: Apa kayak komentarnya?
1: Protes kayak jangan dong. Iyi, gitu. Lawan dong.
0: Bagus
1: gitu.
0: Kayaknya. Gak ada usahanya banget.
1: Ih sedih deh. Makanya bingung gitu. Punya pendengar kok pada pasrah semua.
0: Diapain juga ayo aja lagi. Heran.
1: Tapi Aki Adi.
0: Apanya?
1: Gimana?
3: Ini Pak Potiara sama Bang Arif ya?
1: Bukan. Ya. Bukan. Ini ada
0: sama saya, nama saya Paidi.
1: Dia soalnya enggak dikasih gula makanya Paidi.
0: Paidi.
1: Pait.
3: Paidi sama Paico.
1: Bukan Paico kita, itu Kim. Ayah itu punya ada dua nama Indonesia.
0: Kok bisa?
1: Kan kalau orang luar kan gitu ya, ada nama Inggris sama nama daerahnya. Ayo punya nama Indonesia sama nama kedaerahan. Ah,
0: kalau nama Indonesia?
1: Tiara Adinda.
0: Nama yang kedaerahan? Mikir kan lo?
1: Enggak. Jubaida.
0: Oh, Jubaida.
1: Tukia Marsina.
0: Jadi tiga orang jadi satu.
1: Iya. Itu karena tiga nama itu ada orang-orang yang memiliki peran cukup penting dalam kehidupan ayah ketika ayah kecil.
0: Oh, siapakah Jubaida?
1: Jubaida itu yang ngurusin ayah dulu, tetangga. Karena mak ayah sibuk nyari duit, bapak ayah juga.
0: Iya. Yeah.
1: Terus tadi siapa yang kedua? Ayah lupa.
0: Tukiem.
1: Tukiem itu dulu Mbak.
0: Oh, Mbak. Marsina?
1: Marsina kan itu.
0: Itu ya, yang hilang itu ya. Yang di
1: apanya yang hilang?
0: Itu. Buruk.
1: Aduh, tapi Aki Adi apa sih yang bikin Aki Adi suka ketawa-tawa gitu sendiri? Aki Adi hal sepele apa?
3: Gini kan kemarin gitu mampu di Cirengsi.
0: Oh iya.
3: Itu bener ketawa sih. Aki kan situ nanam paya.
1: Pas
3: datang temen kan peluk salam.
0: Iya. Yeah.
3: Peluk salamnya dia gini. Assalamualaikum gitu. Aki bilang ya, lam gitu.
0: Gara-gara dia ngomong salamnya, assalamualaikum. Dibalasnya lam. Oh gitu.
1: Assalamualaikum lam gitu.
0: Iya.
3: Terus harusnya kan assalamualaikum.
0: Betul. Ngucap salam kudu yang lengkap.
3: Kan aja waalaikumsalam. Dia ya, apa uluk salam gitu. Assalamualaikum gitu. Ya aku jawab lam gitu, ketawa.
1: Okay. Itu sebenarnya mah sepele ya, cuma nyebut salam doang.
0: Tapi jangan namanya salam nggak boleh disingkat-singkat.
1: Iya, karena
0: itu kan
1: dia
0: doa
1: betul, dan dia kan emang penyanyi. Ada Mbah Dukun.
0: Dukun.
1: Sedang ngobatin pasiennya. Aki Adi, ya, besok betul. Aki Adi coba, pernah nggak ketinggalan misalnya barang nih, atau nggak Aki Adi pakai kacamata nggak sih hari-hari?
0: Iya.
1: Pakai kacamata. Iya. Kan?
0: Pakai kacamata dia.
1: Iya kan? Aki Adi pernah nggak? Udah pakai kacamata tapi nyari kacamata?
0: Enggak, oh, pernah
1: pakai kacamata. Nggak pakai kacamata Aki Adi.
0: Nggak, ah? Emang nggak pakai kacamata?
3: Enggak.
1: Enggak, dia nggak pakai kacamata.
0: Emang masih ngeliat.
1: Kaca kuda.
0: Kacamata kuda.
1: Kacamata kuda. Ntar kalau diajak
3: masih ngeliat ya.
1: Iya, alhamdulillah. Maksudnya nggak ada blur, kabur gitu nggak ada.
0: Kacamata baca yang kalau nggak pakai iya. Kacamata nggak bisa baca, buta huruf.
1: Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya bapak. Kacamata baca.
0: Kacamata baca. Berarti kalau pakai kacamatanya bisa baca.
1: Salah, kacamata yang ngomong, dia nggak bacain buat kita.
0: Kitanya diem aja.
1: Kita diem aja. Ada nggak? Maksudnya apa nggak sih barang gitu di bawah, dipegang-pegang, tapi nyariin, padahal kita pegang.
0: Iya.
3: Enggak ada.
0: Ya udah, makasih.
1: Makasih deh kalau gitu, Ki Adi. Cukup tahu aja sih.
3: Ya udah.
1: Makasih ya, Ki.
3: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Udah gitu doang.
3: Amin.
1: Itu udahan katanya. Ngambek.
0: Ya udah.
1: Dia dimatiin.
0: Sama dia. Ya udah kalau dimatiin.
1: Dah. Ah, ya udah, mana-mana ya.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah Ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah, kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ye, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Masih di kabar Jakarta, Abang Po. Pernah gak sih Abang Po ketawa gara-gara hal yang sebenarnya sederhana banget? Kadang cuma gara-gara satu celetukan atau kejadian kecil, tapi bisa bikin Abang Po ketawa lama. Nah, kalau Abang Po biasanya apa sih yang gampang banget bikin ketawa? Ya, di WhatsApp ada Bang Wahyu ya, yang ada di Bintaro. Selamat pagi Perempat Jakarta, Radionya Nusantara. Selamat bertugas Bang Arif Potiara. Oh gitu doang, iya dah. Makasih Bang Wahyu. Pak Heri apa lagi dia bilang katanya? Tadi udah kan. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bang Ari Potiara yang lagi bicara di meja siar. Asik. Bang Heri di Pulau Gebang absen pagi. Udah kan tadi di telepon juga. Ada Mpo Titin Rosmalini di Manggarai, dia bilang katanya hal-hal yang bikin lucu buat saya tuh seperti saya dibilang pelawak. Oh. Iya. Ada iya Titin Rose di Pasar Rumput. Terima kasih. Siapa lagi? Kita bacain komentarnya yuk. Pak Andi Surya Kencana Bogor, selamat pagi. Dengerin Pro 4 aja sambil ketawa ngakak katanya. Dengerin Potiara ketawa aja jadi nular ke pendengar. Apalagi celetukannya Bang Arif. Pika Siriun. Ya tuh, punten. Mang Tono di Pondok Gede. Assalamualaikum Pro 4. Waalaikumsalam. Po Abang Tiarip, Tiarip, Potiara Bang Arif. Sehat ya semuanya. Jangan dipancing Bang Hasan mah katanya. Apa yang dipancing mah ikan. Ya kalau Abang Po gimana kira-kira nih? Abang Po ada gak hal-hal yang bikin Abang Po tuh ketawa gara-gara hal yang sebenarnya sederhana banget gitu? Kadang cuma gara-gara celetukan atau kejadian kecil aja tapi bisa bikin ketawa lama. Nah kalau Abang Po biasanya apa tuh yang bikin gampang banget ketawa ya? Kasih tahu ya Abang Po ya di WhatsApp 0812 1124928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hai Abang Poncang Cingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.
0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik, salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng ame keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.

0: Rite jam 8.
1: Abang Pos, sebanyak 3.000 lowongan pekerjaan tersedia dalam Bursa Kerja Job Connection 2026 yang digelar Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat di Gedung Pertemuan Pertamina Cempaka Putih hari Selasa dan Rabu tanggal 15 dan 16 September hari ini. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan kegiatan ini adalah upaya pemerintah Provinsi Jakarta untuk terus menekan angka pengangguran terbuka. Bursa tersebut melibatkan 38 perusahaan dan menyediakan 40 formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Menurut Arifin, kesempatan kerja diberikan secara terbuka, termasuk bagi masyarakat penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan memenuhi kebutuhan perusahaan.
2: Beralih ke berita yang lain, sebanyak 58% wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada 2025 melakukan aktivitas wisata kuliner atau gastronomi. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan kekayaan kuliner Indonesia dapat menjadi daya tarik wisatawan. Kemenpar menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 16 hingga 17 juta pada 2026. Program Wonderful Indonesia Gastronomi 2026 akan digelar di Solo dan Yogyakarta pada 26 September hingga 4 Oktober mendatang. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 9.

0: lemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Jam 8.13 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Kabar Jakarta barengan sama Bang Arif sama Potiara yang lagi milih-milih.
2: Kalau dimatiin. Nah. Udah Bang Arif aja siaran.
1: Udah kelar.
2: Udah.
1: Ya udah.
2: Ini obat. Nah, ini ada Decolgen. Abang tau enggak?
1: Apa tuh?
2: Obat-obat apa yang menjadi jurus berantem di Street Fighter?
1: Abu
2: Gate. Tadi Abang inget enggak?
1: Aduh, Street Fighter-nya siapa nih? Tadi lu kan ada Abu Gate. Yang mana? Siapa jagoannya?
2: Jadi sebut sama dia.
1: Yang tadi udah.
2: Tapi nama obatnya apa?
1: Obat apaan?
2: Ambevin.
1: Ambevin.
2: Ambevin. Enggak jadi ah.
1: Ambevin.
2: Selamat lagi.
1: Apa tuh?
2: Nada yang sama tapi katanya beda. Bisa lah, Fon.
1: Oh.
2: Bisa lah, Fon.
1: Bisa lah, Fon.
2: Ih, pondong.
1: Iya tuh.
2: Decolgen.
1: Kita mau ngapain di sini kita?
2: Itu. Hari kita mau

0: jadi buat cuaca bang Po.
1: Ya.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga cerah berawan terjadi di Jakarta hari ini.
0: Ya.
1: Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca cerah berawan di seluruh wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
3: Menjelang siang hari, langit cerah beralih akan menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
1: Begitu juga pada sore harinya, cuaca cerah diperkirakan akan merata menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu.
3: Dan pada malam hari, BMKG memperkirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta masih akan cerah.
1: Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 27 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya antara 37 sampai dengan 73%. Buat Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi cuaca di tempat Abang Po berada pagi hari ini, bisa sampaikan lewat WhatsApp ya di 0812 1124928. Informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia bisa Abang Po akses selengkapnya di bmkg.go.id.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Lost doll dan lanjut lemu WhatsAppan. Cek paket dan.
2: Abang Po, siapa sih yang gak kenal sama yang namanya Denny Caknan? Denny Setiawan SE, dikenal dengan nama panggung Denny Caknan, lahir 10 Desember 1993, adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu pop Jawa dan koplo berkebangsaan Indonesia. Denny Caknan ini, Abang Po, mulai dikenal berkat lagunya yang berjudul Kartonyono Medot Janji, yang merupakan lagunya yang meledak di pasaran di tahun 2019. Sejumlah lagu yang dibawakan oleh Denny Caknan mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar musik. Dan terbukti, lagu-lagunya sering menduduki trending di platform video YouTube. Denny pun kini memiliki label dan manajemennya sendiri yang bernama DC Management, di mana Denny Caknan juga turut mengorbitkan penyanyi-penyanyi muda lainnya. Abang Po, yuk kita dengerin salah satu lagu hitsnya Denny Caknan.
0: Cerita dalam lagu. Cerita

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Mau kemana? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya bang ya?
1: Iya.
2: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
2: Iya deh.
3: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
4: Iya dong Puli.
3: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
4: Nih asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake ini namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim. Sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
3: Oh begitu Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya Cing?
4: Iya, emang bener Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
3: Ngerti Cing. Duh Puli jadi pengen juga dah ini.
4: Lah jangan, ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
3: Ya kagak mau dah Cing. Ntar dipanggil Bang Puli makin ribet dah.
5: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Iya.
1: Iya.
0: Ya udah. Apa?
1: Yang ini apa yang itu? Yang ini Bu Umi.
0: Iya.
1: Pasti ini Bu Umi nih atau enggak pandang nih.
0: Iya.
1: Yang itu patupar.
0: Iya.
1: Yang ini aja.
0: Yang ini aja.
1: Pakai pulsa.
0: Iya.
1: Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Selamat pagi kabar Jakarta.
0: Tuh kan benar.
2: Iya.
0: Selamat pagi.
1: Iya, Bu Umi.
2: Ya.
0: Sehat Bu Umi?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Buat Tiara, Arif sehat selalu.
1: Insyaallah.
2: Biar sekarang kedengaran suaranya terus.
0: Harus dong.
2: Iya.
0: Kan kita pengen didengar sama Bu Umi.
1: Iya.
2: Iya.
0: Enggak tahu deh Bu Umi pengen enggak denger kita.
2: Ya.
0: Kalau Bu Umi pengen enggak denger kita.
1: Bu Umi.
0: Bu Umi.
1: Bu Umi. Bu Umi.
2: Ya. apa? Ya.
1: Dengar enggak?
2: Dengar punya kuping.
1: Tuh.
0: Seneng nih
1: gini-gini yang bikin kita ketawa.
0: Iya.
2: Apa yang bikin ketawa?
1: Iya. Itu tadi. Dengar punya kuping.
2: Ya iya. Emang punya kuping.
0: Iya.
2: Lah. Kupingnya bolong. Kalau enggak bolong enggak dengar.
0: Iya.
2: Punya kuping kalau enggak bolong enggak dengar.
0: Makanya bahaya.
2: Iya.
0: Kalau enggak bolong.
1: Jadi gimana Bu Umi?
2: Saya juga gitu, kalau ingat cerita-cerita dulu gitu, biar duduk sendiri kadang terus ketawa gitu.
0: Apa ada ya apa? Contohnya? Cerita. Contohnya ya, gimana Bu?
2: Tetangga cerita yang dulu itu, saya kalau ingat sampai sekarang masih ketawa sendiri kadang. Kalau udah ngetawain diri sendiri, lah sendirian kok ketawa sendiri ya. Jadi ketawa lagi.
0: Mungkin. Tapi iya. Cerita-cerita kayak gimana sih Bu, ada nggak yang Ibu inget? Yang tiba-tiba bikin ibu ketawa.
2: Kadang-kadang saya ngeliat kucing tuh bercanda, yang satu diem aja, yang satu ngelonjak dikit punggungnya, terus akhirnya ya yang satu kepancing jadi kayak berantem gitu. Saya suka ketawa ngeliat gitu.
0: Ya kucing itu emang lucu sih ya. Kucing itu aja dia nguap aja lucu. Iya kan?
1: Iya lagi.
0: Iya kan? Garuk-garuk aja lucu. Kutuan.
1: Kalau itu udah enggak lucu tuh.
0: Udah enggak lucu.
1: Udah enggak lucu kalau itu.
0: Tapi emang kalau kadang kan kalau kita tuh ngelepas stres, pengen ketawa tuh enggak video-video hewan yang lucu-lucu gitu ya, Bu ya.
2: Iya, saya tuh kan di tempat anak saya sana di Semarang tuh seneng kucing. Ntar di rumah itu udah agak gede gitu. Yang satu aktif banget. Temannya lewat dilonjakin. Dan temannya enggak mau. Kadang diem aja gitu, di demen cuman ek gitu. Terus jalan lagi. Udah yang aktif tuh akhirnya diem karena yang satu gak mau gitu bikinnya. Terlewat lagi satu lagi, loncat lagi punggungnya. Ya akhirnya kepancing pada kayak berantem gitu. Jadi saya ngeliat itu seneng. Kayak dapat hiburan lihat kucing pada bercanda gitu ketawa.
0: Padahal kucingnya kesel.
1: Iya.
0: Diliatin doang. Dilerai kagak.
1: Gak dipisahin.
0: Gak dipisahin. Pisahin dong katanya.
2: Malah diketawain.
0: Malah diketawain. Gimana sih
2: kalau
0: katanya.
2: Ntar gantian gue ketawain.
1: Iya. Kalau kucingnya ketawa saya yang kabur.
0: Kucingnya ketawa atau gak gimana? Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam. Miam, miam, miam, miam, miam, miam.
2: Iya, kadang-kadang itu kayak orang ngomel gitu. Kayak gitu. Lah, ini kucing ada-ada aja ya. Kayak orang mungkin ibaratnya dia ngomel kesel kali sama temannya apa gimana. Jadi saya itu paling seneng lihat kucing gitu, Pak Tiara mempengaruhi.
1: Baiklah kalau gitu.
0: Baik kalau begitu. Makasih banyak ya Bumi loh, udah sharing loh.
1: Iya, Bumi.
2: Sama-sama, Pak Tiara Bang Ari. Sehat selalu. Banyak rezeki turun dari mana.
1: Insya Allah. Amin, ya Allah. Amin, insya Allah.
0: Amin ya Allah.
2: Iya, mendadak. Kayak kemarin kata Bang Ari mendadak. Nah, bisa beli buat anak, nyenengin anak.
1: Betul.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Benar.
2: Ya, ntar Mbak Tiara juga gitu.
0: Iya.
2: Gitu, ya.
0: Aku nyenengin siapa, Bu?
1: Nyenengin Bang Ari.
0: Nyenengin Bang Ari.
2: Jangan, yang nyenengin anak nggak.
1: Oh iya. Oke, jangan lebih gitu.
0: Makasih Bumi.
2: Terima kasih, sama-sama buat tiara pengarit.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Pesanggrahan. Kalau kata Pak Komarudin, Potiara ketawa mulu, Bang Arif mah ngimbangin aja ketawanya. Emang iya.
0: Iya, emang. Kan siaran kita dibayar buat ketawa.
1: Emang iya. Bukan pendengar yang ketawa, kita yang ketawa.
0: Kita yang ketawa.
1: Makanya kirim dong cerita-cerita lucu.
0: Kalau kita mah modelannya begitu, Pak Komarudin. Orang mah katanya penyiar dong, menghibur pendengar. Enggak.
1: Enggak. Kita modelannya sekarang dihidur, kita hibur. Yang dihibur sama pendengar.
0: Bener. Harus gitu.
1: Pak Teddy Baping di Sreng-Sreng Sawah.
0: Kenapa Pak Teddy?
1: Kalau udah dengar pelawak Lenong Betawi Naga Putih, yaitu saudara kandungnya Empo Muina dan Bang Udin Nganga. Kalau udah dengar celetukan lawakannya, satu kata saya dan penonton tertawa terbahak-bahak.
0: Oh, padahal cuma sekata doang ya nonton Lenong. Tapi Lenong itu benar-benar terlahir lucu loh, pemain Lenong itu loh.
1: Iya, emang kayak udah DNA-nya tuh DNA lucu.
0: Iya, dia mah istilahnya berdiri aja di atas panggung itu udah ketawa.
1: Iya, emang bener sih.
0: Iya kan? Padahal belum tentu loh dia lagi ngelawak itu.
1: Padahal emang nggak ngapa-ngapain gitu.
0: Nggak ngapa-ngapain, dia diem aja kita gitu.
1: Kayaknya masalah kita berat. Maksudnya kita ketawa sendiri.
0: Takut banget.
1: Ada Pak Masdi di Kampung Jahat Tangerang.
0: Ngapain Pak Masdi Tangerang?
1: Ngapain nggak tahu, dia bukannya ke mana kek. Oh, ngapain di Tangerang?
0: Suruh kesini juga nggak mau.
1: Pak Masdi kemari dong. Ngapain?
0: Nggak ada.
1: Ngapain aja kesini aja biar ada aktivitas pokoknya. Aja.
0: Ih, serap Pak Masdi aja. Apa tadi katanya?
1: Selamat pagi Bang Ari Potiara.
0: Iya, copot.
1: Ya hilang.
0: Iya.
1: Mana dia sih tadi?
0: Nah, itu,
1: oh
0: itu,
1: ini. Yang bikin Ayah ketawa dengerin Pro 4, acaranya pagi Jakarta, lagu-lagunya campur aduk, ada dangdut, ada gambang, centeng manis dan lain-lain. Dari Pak Masdi di Kampung Jahe apa Kampung Jahe sih?
0: Pedes.
1: Kampung Jahe pedes. Kalau Kampung Jahe mah enggak.
0: Ini siapa nih?
1: Pak Masdi.
0: Pak Masdi lagi.
1: Iya. Udah ini. Nah, gimana sih? Oh, tapi beda ceritanya.
0: Oh iya.
1: Yang bikin saya ketawa denger suara Bu Mugiati yang lagi on air, kalau kita bilang kolak, dia bilang kola. Oh, kalau kita bilang rujak, dia bilang rujak. Bu Mugiati. Bu Wigati kali.
0: Udah lama gak denger Bu Wigati aku.
1: Kita telepon apa?
0: Ntar kita coba telepon.
1: Ngapain dia?
0: Kalau yang ini ngapain nih?
1: Abah. Selamat pagi, Abah. Waalaikumsalam.
0: Abah.
3: Ya.
0: Lagi ngapain? Bah.
3: Emang masih pagi ya siang.
0: Masih pagi.
1: Emang Abah ada.
0: Kalau mata kita masih ngantuk masih pagi berarti.
1: Abah emang ada di Papua.
3: Ini. Biarin.
1: Apa yang biarin?
3: Potiare.
0: Kenapa?
3: Kenapa,
0: Bah?
3: Biar minum teh manis.
0: Manis.
3: Tapi bilangnya ngupi.
0: Ngupi.
3: Dari mana tuh?
1: Kok bisa begitu?
0: Siapa tuh begitu? Siapa
3: minum air putih dibilang ngupi.
0: Siapa
1: yang ngomong begitu?
3: Itu Abraham Lincoln.
1: Abraham Lincoln.
3: Namanya juga orang UK
0: kalau. UK, situ UK.
1: UK, orang Kuningan.
0: Orang Kuningan.
3: Punya mantu orang Puerto Rico.
0: Waduh,
1: Purwokerto.
0: Purwokerto, iya lagi.
3: Ada mendoannya itu yang banyak.
0: Iya, enak banget itu, enak-enak. Jadi gimana, Abah?
3: Abah, itu ya, itu soal cerita yang lucu itu cuma ada yang paling ingat dua kejadian tuh.
1: Apa
3: itu? Pertama, Abah lagi di bandara tuh, lagi nunggu tuh, lagi jemput ya. Tiba-tiba ada orang kejedot kaca tuh. Dia pikir gak ada kaca kali kejedot gitu. Jatuh kan. Udah jatuh bukannya nangis malah digebukin tuh kacanya tuh.
1: Kok bisa begitu?
3: Ya, gak tahu nyalain kali sama kaca.
1: Oh nih. Gara-gara kaca nih.
3: Iya kacanya tuh saking beningnya gitu. Disilangnya gak ada kaca. Dia main masuk
1: kabrak dah
3: tuh jidatnya. Makanya buatan kaca apa? Daripada jidat. Kalau kaca di petok pecah, kalau jidat malam-malam lung.
1: Oh iya benar. Benar juga sih.
0: Kalau kaca diketok pecah. Kalau jidat diketok melendung. Oh iya kebalikannya.
3: Kuatan jidat.
0: Kuatan jidat.
1: Jidat siapa?
3: Itu tuh apa? Ya jidat siapa aja.
0: Nih gak menerusin.
3: Bang Arief.
1: Apa sih?
3: Bang Arief.
1: Apa?
3: Bener gak tuh tukang gado-gado orang Kuningan? Bener gak? Udah nanya belum?
1: Apa sih? Belum nanya. Belum sih, belum nanya.
3: Ampun sulur. Nah kalau makan gado-gado sekalian tanya bang. Orang UK bukan gitu.
1: Iya. Saya gak sempet nanya. Ntar deh saya tanya. Orang saya belum beli gado-gado
3: yang
1: lagi.
3: Kok? Yang kedua, ini yang kagak kalau ingat ketawa nih cerita anak lagi ngaji kalau malam-malam anak kecil.
1: Apa itu?
3: Ngajinya tuh kan pakai obor tuh, rame-rame tuh. Ngaji terus waktunya pulang udah jam 9-an deh, udah malam udah pakai obor gitu. And dijegal tuh sama jin tuh.
1: Waduh, ngeri banget.
3: Jinnya itu jin
0: dan jun.
3: Jinnya itu wah taulah. Udah kayak gimana si jin tuh gitu. Dijegat tuh. Wah, anak-anak kaget tuh jegat sama jin tuh. Jinnya jin bener ini. Jin celana komprang gitu.
0: Terserah jin celana kongkang kata dia. Motor kalau mogok dikongkang.
1: Dikokang. Itu pestol.
0: Pestol. Itu ya, sejenis hewan.
1: Kukang.
3: Anak-anak sayur. Ingat tuh bang.
1: Tukang sayur.
3: Tadi tuh ngaji. Diajarin lagu doa makan.
1: Oh iya.
3: Mawari kelana titik-titik.
1: Bimaroyak nanya wakin aja banan.
3: Ingat deh tuh. Dia tapi anak mah nggak tahu itu yang namanya doa ya asal tadi diajarin doa gitu dia ngadepin jin dia baca tuh rame-rame Allah membalik celana tapi habis tuh jin mikir nah ini anak kecil-kecil mau makan gua
0: ketika itu jin yang ketakutan malah ya
3: jin yang ketakutan itu aja yang dua tuh yang apa inget kalau inget ketawa aja
0: tapi emang iya sih
3: nonjol
0: jidat itu yang lucu tuh di itu kalau kaca sama jidat
3: yang satu anak jin yang lari
0: gitu.
3: Ya gitu doang
0: sih. Itu anak jinnya masih hidup nggak tuh, masih ada nggak tuh anaknya?
1: Kelas berapa dia sekarang?
3: Anak-anak yang kecil.
1: Iya.
3: Ya apa ini sekarang?
0: Hah? Oh jadi nyata
1: apa? Oh jadi apa ternyata anak jinnya?
0: Orang itu, mah itu, nyeritain itu, anak itu orang, dia nyeritain diri sendiri.
1: Makanya.
0: Waktu kecil.
3: Kira-kira tuh 80 tahun alone.
0: Oh, 80 tahun ago.
1: 80 tahun yang lalu.
0: Iya. Berarti Abah umur berapa tuh?
1: Berapa?
0: Kalau ngaji biasa umur 6 tahun, 5 tahun ya?
1: Iya.
3: Umur apa ya? Kalau dari Arab, kalau jadi kalau di Arab mah 58.
0: Kalau di Urap?
1: 85.
3: Kalau Arab kan kalau ngitung kan dari kan
1: ke iya, 58. Iya. Kalau di Indonesia jadi 85.
0: 85.
3: Doain aja deh Abah biar sehat.
1: Deh. Amin insyaallah.
0: Amin.
3: Bang Arif mampu itu.
0: Ih, Abah juga.
1: Gitu.
0: DLL suaranya mah seger banget ini dikata 85 mah enggak percaya.
3: Lagi ngupi soalnya.
0: Oh iya, ngupinya bening enggak? Iya, iya, Bah. Iya, Bah.
3: Masih ada hubungan sama Mbak ini enggak?
0: Mbak siapa?
3: Mbak Dia.
0: Dia Mbak Nawang Wulan.
3: Yang
0: itu. Mbak Dia Nawang.
3: Dulu waktu pengacara pertama kali Abah dengar suaranya, ya, itu kan udah pensiun orangnya kok muncul lagi.
0: Mirip ya suaranya.
1: Oh, dikiranya Momi.
3: Mirip suaranya gitu.
0: Oh.
3: Dan salamnya Bu Umi deh, salam Bu Umi.
0: Iya, siap, Bah.
3: Yadi.
1: Iya.
3: Sama siapa lagi tuh Pak Endang?
1: Ya.
3: Lama itu tuh kecupuhan tuh yang nggak jauh dari Abah tuh Pak Haji Suhanda tuh.
1: Haji Suhanda.
0: Ya Abah masih Abah Suhanda masih sehat tuh, bagus.
3: Pak Amisar, ah?
1: Abah Suhanda.
3: Alhamdulillah tadi malam.
0: Masih.
3: Tadi malam ada.
0: Oh.
3: Di Abdaun.
0: Di Abdaun mah ada dia benar. Siap kalau begitu. Nuhunnya bagus ya.
1: Iya.
3: Yang lain-lainnya semuanya
1: ya.
3: Ada.
1: Iya.
0: Makasih Po. Sama-sama. Makasih banyak bagus
1: tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ih seger banget ya suara mah 85 enggak berasa itu mah suara segitu 85 mah.
1: Kita belum tentu nyampe ya.
0: Ih, emang kayaknya.
1: Ya Allah.
0: Nah, kalau ini juga nih. Ini ubin masjid kalau yang ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bapak Tupar. Saking Yogyakarta.
4: Belum puas kalau belum ketemu sama ini.
1: Siapa?
4: Bang Harif.
1: Ada Mutiara.
0: Iya.
4: Heeh.
0: Jangan ketemu.
4: Kan tadi udah nulis tadi.
0: Oh iya.
1: Hah?
0: Udah WhatsApp maksudnya. Oh,
1: udah. Ya? Udah kita bacain belum sih?
0: Enggak tahu.
1: Oh, udah ya.
4: Kalau keterangannya di sini dibaca.
0: Oh iya, keterangannya dibaca, tapi kita udah baca atau belum? Urusan kita.
1: Emang udah kita baca. Enggak ada belum. Belum dikirim nih.
0: Coba naik ke atas.
4: Itu ya.
1: Ini
0: katanya kalau belum ngobrol sama kita, belum mau beraktivitas, enggak usah aja, Pak. Oh, iya. Mending di rumah istirahat,
1: Pak Tupar. Capek lo, Pak.
0: Kita kalau
4: kerjaannya kan santai. Jadi buat ini dululah, buat ngobrol dulu.
1: Kerjaannya santai.
0: Santai.
4: Entar kalau udah selesai acaranya kan bentar lagi kan usai kan?
0: Usai.
1: Iya.
4: Nah, nanti baru berangkat.
0: Berangkatnya baru jam 10-an berarti. Emang enggak dicariin Pak Tupar kalau berangkat jam segitu?
4: Enggak apa-apa sih.
0: Enggak apa-apa ya.
4: Kan buru.
0: Buru. Oh, buru. Nyanyikanlah.
4: Katakan aku pingin ngopi.
1: Naik gaji.
0: Oh burung, katakanlah, katakan aku pengen naik gajah. Bukan
4: naik gajah. Naik gajah ntar dimakan sama itu loh, belalainya itu loh.
0: Belalai. Nah, belalainya ngapain makan kita.
1: Ntar ditarik sama belalainya gajah.
4: Ngomong-ngomong tadi sarapan apa tadi kok pakai gambang kromong lama itu?
0: Ini kita lagi pagi-pagi sarapan bubur.
1: Kalau kemarin sama Mbak Nova kita sarapan bibir, sekarang kita sarapan bubur.
4: Bubur ya.
1: Iya.
0: Kok enggak enak ya sarapannya bibir ya?
1: Coba tolong Pak Tupar dijelasin sama Mbak Tiara. Mbak Tiara ini belum tahu kalau kemarin saya sama Mbak Nova itu sarapan bibir.
4: Kemarin tuh kan pada ngomongin ini loh. Bibir. Katanya ada kue bibir. Nah, Pak Nova kan tanya kalau di Jogja bibir. Adanya apa Pak Tupar? Adanya buah bibir di pasar-pasar, aku bilang gitu.
0: Oh, jadi sarapannya bibir.
4: Terus Pak Nova kan tanya, "Loh, itu buahnya seberapa Pak Tupar?" "Wah, buahnya sih enggak bisa dibekang tapi bisa menyayat."
0: Buahnya tajam.
4: Iya, enggak bisa dibekang tapi bisa menyayat buahnya.
0: Bisa menyayat, iya.
4: Ngeri kan?
1: Buah bibir.
0: Ngeri, namanya buah bibir.
1: Iya,
0: omong ini lebih ngeri lagi ada itunya.
4: Di pasar-pasar lagi.
0: Iya, benar. Apanya kalau di pasar, itu mah buahnya di pasar.
1: Orangnya?
0: Ceritanya nyampainya ke
1: mana-mana
0: udah.
4: Iya, di pasar, di warung-warung kan terkenal itu buah bibir.
0: Makanya.
1: Di tukang sayur biasanya Pak kalau pagi, Pak.
4: Tukang sayur yang keliling itu ada juga bawa, tapi nggak bisa dipegang, tapi menyayat tadi.
1: Oh, betul. Dia biasanya membawa buah bibir dari tetangga yang lain.
0: Sama kayak omongan cowok, si omongan cowok nggak bisa dipegang.
1: Yang bisa.
0: Yang bisa yang lainnya.
4: Apanya? Kalau enggak ya lihat
0: pendiriannya.
4: Lihat kejadian tadi pagi atau kemarin tuh terjadi. Itulah jadi pembahasan lah.
1: Apanya tuh?
4: Ya itu tadi buah bibir tadi.
1: Akhirnya menjadi buah bibir.
4: Pembahasan. Temanya ini ya, ketawa ya?
0: Iya. Gimana? Sering ketawa enggak apa bukan itu ya. Pertanyaannya apa
4: sih?
0: Hal kecil yang bikin ketawa.
4: Yang bikin ketawa itu ada dua hal.
1: Apa tuh?
4: Kalau ingat kemarin sore aku ketawa sendirian, bener.
0: Kenapa?
4: Kemarin di berempat kan dangdut nyok kan, aku kan masuk. Yang tugas kan Pok Nana.
1: Iya.
4: Aku nyapanya gini. Halo Pok Tiara. Pok Tiara. Iya.
1: Salah deh.
4: Iya, jadi ini Pok Tiara kembarannya gitu. Pok Nana ya, aku jadi ketawa kan. Kalau ingat itu. Terus sama ayam kalau lagi kejar-kejaran aku ketawa itu.
1: Kenapa begitu? Kok diketawain?
4: Lah kan itu kan ayam jagonya ngejar ceweknya kan. Lah di belakangnya ayam jago itu ada jago lagi yang ngejar dia, ngejar jagonya itu.
1: Kok bisa? Aduh,
4: apa? Iya kan.
1: Rebutan.
4: Itu kan cemburu.
1: Ayamnya cemburu.
0: Iya. Aku cemburu. Iya, iya, iya.
4: Ketika pas itu pas asik-asik kawin sama ceweknya itu, ditabrak sama jagonya yang ngejar tadi.
0: Waduh. Kasian banget tuh ayamnya. Udah selingkuh ditabrak lagi.
4: Asik-asik ditendang dari belakang
0: enggak jadi. Soalnya sama ini kan yang selingkuh kan belum tentu ketabrak.
4: akhirnya nggak ngejar tuh, yang ngejar tuh nggak kawin juga, cuman kokok gitu aja udah jalan-jalan.
1: Oh, jadi udah nggak mood dia.
4: Iya. Oh, udah nggak mood, moodnya udah hilang.
1: Iya, udah hilang. Nggak jadilah akhirnya.
4: Iya dah. Itu yang bikin ketawa Bang Rip sama Pok Tiara ya. Ini hampir jam 9 ya.
1: Iya, bentar lagi nih.
0: Bentar lagi nih.
1: Kita udah ngantuk.
0: Mainnya sih kita closing ya.
4: Hah? 51 ini.
1: Iya, makanya. Bapak mau baca berita, Bapak aja yang baca berita.
0: Kita kirimin by WhatsApp ya. Kita Bapak yang baca.
4: Biar Bang Rip aja yang cepet lah.
0: Ayo. Makasih banyak loh yeah. Pak Tupar.
4: Oke, selamat sukses selalu.
0: Amin.
4: Selamat beraktivitas untuk obrolan selanjutnya ya Bang Arif.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Edin, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
0: Heh, gue mah tetap demen yang luar. Lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, benar banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji. Tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata, cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompak Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya.

0: Abang Po, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jakarta mendorong penguatan perlindungan anak melalui Raperda tentang Kabupaten Kota Layak Anak. Wakil Ketua Bapemperda DPRD Jakarta Joni Simanjuntak mengatakan, aturan ini diharapkan bisa melindungi anak dari perundungan, eksploitasi, kekerasan hingga ancaman di ruang digital, sekaligus memastikan mereka mendapat fasilitas yang aman untuk tumbuh kembang dan beraktivitas. Bapemperda dalam pembahasannya kemarin sudah membahas sekitar 34 sampai dengan 35 pasal atau hampir separuh dari keseluruhan materi. Joni menargetkan pembahasan Raperda di tingkat Bapemperda bisa diselesaikan pekan depan, sementara sejumlah hal yang bersifat teknis nantinya bisa diatur melalui peraturan gubernur.
1: Beralih ke berita yang lain, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi sebanyak 4 kali pada Selasa kemarin. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian mengatakan, erupsi disertai suara gemuruh kuat dan kolom abu mencapai 1000 meter dari puncak. Sementara itu, warga di lereng Gunung Semeru tetap beraktivitas normal dan tidak terdampak erupsi. Gunung Semeru saat ini berstatus level 3 atau siaga dan masyarakat diminta menjauhi kawasan rawan bencana. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Purwokerto FM Suara Budaya Jakarta. Jam 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, Abang Empo. Di jam 9 ini kita mau ajak Abang Empo buat ngobrol di obrolan komunitas barengan sama Bang Nur Hasanuddin, Bang Acang, Ketua Bidang Infokom PMI DKI Jakarta. Kita mau ngomongin soal PMI peduli dan bergerak bersama untuk kemanusiaan. Itu dia. Apa tuh? Ya Allah. Itu dia Bang Po ya, obrolan komunitas bakal hadir sesaat lagi barengan sama Bang Acang yang udah hadir di studio Pro 4 FM Jakarta. Jangan kemana-mana.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.

0: nih bang, ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati, iya nih po, Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang, selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang, ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu. Aye kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lu.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Abang po, obrolan komunitas pagi hari ini. Hey, beda nomornya. Tadi dulu, itu yang berapa sih?
4: Sebelahnya.
3: Oh nah, ini di.
4: Sedih banget ayo mah.
3: Iya lupa.
4: Udah kayak lagi rapat MPR DPR, mic dimatiin.
3: Iya. Yeah. Ayo gak ikutan. Emang ayo gak ikutan rapat.
4: Emang gak ikutan, kalau Yuta repot urusannya. Kalau gitu. Kalau bawa Bang Arif tuh repot.
3: Kenapa?
4: Bawa makanannya banyak.
3: Oh iya, saya cukup snacknya gak bisa satu kotak doang.
4: Gak bisa satu kotak, di satu
3: dua.
4: Apa?
3: Dua saya.
4: Dua apa?
3: Dua buat saya doang.
4: Oh.
3: Nah sisanya saya nutur deh tuh. Kalau misalnya yang kelar rapat gak habis, saya buka-bukain satu.
4: Kan lumayan tuh karena suka nemu agar-agar.
3: Ada lemper.
4: Lemper. Enggak, orang mau pasti makan lemper bang.
3: Roti.
4: Roti.
3: Bener.
4: Tuh gak kue lapis lagi tuh kadang
3: lengket.
4: Orang. Mau bikin seret ya. Mau bikin seret. Ada orang mau baca berita dia makan lapis legit.
3: Iya seret.
4: Habis dia gak baca berita jadi gelagapan. Seret deh. Ini besok orang kalau misalnya ngasih kue tuh besok ngasih minum sekalian.
3: Iya benar.
4: Iya kan?
3: Atau kalau mau besok-besok jangan kasih kue vouchernya aja. Kayak kita kelar donor darah kan suka gitu ya.
4: Eh benar bang.
3: Ada biskuit, ada apa gitu ya kan.
4: Dulu tuh sering banget donor darah zaman-zaman kuliah. Apalagi akhir-akhir bulan. Sering banget donor darah ya.
3: Emang di rumahnya nggak pasang ini?
4: Apaan?
3: Sekat nyamuk?
4: Enggak. Kan kalau dia bukan donor darah yang kita dapat makanan, dapat sakit gitu bang. Kalau ini kan kayak nyari akhir bulan kan supaya dapat makanan.
3: Oh, iya
4: lumayan tuh dapat susu, roti, bubur kacang hijau.
3: Apa biskuit. Iya benar.
4: Sama mie instan lumayan.
3: Iya benar.
4: Sama pil penambah darah.
3: Koplo.
4: Jangan kita enggak tuh.
3: Oh gitu.
4: Nah sekarang
3: nih ya. Kebetulan besok ya.
4: Besok
3: tanggal 17 September itu adalah Hari Palang Merah Indonesia.
4: Hari ulang tahun pernikahan orang tua saya.
3: 17 nih.
4: Iya.
3: Ya 17
4: Mei.
3: 17 September.
4: Iya.
3: Wah selamat ulang tahun. Eh tapi udah enggak ya.
4: Udah enggak.
3: Apa yang mau dirayain?
4: Mangkenya bingung juga.
3: Iya makanya.
4: Besok adalah Hari
3: Palang Merah Indonesia.
4: Betul. Yang punya palang merahnya.
3: Tanggal 17. Hari ini yang hari punya ini. Palang Merah DKI ini udah datang langsung ke studio.
4: Iya, ini kita culik dia.
3: Ada Bang Nur Hasanuddin, Bang Acang, Ketua Bidang Infokom PMI DKI Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Bang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seru banget ya, kita liatin ya kan.
4: Emang kita begitu.
3: Iya.
4: Mau ngenalin orang aja.
3: Muka dimahnya panjang.
5: Ya kalau dulu enggak punya beras juga tetap aja kelaparan ya.
4: Sama. Ada berasnya kelaparan apa enggak ada beras kok gitu. Bang Acang, apa kabar Bang Acang?
5: Alhamdulillah baik, Bang.
4: Alhamdulillah.
3: Makin seger ya.
4: Makin seger.
3: Aduh. Bang, tadi dari kantor mau kesini lewat tempat cuci steam, Bang. Seger banget.
4: Mengkilat kinclong.
5: Air mancur tadi.
4: Air mancur.
3: Patung kuda.
5: Ambil wudu sebentar gitu, Bang.
4: Karena nggak pakai sabun muka, air wudhu doang, kalau kata orang mau kayak kinclong.
3: Luar biasa.
4: Besok tuh hari PMI bang.
5: Iya betul.
4: Oh.
5: Besok itu PMI udah 81 tahun.
4: Wih.
5: Sama umurnya sama Republik ini.
4: Itu ikut-ikutan sama RRI juga dia.
3: Oh iya benar. Kemarin RRI berapa hari yang lalu? Terus PMI.
4: Iya, deketan kita.
5: Betul, betul.
4: Benar. Nah, ini tahun ini ada tema khususnya enggak sih, Bang?
5: Temanya sih yang dari PMI pusat itu kalau enggak salah
3: peduli.
5: Peduli bergerak bersama.
4: Oh. Gitu. Harus. Apalagi emang tahun ini kebetulan Indonesia lagi banyak ditimpa musibah gitu ya, Bang.
5: Kalau peduli semua bisa peduli.
4: Betul.
5: Semua orang bisa peduli. Betul. Kita ngelihat tetangga lagi pada bengong aja kita peduli, kita tanyain.
4: Bener.
5: Kenapa sih, Pak? Bengong aja.
3: Itu peduli ya.
4: Itu peduli benar-benar
3: untuk kepedulian, betul. Pas ini kita lagi ada kebutuhan, duitnya belum ada. Bentar, Pak, saya mau berangkat dulu ya.
5: Nah, itu
4: itu peduli juga.
5: Ya, kalau peduli kan adanya di hati nih. Saat dia datangin Pak lagi kenapa? Itu namanya peduli bergerak tuh. Ada aksi di situ.
4: Iya, benar.
5: Kalau dia bilang utang lagi banyak nih.
3: Ada aksi, ada reaksi. Begitu ada reaksi, tiba-tiba kita sibuk.
4: Iya. Ada reaksi, reaksinya basah.
5: Iya. Biar. Semua orang bisa peduli, tapi semua orang belum tentu bisa beraksi, bergerak.
4: Nah, betul.
5: Makanya tema ini mengajak tidak cuma peduli ya kan, tapi juga bergerak.
4: Benar.
5: Tapi jangan sendirian. Kalau bisa rame-rame, itu loh.
3: Benar. Nah, di belakangan ini juga kan di Indonesia lagi lumayan banyak kejadian lah ya, bencana dan sebagainya. Nah, gimana kemudian PMI DKI mengambil peran nih, Bang?
5: Ya, kita pastinya kan selalu ingin hadir dalam setiap bencana dan musibah gitu kan. Kemarin itu terakhir dua bencana yang cukup jadi perhatian kita itu di Sumatera dan Aceh, kemudian terakhir di NTT. Alhamdulillah kemarin masyarakat banyak yang tidak hanya peduli, tapi mereka bergerak gitu. Betul. Kan menitipkan segala bantuan-bantuannya ke PMI. Dan kalau nggak salah itu waktu Sumatera itu udah bertonton kita kirim melalui kapal laut, kerjasama dengan Kala Lines ya kan. Kemudian terakhir juga kemarin di Tanjung Priok bersandar lagi kapal, kita kirim sekitar 300 ton untuk ke NTT gitu. Itu terus kita melakukan gerakan-gerakan. Kalau istilah Infokom DKI Jakarta, mengabarkan ke bencanaan dan menggerakkan kepedulian.
4: Mengabarkan kebencanaan, menggerakkan kepedulian.
5: Iya.
4: Tahu nggak kenapa ngirimnya pakai kapal laut?
3: Kenapa?
4: Kalau pakai kapal api pada ngopi ntar.
3: Oh iya, begadang. Iya.
5: Bisa begitu bisa.
4: Ih, Pak Leder lucu banget ya.
3: Ayo mau tanya, kenapa pakai kapal laut?
4: Kenapa pakai kapal laut?
3: Karena kalau pakai kapal klotok cuman muternya di bak air doang.
4: Iya lagi. Itu jangkauan cuma sampai pasar doang lagi.
5: Masih ada Pak ya?
3: Masih ada Bang, di pasar Impres Bang.
4: Paling berisik tuh jualannya.
3: Sama di pasar malam tuh Bang.
5: Itu kalau ke Bekasi ada lenong-lenong tuh ada tuh.
4: Ada.
5: Orang hajatan biasanya dia nangkap lenong. Jaipong gitu kan.
3: Ada yang dagangan emang bener Bang.
4: Nah, ini kan Bang Ajang ini kan di bagian Infokom ya, informasi dan komunikasi. Sekarang kan ya komunikasi, informasi itu kan harusnya deras banget tuh Bang. Ditambah lagi dengan sosial media yang sekarang tuh udah banyak banget orang make lah gitu.
5: Betul.
4: Jadi perkembangan dunia teknologi ini pasti sangat mendukung dong perkembangan dari divisi Infokom. Nah, ketika teman-teman PMI ingin membuka galangan dana atau bantuan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, semasif apa sih yang dilakuin sama teman-teman Infokom dari PMI untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya?
5: Ya, kita kan pasti memanfaatkan betul ya kecepatan informasi hari ini kan. Jadi tak kalah kita mendapatkan informasi ada satu kejadian, maka biasanya kita akan melakukan rencana aksi. Rencana aksi ini diawali dengan tadi kita membuat open donasi kan. Open donasi ini bisa kita publikasikan melalui relawan-relawan PMI, sosial media yang PMI punya gitu kan. Bahkan besok insya Allah pada kegiatan peresmian gedung PMI tanggal 17 September besok gitu kan, DKI Jakarta, kita akan meluncurkan aplikasi. Di mana nanti segala di dalam aplikasi itu ya terdapat layanan-layanan untuk ambulan, kemudian darah dan sebagainya, kemudian termasuk juga memudahkan masyarakat untuk berdonasi. Jadi mau tidak mau kita harus beriringan antara kecepatan kita untuk membantu masyarakat dengan kecepatan kita untuk memberikan informasi. Jadi memang tim kita ini benar-benar menjadi tim yang berupaya untuk semaksimal mungkin. Tapi kan kita punya keterbatasan.
4: Betul.
5: Kita berharap sih masyarakat yang tahu tentang informasi apapun melalui kanal-kanal resminya PMI, ya kalau memang ingin bersama bergerak, jempolnya ini, mm-hmm, ini bisa digerakkan untuk minimal melakukan repost di story, betul, Instagramnya,
4: betul.
5: Atau misalnya di status WhatsAppnya, mm-hmm, gitu kan, mm-hmm, atau di grup-grup WhatsApp gitu. Itu sebenarnya udah cukup membantu, mm-hmm, okay, menjadi bagian dari gerakan bersama ini gitu.
3: Oke. Okay.
5: Gitu,
3: mm-hmm. Nah, menarik tadi soal penggalangan dana. Kita tahu ya bertahun-tahun, mm-hmm, ya kan, tiap di bulan-bulan tertentu ada tuh bulan dana PMI, yes, gitu ya.
5: Yeah, yeah, yeah.
3: Kalau kita ke kelurahan, ntar suruh ade beli apa kayak kupon gitu,
4: kayak voucher ya gitu. Kan? Hari ini anak ayah ada di sekolahan.
3: Ya kan, ya. Terus pokoknya kita kemanapun gitu ada, cuma selalu deh sampai hari ini nih bang, masih selalu jadi pertanyaan, kenapa sih kok tiap ini ada bulan dana PMI emang duitnya buat apaan sih? Katanya donor darah gratis, nah gitu, selalu aja jadi pertanyaan yang tiap tahun tuh pasti muncul tuh bang.
5: Pertama kan tujuan kita membuat program bulan dana ini kan sebenarnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membantu sesama,
4: betul, ya,
5: melalui PMI, yang pertama. Yang kedua, berarti kan ada pertanyaan tuh, buat apaan sih gitu kan gitu. PMI ini pertama memang dengan 7 prinsipnya, salah satunya adalah kenetralan, kemandirian. PMI ini harus berdiri benar-benar di atas masyarakat.
4: Okay.
5: Jadi bisa aja misalnya PMI minta dengan satu perusahaan besar atau dengan pemerintah dan sebagainya, sehingga akhirnya itu membuat PMI gak netral. Maka seluruh unsur masyarakat, baik anak sekolahan, masyarakat RT RW, perusahaan dan sebagainya, ayo, ini ada 3 bulan nih waktu nih, bantu PMI dengan bulan dana. Kita gak ngeliat besar kecilnya, ya kan, tetapi dengan akumulasi berapapun yang kami dapatkan, ini buat kami adalah sebagai amanah, betul, dari masyarakat. Berarti kita gak boleh nih milih-milih nih, karena memang ini sumbernya dari masyarakat, betul, dan semua kembali kepada masyarakat dalam bentuk apa? Pelayanan, pertolongan, dan lain sebagainya. Jadi saya katakan tadi misalnya, semua orang tak kala melihat visual di televisi ada bencana kebakaran misalnya, yang Jakarta ini udah kayak minum obat nih sehari ketiga kali gitu kan, ada rasa peduli. Tetapi percayalah, dengan masyarakat berkontribusi dalam bulan dana, sesungguhnya mereka sudah terlibat tuh. Karena PMI hadir tuh dalam setiap kebakaran di sini, di situ, dan sebagainya gitu kan. Itu. Jadi yakinlah bahwa 10.000 atau 5.000 yang kita titipkan kepada PMI, sesungguhnya setiap kita melihat visual di kemudian hari ada musibah bencana, ada kita tuh, bantuan kita yang ke situ. Gitu.
4: Karena kan selama ini kan orang mikirnya PMI mau donor darah, PMI donor darah apa ya, hubungannya tuh, gitu ya, kan istilahnya gitu. Tapi ternyata PMI tidak melulu tok soal donor darah begitu, yes, ya bang, ya. Tapi juga bergerak di bidang kemanusiaan yang lainnya. Sampai sekarang udah ada apa aja sih yang bisa di dalam tanda kutip dilingkupi oleh PMI sendiri nih bang?
5: Ya, PMI kan pertama sebenarnya tugas utamanya adalah hadir saat bencana ya. Kalau dulu istilahnya dulu pertama dilahirkan karena ngelihat ada peperangan, betul, yang korban-korbannya yang tidak ada yang ngurus, akhirnya muncul kepedulian untuk membuat sebuah lembaga kemanusiaan. Lambat laun kemari rupanya ada komitmen antar anak-anak bangsa di seluruh dunia ini untuk udahlah ngapain sih perang gitu kan. Tapi kita nggak bisa menghindari dari bencana.
4: Betul.
5: Iya. Oke, hadir dalam bencana gitu kan gitu. Kemudian PMI ada istilah yang namanya saya katakan 3 hal. Pertama, program yang setiap hari nih. Apa sih program setiap hari? Donor darah.
3: Oke.
5: Karena di rumah sakit itu, kalau kita mungkin datang ke rumah sakit, itu ada aja yang di balik tembok, betul, itu teriak, "Bang, apa tolong darah dong."
4: Darah kurang, darah
5: apa gitu, sebagainya gitu. Nah, itu. Yang kedua, ada program yang setahun 3 bulan bulan dana nih,
3: ya kan?
5: Tapi ada program yang nggak pakai direncanain. Ini bencana nih,
3: Pak. Nggak ada
5: di tanggal masalahnya.
3: Betul, nggak ada kalendernya.
5: Tiba-tiba jam 1 malam,
4: iya benar.
5: Ada kebakaran. Maka di setiap PMI cabang di Jakarta, DKI Jakarta ini, kita memiliki pelayanan posko 24 jam. Tujuannya apa? Tadi tidak hanya untuk misalnya ada masyarakat orang tuanya serangan jantung tengah malam butuh, betul, dievakuasi. Ada neneknya tiba-tiba jatuh di kamar mandi, gak pakai dituntun, ya kan, lihat cucunya pada tidur di jalan sendiri, jatuh gubrak, perlu dievakuasi,
3: gitu
5: kan. Ada misalnya juga tadi kebakaran, kita kan online nih dengan Gul Karmat DKI Jakarta, jadi setiap ada kebakaran pasti
3: udah sepaket PMI, itu ya
4: sepaket. Ada yang ekor di belakang tuh PMI di sana gitu kan,
5: karena dalam setiap bencana itu kadang-kadang masyarakat panik,
3: betul,
5: ya kan, dia nggak tahu cara bagaimana. Petulannya ada, keinginan bantu ada, madamin api, tapi nggak tahu cara, tiba-tiba
1: malah jadi korban,
5: sesak napas, nggak pakai alat pelindung diri.
4: Betul.
5: Nah itu PMI standby itu untuk melihat dampak-dampak dari saat kejadian. Kalau misalnya musibahnya itu besar, maka kita akan melakukan pasca bencana.
1: Oke.
5: Kita bikin tenda pengungsi, kita bikin dapur umum, kita rawat yang akhirnya butuh perawatan. Kita di apa hibur anak-anak yang jangan sampai mereka trauma terhadap bencana yang menimpa keluarganya gitu kan gitu. Itu langkah-langkah itu yang dilakukan oleh PMI. Makanya bersyukur metodologi metode sekarang itu ada yang namanya pendidikan pasca bencana apa pra bencana, mitigasi bencana lah istilah gitu kan. Sosialisasi bagaimana kalau ada bencana. Ini akhirnya PMI yang tadinya ngurusin saat bencana sama pasca bencana, sekarang pra bencana PMI ngurusin nih.
4: Juga.
5: Jadi sekarang kita bukan cuma ngurusin orang yang kena musibah, orang sakit, tapi orang sehat juga kita urusin nih. Kita ajarin. Okay. Maka itu yang salah
4: mitigasi
5: satunya adalah
4: bencana seperti apa gitu.
5: Ada program diklat-diklat ya kan di perusahaan, di kantor-kantor pemerintah gitu kan. Tim kita ini sudah tersertifikasi semuanya untuk urusan bencana nih. Mau pesen apa nih ya kan? Oh, kita pengen diajarin bagaimana menanggulangi pertolongan pertama, kita siapin timnya. Gitu. Oh, kita pengen misalnya teman-teman kemarin terakhir di Jakarta Utara itu ada teman-teman Pol Airut yang baru-baru dilatih untuk bagaimana mereka melakukan vertical water rescue. Tim PMI ada yang punya sertifikasi itu untuk melatih 37 orang kemarin. Itu Pol Airut dididik oleh PMI untuk mereka bagaimana caranya menanggulangi kejadian di laut, misalnya di air gitu kan, water rescue. Jadi kita lengkap nih bang, gitu. Tinggal tinggal mau pesan yang mana nih untuk urusan.
4: Mau paket yang mana kakak?
5: Iya.
3: Jadi ibaratnya tuh damkar sama PMI itu 11-12.
4: Bener. Di Palu kan? Ganda.
3: Bener. Lo butuh apa? Tinggal bilang
4: gua ada, aja. Gitu. Gua bisa gitu. Palu basa dia.
3: Nah tapi artinya gini, ini yang saya juga jadi penasaran nih bang. Buat bisa kerja di PMI itu jalurnya gimana sih? Apakah misalnya karena dulu waktu SMP jadi anak PMR gitu misalnya, ya kan? Terus ntar ada sekolahnya ya kan? Kalau yang ayah tahu juga ada tuh beberapa teman dia emang sekolah, pokoknya intinya sekolahnya dia tuh emang mempelajari soal darah. Terus nanti dia jadi kayak semacam jadi staff atau apalah gitu di PMI daerah gitu. Tapi jalurnya tuh gimana sih bang sebenarnya?
5: Jadi kalau PMI kan sebenarnya di dalam PMI itu ada beberapa kelompok ya. Pertama ada pengurus, dia diberikan amanah selama 5 tahun.
3: Struktural nih berarti. Struktural.
5: Ada pengurus yang 5 tahun sekali dipilih gitu kan. Tuh, kemudian tugasnya apa? Membuat kebijakan, mengawasi dan lain sebagainya. Kemudian ada markas. Unit markas ini di dalamnya ada pegawai. Nah, mereka inilah yang ngurusin segala bentuk administrasi, ya kan? Bahkan juga mereka tuh karena kita ambil dari relawan, mereka terlatih juga untuk melakukan penanggulangan bencana gitu kan gitu. Kemudian ada juga satu lagi yang namanya UDD. Unit donor darah. Nah, ini yang 24 jam kerjaannya enggak berhenti-berhenti nih. Maka kalau abang lewat markas-markas PMI itu pasti
4: ada aja yang bangun jam segitu ya.
5: Mau 1 Sawal, mau 25 Desember, mau apa aja pasti
3: ada,
5: on dia terus.
4: Sama berarti.
5: Gitu. Kalau nggak salah kiamat setengah hari kayaknya itu.
4: Masih baru ngomong.
5: Gitu ya kan.
4: Mau nyebut ayat takut ya. Kita juga begitu.
5: Karena waktu lagi kiamat itu kan PMI nyangkanya bencana gitu.
4: Iya, standby gitu. Saya pulang ke rumah aja dah gitu. Setengah hari izin gitu.
5: Terus yang kedua, yang nah ini lagi kita rancang nih unit ini apa namanya tuh usaha. Ya kan? Dan juga ada yang namanya Satuan Pengawas Internal SPI, ya kan? Nah, tadi pertanyaannya bagaimana cara untuk bisa masuk? Nah, bisa masuknya itu tadi kalau mereka-mereka yang mungkin ya sudah tanda kutip ada istilah selesai dengan urusannya, boleh gabung di kepengurusan. Karena kepengurusan ini ya tadi dia yang ngurusin gimana sih? Nggak dapat apa-apaan gitu kan itu. Tapi kalau ingin kerja dan mendapatkan salary misalnya gitu kan, ada hak dan kewajiban itu adanya dalam kepegawaian di markas dan UDD gitu loh. Relawan ini tidak dibayar juga. Ada relawan yang kita tugaskan dalam setiap bencana tuh. Kita kirim misalnya kemarin Cianjur. Bulak-balik tuh 2 minggu 20 orang kita kirim. Kita rolling lagi dengan yang lainnya gitu. Ya mereka paling hanya kita berikan Untuk harian mereka di sana.
3: Oke.
5: Okay. Butuh mungkin.
4: Bukan bentuk gaji tetap begitu
5: tidak,
4: ya.
5: Tidak ada gitu begitu untuk relawan. Nah itu. Nah dari mana? Ya pastinya dalam markas dan UDR kan ada yang punya keahlian tertentu, misalnya keuangan apa sebagainya. Kita mungkin open rekrutmen bagi teman-teman yang punya disiplin ilmu tentang keuangan itu bisa coba bergabung kalau memang PMI membutuhkan itu loh. Okay. Kemudian tadi spesialis masalah darah misalnya gitu ada namanya ABK ya kan. Dia sekolah mengenai urusan darah tuh bagaimana nanti mencari pembuluh darah dan lain sebagainya. Jadi terbuka juga memang untuk semuanya gitu kan, tetapi untuk karena lebih banyak pada urusan bencana maka mungkin kita prioritasnya adalah relawan yang mereka memang sudah terlatih dari sekolah, PMR gitu kan, ikut KOP sukarela KSR namanya. Di beberapa perguruan tinggi sudah ada tuh unit-unit kampus, ada Pramuka, ada Menwa, ada KSR namanya.
4: KSR betul.
5: Nah itu mereka juga menjadi prioritas kita untuk masuk bergabung dalam bekerja relawan. Di PMI gitu.
4: Okay. Nanti baru tahapannya bisa dari relawan mungkin rekodnya bagus segala macam bisa direkomendasikan menjadi staf atau pegawai.
5: Syukur-syukur relawan kemudian punya keahlian spesialis bisa keuangan, administrasi apa sebagainya itu bisa jadi bisa lebih prioritas itu loh gitu.
3: Oke. Nah misalnya gini kan ada juga orang-orang yang pengen bikin acara donor darah tapi bingung gimana teknisnya, gimana caranya. Kalau misalnya sekolah mereka atau kantor mereka pengen ngadain donor darah gitu, datang ke atau misalnya pelatihan P3K lah kan. Datang nih ke PMI, terus apa yang mesti dilakuin? Bawa proposal dulu atau gimana tuh Bang?
5: Sebenarnya simpel sih, kalau mau donor darah itu simpel, tinggal bersurat aja. Ya kan, bersurat, tentukan misalnya tanggalnya kapan,
3: lokasinya di mana.
5: Kami sih berharap sebenarnya jauh-jauh hari. Kenapa? Alasannya jauh-jauh hari, karena yang minta itu bukan cuma satu Bang. Hari ini aja ada 12 titik gitu kan gitu.
3: 12 titik
4: hari ini, 12 titik.
5: Hari ini. Sedangkan PMI punya keterbatasan.
4: Betul. Okay.
5: Kalau sudah turun ke lapangan kan butuh segala hal, kendaraan. Dalam setiap titik itu harus ada dokter dan perawat, harus ada petugasnya, alat-alatnya gitu loh.
3: Belum drivernya.
5: Apalagi weekend, ya kan gitu. Teman-teman Nasrani, gereja-gereja itu masih rutin mereka. Maka ada yang ngajuin misalnya, oh saya pengen setahun nih 4 kali, tentuin tanggal-tanggalnya.
3: Oh gitu. Jadi mereka udah fix nih tanggalnya.
5: Iya. Itulah nah, khawatir yang... kalau yang baru baru hari ini rapat nih, gimana kalau minggu depan kita bikin orang ayo? Itu biasanya bukan kami nggak mau merespon, karena memang kami udah nggak punya kemampuan lagi untuk melayani lah, karena turun ke lapangan itu tadi butuh banyak hal.
4: Betul. Gitu. Istilahnya tuh PM itu bukan tahu bulat ya, istilahnya. Jangan di situ pengen, di situ baru ngajuin, takes time.
5: Yang kedua juga kita kan pengen menyeimbangkan antara permintaan.
4: Iya betul.
5: Kan kita sudah punya data tuh ya kan. Jakarta itu butuh berapa sih sehari? Oh butuh 1200 kantong gitu kan. Berarti kita sesuaikan tuh. Kalau 12 titik misalnya gitu kan, itu arang 75 kantong dah alhamdulillah kita gitu
4: betul,
5: kan.
4: Betul.
5: Belum mereka-mereka masyarakat yang datang ke PMI.
4: Betul.
5: Itu kan jumlahnya sendiri. Banyak juga betul, tuh gitu. Sehingga akhirnya nanti kita bisa ukur nih antara pengolahan darah kita selama sehari dengan permintaan dari masyarakat. Sehingga akhirnya tidak ada yang mubazir, tidak ada yang kebuang. Kalau tuh kebuang itu kan ada penyakit-penyakit di dalam darah itu gitu loh. Tapi bagi yang sehat, seger, nah kita berharap darah ini bisa kita distribusikan ke yang membutuhkan. Dan itu harus sesuai antara yang ada dengan yang akan kita kirim ke rumah sakit.
3: Oke.
4: Sampai saat itu sebenarnya ada kendala apa sih ketemu sama teman-teman PMI gitu Bang? Karena kalau kita lihat kan sebenarnya setiap ada kegiatan, setiap ada musibah, ada bencana atau ada kegiatan dari pemerintah dari pusat atau dari kantor mana, itu kan selalu ada PMI di situ gitu. Kira-kira sampai tahun 2026 ini dengan sekian banyak kemajuan teknologi, dengan sekian banyak source yang kita punya, masih nemuin kendala nggak sih yang umumnya dihadapi sama teman-teman PMI?
5: Ya kalau kendala pasti ada ya.
3: Oke.
5: Karena PMI juga kan bukan lembaga yang profit oriented ya. Ini lembaga yang lebih pada orientasinya sosial. Betul. Kemanusiaan. Harapan PMI sih PMI ini nggak bisa jalan sendiri dalam rangka menjalankan amanah ini gitu loh. Butuh kolaborasi dari semua pihak. Teman-teman korporat yang mereka punya CSR, gitu kan, pemerintah yang punya kebijakan, masyarakat yang punya kemauan untuk sama-sama bantu PMI gitu kan. Ini sangat dibutuhkan oleh PMI gitu loh. Supaya apa? Tadi keinginan masyarakat agar urusan-urusan kesehatannya, evakuasi keluarga yang sakit, kecelakaan laka lantas di kita nggak pernah duga gitu kan. Kayak kemarin misalnya baru debu aja kita udah kerepotan gitu
4: kan. Iya, heboh banget.
5: Ini kan butuh ada penanganan-penanganan gitu-gitu. Nah, kerja, maka tema hari ini peduli bergerak bersama ini sebenarnya mengajak semua pihak bahwa PMI nggak bisa berdiri sendiri, berjalan sendiri. Perlu adanya kepedulian bersama, bergerak bersama. PMI jadi lokomotifnya. Ayo silakan masuk ke gerbong-gerbong, pilih deh mau masuk yang mana gitu loh. Sudah pasti relnya ini sosial kemanusiaan. Kita bukan lembaga yang tujuannya untuk profit apa sebagainya, ya kan. Kita hanya satu, bagaimana Jakarta yang harapan gubernur menjadi kota global, urusan kesehatan masyarakat baik yang paling bawah maupun yang paling atas itu terjamin. Mereka sudah merasa kalau ada apa-apa di rumahnya kontak PMI, kontak misalnya AGD, Pemda DKI gitu kan, meluncur mau jam berapa aja gitu kan. Ketenangan itu yang sebenarnya harus ada dalam masyarakat yang pengen jadi kota global gitu.
3: Oke. Nah, di momentum hari PMI ke-81, kegiatan yang bisa diikutin sama masyarakat yang mungkin diselenggarakan oleh PMI DKI sendiri apa, Bang?
5: Kalau kita hari ini kan tadi pagi ziarah ya ke makam Bung Hatta sebagai ketua Bapak, PMI pertama lah itu.
3: Palang Merah.
5: Tuh, pagi tadi kita laksanakan tabur bunga di Tanah Kusir gitu kan. Kemudian besok itu rencana kita akan melaksanakan peresmian gedung PMI yang kemarin sudah bisa kita gunakan.
3: Gedungnya bagus banget, Bang.
5: Tuh, dua
3: kalau dari pinggir jalan tuh wah megah banget jadinya.
5: Dan Bang, itu biasa. Besok itu menandakan bahwa donor darah sudah bisa dilaksanakan di gedung itu. Selama ini kan selama gedung itu dibangun, renovasi, kita ada beberapa titik lah jauh-jauh gitu kan. Sekarang sudah terpusat di situ. Jadi masyarakat bagi besok yang mungkin sudah ke 81, ini sekarang dia 20 nih, 80 nih.
4: Ulang tahun ke 81.
5: Besok ada sesuatu.
3: Donor darah yang ke 81 misalnya besok.
5: Ada sesuatu yang diberikan PMI gitu kan gitu.
3: Waduh.
5: Jadi saya apa mengundang nih. Ya?
3: Wah, penasaran nih.
5: Iya, gitu.
4: Kita cari kartu PMI pada sekarang udah digital ya. Sekarang digital.
3: Emang iya.
4: Iya. Sekarang digital kan nih, Bang?
3: Kartu aja masih kartu yang kuning.
4: Sekarang kan kalau dulu kan aing inget banget dulu kartu PMI itu masih manual tulis tangan.
3: Iya, yang dicap
4: itu gitu kan. Sekarang itu masih sama atau udah digital?
5: Ya ini tadi transformasi digital yang diamanatkan dari apa, dari pusat ini kan lagi mulai kita mau kembangin nih. Makanya besok mudah-mudahan menjadi awal dari upaya kita memudahkan masyarakat pelayanan melalui digital gitu loh gitu.
4: Terdaftar dia.
5: Betul.
4: Gitu. Iya, soalnya ayah dulu kan sering donor darah, Bang.
3: Iya.
4: Tapi kartu entah di mana-mana dah. Iya. Daftar lagi, bikin lagi yang baru.
3: Akhirnya enggak ke data kan, karena dulu belum online kan, zaman dulu kan.
5: Alhamdulillah sih kita udah didukung sama Bank Jakarta, BTN gitu kan, sama beberapa korporat-korporat. Maka kesempatan ini kalau denger nih Pak Dirut ya kan, Pak yang punya kebijakan di perusahaan, ayo bareng-bareng PMI.
4: Betul.
5: Lihat di mana kurangnya PMI, nah tambal di situ gitu.
3: Iya benar. Kalau lewat aplikasi kan jadi kita udah nggak pusing sama kartu ya. Kita mau donor dimanapun, tinggal buka aplikasi aja, datanya ada ya.
4: Betul. Udah berapa kali, di mana aja,
3: kapan terakhir kalinya.
5: Malah kadang-kadang aplikasi itu ngasih tahu kita notif ya kan, Bang, besok
3: udah waktunya donor nih. Itu
4: awas kalau nggak donor.
3: Itu termasuk salah satu kelemahan AE, Bang. AE aja, AE udah terakhir kali donor darah aja udah lupa karena udah karena nggak pernah ada notifnya gitu. Udah waktunya donor belum sih gitu ya, padahal mah udah lewat 2 bulan gitu. Tiba-tiba bukan 2 bulan, 2 tahun kita udah lewat gak donor.
4: 20 karena ada tahun notifnya. Kayaknya
3: nih. Ayah itu udah 27.
5: Ya.
3: Udah 27 kali donor darah gitu. Tapi ya itu seringnya lupa karena nggak ada notif pemberitahuan kan. Kalau ada notif pemberitahuan kan kita jadi inget nih pas tanggalnya udah waktunya donor, misalnya pas lagi lewat apa markas PMI gitu kan,
4: belok
3: kan
4: dulu dah
3: aja kan gitu ya kan, belok aja deh gitu. Mudah-mudahan nanti lah ya, jadi setiap kita mau donor diingetin terus.
4: Betul.
3: Gitu ya.
5: Insya Allah mudah-mudahan kita terus melakukan perbaikan-perbaikan di era yang udah serba cepat ini ya, kita harus benar-benar mengikuti proses itu gitu.
4: Nah terakhir nih, Bang, kira-kira di tahun ke-81-nya PMI nih, kira-kira apa lagi sih yang pengen digapai sama teman-teman PMI, baik dari kebijakan maupun juga dari sisi kemanusiaan kepada masyarakat Indonesia pada khususnya.
5: Ya kalau kita kan lagi-lagi berharap kepedulian ini tidak hanya ada dalam PMI tapi dimiliki semua masyarakat ya. Tapi juga lagi-lagi kita ingin tidak hanya kepedulian yang ada dalam hati, betul, tapi ada sebuah tindakan, ada gerakan bersama agar setiap bencana yang ada dan menimpa masyarakat, ya kita semua bisa hadir, diwakil oleh PMI. Tak kalah PMI hadir, itulah sebenarnya masyarakat, wajahnya masyarakat itu loh, yang mereka peduli dengan ya memberikan apa yang bisa mereka berikan. Kalau toh memang doa misalnya gitu, itu udah keren banget.
4: Betul,
5: ketimbang
4: betul.
5: Tadi dapat informasi misalnya ada kejadian-kejadian di mana, dia asal terima berita hoax gitu kan, kirim-kirim aja, cari platform-platform yang resmi
4: ya,
5: gitu kan gitu.
4: Ya,
5: nah, PMI ya, salah satu yang bisa diandalkan untuk bisa berbagi informasi gitu loh gitu.
4: Betul.
5: Itu harapan kami, makanya kami juga ingin masyarakat, ayo sama-sama PMI. Bukan lembaga yang sempurna gitu kan, masih banyak kekurangan ya, segala masukan, kritikan ya kan, bahkan doa pun itu menjadi suplemen buat kami terus bergerak gitu loh untuk kemanusiaan.
3: Baik, gitu dia. Buat Abang Po yang juga pengen update informasi kegiatan-kegiatan PMI DKI, bisa langsung ke Instagramnya ya, @PMI_DKI_Jakarta. Itu dia Abang Po. Besok di gedung baru tuh yang di Kramat, yang wah keren banget, pokoknya keren banget ya, itu lobinya tangganya langsung ke itu jalan gitu ya. Keren banget po. Itu udah bisa donor berarti bisa, mulai besok di gedung yang baru ini nih.
4: Betul.
3: Ya, yang besok bakal rencananya insya Allah diresmiin sama Pak Gubernur ya.
5: Insya Allah Pak JK juga hadir.
3: Wah, gitu, luar biasa.
5: Jadi kalau kita naik tangga itu lantai duanya itu nanti kita ketemu resepsionis, kemudian ya sekilas tentang PMI. Kalau mau donor ya langsung ke lantai 3 gitu kan gitu.
4: Okay. Donor with
5: liat,
4: the view.
5: Kalau pengen lihat gimana sih PMI mengolah darah gitu kan, memilah-milah darah, memisah-misahkan komponen darah, itu di lantai 6.
4: Oh, itu boleh masuk.
5: Kalau pengen ngopi ke ruangan saya di lantai 10.
4: Wah, ngopi with the view judulnya, bisa ngeliat Jakarta dari ketinggian. Gitu. Tapi itu dia sih nih, moga-moga jadi motivasi juga buat Abang Po yang besok donor ke 81 boleh mampir ke gedung PMI yang baru di Keramat. Ada sesuatu yang spesial. Tapi bukan lapis legit. Selapis legit mulu dari tadi. Bang Acok, makasih banyak Bang Acok ya, sudah datang.
5: Po, Abang.
4: Salam buat teman-teman semua di kantor. Moga-moga ini menjadi titik awal kemajuan teknologi. Memang kemajuan teknologi itu udah bangun gitu, udah maju sebenarnya. Ini terus maju lagi, berkembang lagi, sehingga informasi yang didapatkan pun juga semakin cepat, semakin valid. Pokoknya sukses buat teman-teman PMI semuanya.
3: Iya, kalau PMI itu punya salam khusus enggak sih, Bang?
5: Salam tangguh aja kalau pengen.
3: Salam tangguh.
4: Salam tangguh. Oke.
3: Baiklah gitu.
4: Salam tangguh buat teman-teman.
3: Terima kasih Bang Acak. Dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita Bang Po di Kabar Jakarta pagi hari ini. Kita bakal ketemu lagi besok di Kabar Jakarta dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bang Arif pamit.
4: Po Tiara pamit.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
1: Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
0: Penting? Apa anda pentingnya?
1: Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
0: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
1: Kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga, Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
0: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
1: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
0: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
1: Iya, nah itu baru bener.
0: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
1: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
0: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jirayut.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.
0: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Nyok, kita cari yang lain, Abang Po. Kalau memang itu tidak bermanfaat buat kita ya, Abang Po ya. Kalau itu memang tidak ada untungnya, tidak ada gunanya, empas enyahkan, masukkan tong sampah. Kalau perlu dibakar, jangan. Kalau dibakar, nanti tetangga pada marah. Selamat siang, Abang Po. Po Nova yang cantik belam-belam se-Jakarta hadir lagi ya, Abang Po. Temenin Abang Po di siang hari ini, Rebo 16 September 2026. Ame aye, Abang Po, ye. Sampai pukul 3 sore nanti, Abang Po. Ada informasi yang bakal saya bagikan. Dan jangan lupa nanti ada suara budaya Nusantara ya Bang Po, seperti biasa setiap pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yang ingin berbagi informasi ya Bang Po, silakan di 0812-1124928. Situasi, kondisi, lalu lintas, cuaca atau apa aja keramaian yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, silakan Abang Po bagikan di 0812-1124928.

0: beginilah suasana nyater atau tradisi bersiarah ke pasarian Syekh Angga Suto yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pinggir Papas dan Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.
1: Atas belum kalau sangat sereng seberakan bahan.
0: Syekh Angga Suto diyakini sebagai tokoh penemu cara pembuatan garam secara tradisional di Madura. Pasariannya bertempat di Desa

0: tradisi nyater dilakukan masyarakat petamba garam pada masa musim penggarapan lahan garam dan memasuki masa panen, seperti yang diceritakan Naryo, salah seorang tokoh masyarakat pinggir Papas.
1: Ya, bagi mereka itu menjadi satu keharusan, karena ini kegiatan ini sudah dilakukan secara turun-menurun sejak dulu. Ini adalah sebuah ungkapan mereka untuk memberikan rasa syukur kepada mereka lewat bersiara kepada cara-caranya ungkapan syukur itu kirim doa dan tabur bunga. Kemudian pada keesokan harinya di Sabtunya itu melakukan tumpengan hiburan untuk makan-makan sambil memohon doa agar mereka itu diberi keselamatan dan berkah yang berlimpah dan hasil.
0: Dalam satu tahun, tradisi ini dilakukan sebanyak 3 kali.
1: Tradisinya dari ini memang tradisi tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Setiap tahunnya itu ditadiri 3 kali, bukan di sini. 2 kali di tempat ini, 1 kalinya di rumah. Untuk ini lepas dan sekitarnya. Ini adalah rangka upacaranya dari ini dalam rangka untuk bersiara kepada para leluhur, kepada para pencipta garam pada saat itu. Jadi, Syekh Anggun Suta ini adalah merupakan salah satu tokoh yang ditokohkan ya, karena beliau itu sebagai tokoh pencipta garam pada saat itu. Karena untuk menghidupi prajurit-prajurit Bali yang minta suaka kepada mereka pada saat itu ketika takluk kepada Sumeneb, kemudian bingung, kemudian dia menciptakan satu garam menjadi mata pencaharian.
0: Sementara Ubaidillah, kepala desa Pinggir Papas, mengatakan tradisi ini diikuti oleh ribuan masyarakat, bahkan menjadi daya tarik wisatawan.

0: melakukan panjatan doa untuk sesepuh dan unitnya berziarah berebutan untuk masuk ke area pesarean.
1: Upacara adat-adat ini kan main apa? Kita memperingati, menyatakan apa ya, mengungkapkan rasa kesyukuran kita kepada Yang Maha Kuasa. Syukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada warga, khususnya masyarakat terutama sekarang Anyar dan sekitarnya, dengan diberikan rezeki lewat daripada hasil panen yang sudah kita dapat selama ini.
0: Sebagai masyarakat Petambak Garam, ritual dalam tradisi ini juga dipanjatkan untuk memohon hasil melimpah kepada Sang Pencipta. Tersendiri menjadi tradisi keharusan yang dijalankan masyarakat penghasil garam di Kabupaten

0: mengaku dalam menjalankan tradisi leluhur, semua masyarakat dilibatkan, baik yang usia muda hingga tua.
1: Jadi kita tadi walaupun udah berdesak-desakan gitu ya, kita berusaha buat dapetin bedak ini. Soalnya sih kalau mitosnya katanya kalau pakai bedak kayak gini bisa apa ya, istilahnya ntar jodohnya dapat ketemu lah gitu. Seperti itu.
2: Susah
1: banget sih, soalnya kan kita harus ini rebuk-rebuk biar dapet ini bedak ini gitu. Jadi yang gak mudah sih dapet ini. Jadi harus apa ya, dari mulai yang paling tua sampai paling muda semuanya pada berebut biar dapet bedak ini.
2: Berebutan.
1: Soalnya kan juga ibunya kan juga gak diem, jadi jalan-jalan. Jadi kita juga harus juga lari-lari kan ngambilnya biar dapet bedak ini.
2: Kalau pas itu tujuannya apa, Pak?
1: Ya biar dapet jodoh mungkin ya. Soalnya kan masih jomblo gitu loh, Mas.
0: Tradisi nyater memang menjadi salah satu warisan budaya yang hingga sekarang tetap terjaga bagi masyarakat Petambagaram. Tata cara ziarah ke makam leluhur yang sangat dihormati terus diwariskan.

8.4 Suara Budaya Jakarta. Ondel-ondel. Ikonnya Jakarta ya Bang Po ya. Ini merupakan soundtrack film dari Benyamin Sibiang Kerok ya Bang Po, yang diperankan langsung oleh Reza Rahardian. Dan ini juga dinyanyiin langsung oleh Reza Rahardian. Ternyata cakep juga ya dia nyanyi ya. Keren deh, luar biasa. Pokoknya buat Reza Rahardian udah actingnya bagus, terus suaranya bisa lah ya mengikuti Benyamin. Kita nunggu nih gebrakan dari Reza Rahardian untuk film komedi berikutnya. Nah Bang Po, dalam perjalanan hidup kita Bang Po, tentunya penuh dengan lika-liku kehidupan ya Bang Po ya. Namanya juga hidup gitu ya. Ya banyak masalah lah, kalau banyak cucian namanya laundry kata orang. Ya tapi yang namanya hidup itu tidak berjalan mulus. Kadang hari ini kita bahagia banget ya Bang Po, tidak ada permasalahan karena uang cukup gitu ya, buat jajan ada, buat beli ini ada, buat beli lauk ada, mau kesini ada, mau kesana ada. Tapi ada satu masa kadang ya Bang Po ya, kita menemui titik buntu, terus mungkin karena duit gak cukup salah satunya, atau barangkali karena kecapean, karena kelelahan, ada masalah di kantor, ada masalah sama tetangga, ada masalah sama suami, ada masalah sama istri ya. Memang terkadang ya Bang Po ya, kita dalam satu hari itu bisa saja menemukan hal-hal yang di luar harapannya kita, di luar ekspektasinya kita. Tapi yang namanya hidup kan terus berjalan ya. Gak mungkin hanya karena permasalahan yang ada, yang datang hari ini, terus hidup kita berhenti gitu. Ya enggak lah.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, ya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek, bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya, jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman.
2: Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.

92,8 perempat suara budaya Jakarta, 10 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po yang ingin berbagi, memberikan informasi, ada Kong Dani Kamarudin di Kemayoran. Assalamualaikum Ponopa, semoga tetap semangat, amin. Doa yang sama ya Kong ya. Cuaca di tempat Kong cerah panas, dan di dalam rumah pakai kipas temperaturnya 27-28 derajat Celcius. Widih, angin cukup kencang sampai daun-daun pohon masih hijau pada rontok. Hujannya masih jauh tumpuk. Kita doain aja ya, moga-moga gitu ya hujannya cepat datang ya Kong ye. Harapan, bukan harapan orang Jakarta aja deh kayaknya, seluruh Indonesia berharap ya Bang Po, terutama saudara-saudara kita yang terkena dampak karhutla ya, kebakaran hutan. Aduh kesel banget ya ngelihat mereka-mereka yang istilahnya kalau bahasa kasarnya nggak jadi apa ya, nggak mikirin orang ya yang ngebakar hutan sembarangan, yang membakar hutan secara ilegal ya Bang Po ya. Aduh mah kita me apa ya, nggak ngerasa gitu ya. Memang mungkin yang ngebakar nggak tinggal di sana barangkali ya, nggak ada di tempat itu, jadi dia kagak ngerasain. Tapi coba dong mikir lagi gitu ya otaknya. Otak mah dikasih Tuhan buat kita mikir ya Bang Po ya, bukan buat dibawa-bawa kemana-mana aja. Katanya pinter, katanya ilmunya tinggi, sekolahnya udah di luar negeri, udah sampai esteller gitu ya. Kita mah cuma tamatan SMA doang ya enggak. Harusnya udah bisa mikir gitu. Kalau saya ngelakuin ini dampaknya apa ya, bukan hanya buat manusia ya Bang Po ya, kasihan itu juga habitat-habitat hewan, habitat tumbuhan terganggu. Bukan hanya terganggu, bahkan hilang, tidak ada lagi habitatnya. Ayo itu miris banget ngelihat orang hutan yang keluar dari hutan gitu ya, nyampe ke jalan raya, tiba-tiba di jalan raya lemes dan akhirnya mati ya. Dan juga kita ngelihat dulu hutan-hutan kita yang seger, air-airnya, air sungainya yang mengalir begitu indah gitu ya, yang banyak pohon-pohon ijonya. Sekarang waduh sedih banget ya. Semoga ya saudara-saudara kita yang terdampak kebakaran hutan liar ya Bang Po ya. Dan bukan hanya di tempat mereka yang mereka bakar aja tuh terdampaknya Bang Po, tapi juga provinsi-provinsi yang berdekatan dengan mereka. Kalau kejadiannya misalnya di Riau tuh ya Bang Po, nah itu Sumatera Barat juga ikut terdampak, Sumatera Utara juga ikut terdampak, Sumatera Selatan juga ikut terdampak. Seperti sekarang di Padang itu para siswanya diliburkan lagi karena memang situasinya sudah dalam batas berbahaya udaranya katanya itu kan. Gara-gara siapa coba? Gara-gara mereka. Mereka yang tidak berpikir untuk membakar hutan secara liar.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

8.4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, penyemangat hidup kita itu bukan hanya datang dari orang lain ya Bang Po ya. Tapi yang pertama dan utama sekali ya Bang Po, penyemangat hidup itu datang dari diri kita sendiri ya Bang Po. Keyakinan pada diri kita sendiri, kemampuan untuk belajar dari kesalahan, dan tekad untuk terus maju Abang Po. Itu adalah salah satu penyemangat hidup kita ya Bang Po. Jadi dalam hidup dan kehidupan kita mesti punya target, punya rencana, punya hal yang kita tuju Abang Po. Kalau hidup hanya sekedar hidup gitu ya, itu kata siapa coba? Banyak apa namanya orang-orang hebat kemarin-kemarin itu sempat ayo baca di beberapa buku ya Bang Po. Kalau hidup hanya sekedar hidup, monyet di hutan juga hidup gitu katanya. Jadi hidup itu harus punya makna, harus punya arti ya Bang Po. Hidup itu harus punya tujuan ya Bang Po. Jadi tujuan hidup kita di dunia ini apa? Nah, biar kita semangat untuk mencapai tujuan itu, salah satu penyemangatnya adalah diri kita sendiri.

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengungkapkan bahwa wisata kuliner menjadi alasan utama bagi 58% wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Indonesia. Data ini menunjukkan potensi besar kekayaan cita rasa Nusantara sebagai daya tarik usaha utama sektor pariwisata nasional. Menparekraf menegaskan bahwa keanekaragaman makanan tradisional terbukti mampu mendorong daya saing pariwisata sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif berbasis komunitas.

Kita beralih ke berita lainnya. Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia menetapkan pemanfaatan teknologi sebagai salah satu penggerak utama transformasi industri kriya nasional menjelang perhelatan Inacraft di Jakarta pada Jumat kemarin. Ketua Umum ACP Muksin Rijen menyampaikan bahwa integrasi teknologi difokuskan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk tanpa menghilangkan nilai estetika tradisional karya pengrajin. Langkah strategis ini diambil guna mendorong modernisasi proses produksi kerajinan tangan lokal agar makin berdaya saing di pasar internasional. Melalui inovasi berbasis teknograf ini, ACP optimis pelaku UMKM kriya dapat memperluas akses pasar ekspor sekaligus memperkuat efisiensi rantai pasok global. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: Jelajah Nusantara.
1: Kawah Putih Ciwidey terletak sekitar 50 km arah selatan kota Bandung. Objek wisata ini sahabat budaya merupakan sebuah danau vulkanis yang dihasilkan dari letusan Gunung Patuha. Tanah di kawasan wisata ini sahabat budaya seluruhnya berwarna putih karena tercampur dengan unsur belerang dari Gunung Patuha. Yang menarik dari tempat ini adalah danau yang bisa berubah warna sesuai dengan kadar belerang, suhu, serta iklim yang ada. Karena letaknya berada pada ketinggian 2.400 meter, cuaca di sini terbilang cukup dingin. Sehingga disarankan untuk memakai jaket tebal ketika berkunjung ke tempat ini.
2: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blam-blam Jakarta, Bang Po. Ayem masih bagikan informasi-informasi terkini nanti buat Abang Po ya, Bang Po ya. Baru aja tadi medley lagu Betawi dari lantunan orkestra, Bang Po. Sambil Ayem juga nunggu nih ya, Bang Po ya, yang mau berbagi informasi juga bareng Ayem di 0812-1124-928 ya. Informasi apa aja boleh dibagikan ya dari pendengar kita Jabodetabek dan juga di seluruh Indonesia. Mungkin ada beberapa informasi-informasi penting yang bisa kita bagikan, tapi informasinya ya benar-benar informasi yang bisa dipertanggungjawabkan ya, Bang Po ya. Yang jangan sara ya, Bang Po. Mungkin saja hari ini ya Bang Po terjebak dalam kemacetan jam segini. Masih ada macet gak sih jam segini? Ada, Ponopa. Iya. Kadang karena bangunan gitu ya, Bang Po ya. Ada galian, nah kayak di Patung Kuda tuh Bang Po tadi memang bener macet banget ya. Itu ada pembangunan apa itu tadi ya? MRT apa ya? Iya dah, pokoknya gitu dah. Jadi masih terkendala sama pembangunan-pembangunan jalan, pembangunan-pembangunan bawah tanah gitu ya, Bang Po ya. Nanti boleh diinformasikan Bang Po tepatnya di mana, daerahnya di mana ya, Bang Po ya. Kasih tahu Ponopa ya, Bang Po ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, di cerita dalam lagu kita kali ini, Aye punya salah satu musisi muda dari Minangkabau alias Sumatera Barat, bernama Adim MF. Ini masih muda, ganteng, suaranya bagus, lagunya banyak yang viral. Kalau kita lihat, semakin banyak juga ya musisi-musisi muda dari ranah Minang yang ikut melestarikan musik asal daerahnya. Nah, kalau ngomongin tentang Adim MF, si Adim ini berhasil mengemas musik Minang itu dengan campuran musik kekinian. Makanya, Adim berhasil mencuri perhatian pecinta musik tanah air dengan mengcover lagu-lagu klasik dari Minangkabau kayak lagu Ayam Den Lape, Cogok Mancogo, Malereng Tabiang, pokoknya banyak yang keren-keren. Gini dong anak muda, lagu-lagu asli daerah ikut dilestariin tapi dikasih sentuhan kekinian biar anak muda juga pada suka. Good job Adim. Nah, tuyo mantap tuh di sana.
0: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Nah Bang Po, informasinya ini ya Bang Po, kata Kementerian Pariwisata, katanya sebanyak 58,34% wisatawan mancanegara entu Bang Po datang ke Indonesia entu hanya untuk mencicipi kekayaan wisata kuliner atau gastronomi lokal. 58 loh Bang Po ya. Berarti sudah lebih dari setengah ya Bang Po ya wisatawan datang ke Indonesia di samping menikmati keindahan alam dan wisata Indonesia Bang Po ya. Mereka entu datang lebih banyak persentasenya untuk mencicipi kekayaan wisata kuliner atau gastronomi lokal. Nah ini datanya dari Badan Statistik atau BPS ya, dari wisatawan yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2025 melakukan aktivitas wisata kuliner atau gastronomi. Dan ini disampaikan oleh Menteri Wisata Widianti Putri Wardana dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomy atau WIG 2026 di Jakarta pada Selasa kemarin Bang Po. Indonesia entu sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau disebutnya memiliki ragam kuliner dengan identitas terbentuk dari tradisi lokal, hasil pertanian serta budaya yang berkembang selama berabad-abad. Dalam satu daerah aja nih Bang Po ya, jangan satu daerah ya, satu kabupaten itu kulinernya beda-beda masing-masing mereka. Nah contohnya nih ya, Padang lagi katanya ya, ayah tuh lebih taunya ke Padang tuh lebih apal ya Bang Po. Kayak nih misalnya kita ke Padang, Sumatera Barat, contoh Sumatera Barat aja deh. Sumatera Barat itu di Padang Kota gitu. Nah kayak sate itu ya, sate gitu ya, sate yang ada di Padang berbeda dengan sate yang ada di Padang Panjang, berbeda dengan sate yang ada di pesisir selatan, berbeda dengan sate yang ada di Bukit Tinggi, berbeda dengan sate yang ada di Solo. Itu bisa terlihat dari kuah satenya. Eh beneran, iya. Berbeda dengan sate yang ada di Pariaman, yang terkenal itu adalah sate yang ada di Pariaman dan juga yang di ada di Padang Panjang kan. Kalau orang datang ke Sumatera Barat pasti menikmati sate yang ada di Padang Panjang tuh Bang Po, sama sate yang ada di Pariaman. Nah biasanya Pariaman itu agak kecoklat-coklatan ya Bang Po ya, tapi kalau sate Padang Panjang itu kuahnya kuning. Nah beda lagi kalau kita ke pesisir selatan, kuah satenya itu agak kemerah-merahan. Nah itu dia, jadi dari bumbu satenya atau dari kuah satenya itu terlihat oh ini dari daerah ini gitu ya, ini dari daerah ini, ya gak sih? Begitu juga dengan masakannya. Abang Po pernah dengar kan? Bukan pernah dengar, pasti pernah dengar. Masakan kapau asli Padang. Ada yang tanya sama Aye, Mpo itu masakan kapau masakan Padang juga? Iya, kapau itu adalah nama daerah, sebuah nama daerah yang ada di Kabupaten Agam Abang Po. Nah masakan mereka memang agak berbeda Abang Po. Kalau gulai nangkanya gitu ya, nangka yang disanteninnya aja, mereka itu agak sedikit merah dan nangka itu gede-gede ya Bang Po ya. Beda sama masakan Padang atau masakan Pariaman atau masakan pesisir selatan. Nah dari rendang lagi nih Bang Po ya, kalau rendang hitam ya, hitam banget ya, itu kata orang biasanya itu adalah rendang yang ada di Agam Bang Po. Tapi kalau rendangnya agak sedikit kemerah-merahan itu rendang Padang gitu. Untuk satu makanan aja beda-beda dari satu provinsi. Memang Indonesia itu luar biasa ya, kaya banget ya, kaya wisatanya, kaya budayanya, kaya keberagamannya, luar biasa, masya Allah.

0: Eh Din, lu bakar sampah asapnya nyebar ke rumah orang, jadi ganggu aja.
1: Eh Pak RT, ngagetin aja Pak RT. Ya abis gimana Pak RT, kalau kagak dibakar sampahnya ntar numpuk dong.
0: Nah tuh makanya gini deh, lu bisa bikin kompos gak?
1: Bisa.
0: Ah, gak usah bakar-bakar, itu sampahnya ya bisa jadi pupuk buat tanaman ini. Gampang kok, lu pisahin ya sampah organik kayak daun, sisa sayur, terus campur sama tanah biar jadi kompos alami. Sampahnya habis, tanaman juga subur.
1: Oh gitu ya Pak RT.
0: Sekalian jadi solusi sampah berkurang, lingkungan juga lebih sehat.
1: Wah makasih banget ya Pak RT atas sarannya nih. Ntar Udin coba dah bikin kompos ya.
0: Gitu dong, kita jaga bareng-bareng kebersihan lingkungan kita.
2: Pak D mau kemana?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara, di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana,
3: Bang? Ke ujung sono.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Sabrite jam 12.
1: Abangpo Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia menetapkan pemanfaatan teknologi sebagai salah satu penggerak utama transformasi industri kriya nasional menjelang perhelatan Inacraft di Jakarta. Jumat kemarin Ketua Umum ASEPI Mohsin Rijan menyampaikan bahwa integrasi teknologi difokuskan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk tanpa menghilangkan nilai estetika tradisional karya pengrajin. Langkah strategis ini diambil guna mendorong modernisasi proses produksi kerajinan tangan lokal agar makin berdaya saing di pasar internasional.

Kita beralih ke berita lainnya. Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Fajar Sulaiman Taman, memetakan 3 produk unggulan indikasi geografis sebagai kekuatan utama pengembangan konsep GI Tourism di dataran tinggi Dieng. Kemarin, Fajar Sulaiman menegaskan bahwa perlindungan indikasi geografis tak hanya menjaga keaslian produk lokal, tetapi juga berbasis kearifan lokal. Komoditas khas daerah tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi serta daya tarik wisata tinggi berbasis kekayaan intelektual kolektif. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ya? Dah, masa iya ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya itu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman itu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus, kata Ria itu diambil karena di sono itu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus, di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lo mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lo mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu, bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, 12:14 waktu Indonesia Barat. Abang Po mau berbagi apa sama Aye siang hari ini? Makanan pastinya. Makanan apa, Po? Informasi aja. Enggak usah makan beneran, tapi kalau ada yang sampai makanan beneran nyampe ke sini Medan Merdeka Barat, enggak nolak juga. Enggak lah ya. Abang Po makan apa hari ini? Silakan diinfokan ke Aye di 0812-1124928. Mana tahu ini jadi inspirasi, jadi apalagi ya, jadi motivasi, jadi ide buat yang baru aja mau makan apa gitu. Jam segini baru mikir, mau makan apa ya, enaknya apa ya, kan banyak kan kayak gitu ya. Nanti ujung-ujungnya udah jam 1 udah kembali bekerja, baru tuh berasa ya lapar, ya udahlah makan ini aja, ujung-ujungnya ketoprak. Dari tadi mikir, wah enak nih makan ini, baru mikir ya. Abang Po boleh kasih tahu sama Aye ya, berbagi informasi bareng Aye di 0812 1124928.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes,
0: dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 perompas suara budaya Jakarta. Barusan ada orang, dia bilang kalau aku udah kelar gak ada yang ngingetin ibu makan lagi. Pret. Kayak pacar gitu ya. Udah makan belum? Mau makan apa? Gitu. Tapi itu juga salah satu motivasi ya Bang Po ya. Orang-orang yang mengingatkan kita gitu ya, sesuatu yang baik itu juga adalah motivasi, penyemangat hidupnya kita gitu. Hal kecil sih sebenarnya, cuma itu berdampak besar buat kita. Kayak kita misalnya lagi gila kerja. Nah kalau misalnya kita gak diingatin orang makan, mungkin saja bisa terlewat makan siangnya kita, ya gak sih? Nah itu juga adalah salah satu penyemangat kita dalam hidup dan kehidupan. Jadi penting juga menjaga hubungan gitu ya. Hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, hubungan dengan teman kerja. Apalagi hubungan suami istri itu sangat penting ya Bang Po ya. Lampo nopa kalau udah suami istri kagak ada lagi nginget-ngingetin gitu. Udah makan sayang, itu mah masa-masa pacaran doang. Iya juga sih. Iya juga sih. Kayak gitu yang ngenyek ya bunyinya ya. Ya kalau misalnya suami kita tidak mengingatkan kita, kita dong yang sebagai istri mengingatkan. Mana tahu dibalas gitu. Dengan kita sering mengingatkan dia, nah pas giliran kita gak ngingetin, pasti dia, lah kok tumben gak diingetin sama istri saya gitu kan. Nah ujung-ujungnya WhatsApp, kok tumben gak ngingetin, oh iya saya lupa. Nah akhirnya dia tuh yang mulai kan gitu. Jadi gak harus orang yang memulai terlebih dahulu. Ada kalanya juga kita penting memulai sesuatu yang baik itu terlebih dahulu.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan-kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Eh Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono Mpo.
1: Sono mana
2: no,
1: Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah ada apa?
1: Ih, di mari Bang, di mari enak nih Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ternyata kita harus waspada ya Bang Po ya, dengan 5 kebiasaan makan yang bisa menjadi tanda awal demensia Bang Po. Nah, perubahan kebiasaan makan ini bisa menjadi salah satu tanda demensia. Mulai dari lupa makan hingga mendadak gemar makan manis. Ini 5 tanda yang perlu kita cermati. Demensia itu umumnya dikaitkan dengan gangguan daya ingat. Padahal perubahan kecil saat makan juga dapat menjadi tanda yang juga perlu diperhatikan, terutama jika muncul secara tiba-tiba dan berlangsung secara terus-menerus. Dikatakan Dr. Masjid Fotuhi, dokter ya, ahli saraf sekaligus profesor di Johns Hopkins University, mengungkapkan kebiasaan seperti menyederhanakan menu, kehilangan selera makan hingga mendadak menyukai makanan manis, ini dapat berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif. Namun, perubahan ini tidak selalu berarti demensia ya, karena ini bisa dipicu oleh kondisi lain. Karenanya perubahan kebiasaan makan yang tidak biasanya sebaiknya diperiksa lebih lanjut. Pertama tuh, mendadak malas masak. Seorang yang biasanya rajin masak ya, memasak hidang rumit kemudian beralih membuat makanan sederhana, ini perlu diperhatikan jika akhirnya berhenti memasak sama sekali gitu ya. Terus juga kehilangan nafsu makan. Kerusakan otak tuh pada seseorang dapat mengurangi kemampuan penciuman sehingga makanan itu sering terasa hambar. Mengingat sebagian besar sensasi rasa sebenarnya berasal dari indera penciuman. Terus juga ciri-cirinya lagi, sering lupa makan. Gangguan daya ingat yang lain itu yaitu yang bisa membuat penderita demensia lupa makan. Sebaiknya mereka juga dapat lupa bahwa baru saja makan sehingga berisiko menyantap makanan kembali ya Bang Po ya. Itu dia Bang Po ya, 2 dulu, 3 dulu deh, nanti ayah kasih tahu lagi ya Bang Po ya.

0: unsur masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Jakarta, kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Yeh, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta saban hari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
4: Suara Budaya Jakarta.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Gambang Kromong up ya. Ini dari Tanjidor Embung Surya, Abang Po. Banyak baper nih. Abang Po, salah satu lagi tanda ya kebiasaan makan yang bisa menjadi tanda awal demensia yaitu terus memilih makanan yang sama. Nah, kebiasaan menyantap menu yang sama setiap hari ini juga dapat muncul karena seseorang mulai kesulitan mengambil keputusan. Terus juga menentukan makanan membutuhkan beberapa proses ya, mulai dari memilih menu, membeli bahan, hingga mengolahnya. Dan kebiasaan lainnya Bang Po itu gemar makan manis. Perubahan selera yang secara tiba-tiba mengarah pada makanan manis ini menjadi salah satu kebiasaan yang perlu kita perhatikan. Peralihan ke makanan manis sejauh ini merupakan perubahan yang paling konsisten ya Bang Po ya. Tentu dia kalau misalnya tiba-tiba pengennya makanan manis aja. Nah, ini sudah merupakan tanda-tanda yang perlu kita waspadai, yaitu tanda-tanda demensia Bang Po ya. Jangan lupa nanti ya Bang Po, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, tepatnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita bersama dengan RRI Denpasar.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun, Daya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono nyomin sekarang, Nyok.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Assalamualaikum abang po semuanya. Ayo Bang Yogi, ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat menjamin kenyamanan dan keamanan beribadah bagi seluruh pemeluk agama di wilayahnya melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan wawasan kerukunan umat beragama. Kemarin Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menghimbau para tokoh agama yang hadir untuk menjadikan rumah ibadah sebagai simpul pemersatu warga dan aktif membangun komunikasi antar umat. Sementara itu, Kasuban Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jakarta Pusat, Sony Sontana, menegaskan bahwa forum ini bertujuan memperkokoh kehidupan keharmonian yang kondusif berlandasan Pancasila.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menilai penggunaan kimpul atau talas belitung sebagai bahan pengganti pangan yang viral di media sosial turut mengangkat kekayaan gastronomi Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomi di Jakarta kemarin. Menurut Made, tren pariwisata yang semakin mengarah pada pangan lokal ini dapat mendorong masyarakat mengeksplorasi cita rasa kimpul dan mengembangkannya menjadi hidangan yang menarik. Ditambahkan kemajuan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kuliner antraksi serta kekayaan alam dan budaya Indonesia melalui program Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI Digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Perempat RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Baik Abang Po, Ayum mau langsung menuju ke Denpasar ya Abang Po ya. Kita bakal bersama dengan Beli Dede Mahendra, benar gak sih? Benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat halo, siang.
3: Baik, selamat siang Po Nova.
2: Iye.
3: Gimana kabar?
2: Kabar baik, kenapa suara Ayi denger lagi ya?
3: Hah?
2: Kenapa suaranya Ayi balik lagi ke Ayi nih?
3: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
2: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
3: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman,
2: aman,
3: lancar.
2: Tapi Ayi mendengarkan suara Ayi kembali kepada Ayi nih.
3: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
2: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayi juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa, SM Hum, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
3: Benar.
2: Ya, Pak dosen kita udah kelihatan.
3: Bukan Putu Eko.

0: kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dedy Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Rabu 16 September 2026. Dedy di studio RRI Denpasar di Pro 4 Suara Budaya Bali, ditemani narasumber. Beliau adalah Putu Eka Gunoyase SSM Home. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu. Selamat siang, Pak Putu Eka.
1: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
0: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
1: Ya, kayaknya yang terakhir
0: Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa nih, Ki?
1: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis.
0: Makan Bergizi Gratis, ya. Ya. Oke. Okay.
1: Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa. Oke. Okay. Hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
0: Betul.
1: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu.
0: Okay.
1: Sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Suptaprana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini.
0: Okay.
1: Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengakhiri makan itu, sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu.
0: Okay.
1: Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno, itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
0: Waraboga.
1: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan boga itu artinya makanan.
0: Makanan.
1: Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
0: Waraboga. Oke, Raglan Rai, sahabat budaya, seperti napi yang sudah dikatakan tadi oleh Beli Guna, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh, kan, Niki, tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini, Kang. Dan sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk Raglan Rai di line telepon 223361. Beli Guna, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang

0: Sejauh ini mungkin Bapak beli guna ketahui.
1: Iya. Jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
0: Etika makan,
1: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata tanpa mangan yang durung are rawuh ale lenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita, bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail, yaitu meminyaki rambut. Jadi, nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui perjuangan yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan. Dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu jatuh di Agraning Kuse atau di ujung ilalang.
0: Ujung lelang.
1: Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati Amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dwi jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah Amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur. Dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat. Misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah. Makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
0: Makan jadi,
1: jadi
0: makan, langsung makan pakai mulut.
1: Iya, itu disebut
0: dengan, nggak diambil pakai tangan dulu.
1: Ya, apalagi sendok itu disebut dengan mlok-plok begitu.
0: Nyaplok.
1: Iya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki. Kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anuktih. Jadi sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau Barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka begitu? Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara, Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Bharadwaja. Di sana, para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan, misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara, dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya, lauknya apa? Ikan
0: gitu. Ikan.
1: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non kolesterol jelas itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya. Itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indera kita. Betul, nah, betul. Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein nabatinya yang direkomendasikan dalam Kekawin Ramayana itu adalah kekare gitu.
0: Kacang kare.
1: Sementara itu, yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat begitu. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para penggelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Kalau lagi pusing, sakit kepala itu pasti meterek. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, makanan bergisinya sesuai dengan sumber sastranya. Tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, Papua, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
0: Letak geografisnya juga mempengaruhi nih Kang.
1: Pasti Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
0: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Bliguna, dan tentunya sudah memaparkan tadi secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno, dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gunung.
1: Persis, Pak Dede.
0: Oke. Luar biasa sekali, seperti napi yang dikatakan Pak Guna, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai Sahabat Budaya yang ada di seluruh Nusantara. Oke. Mungkin untuk Mbak Nova.
2: Mpok.
0: Oh, Mpok.
2: Ketok nih.
0: Mpok.
2: Mpok.
0: Yeah. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan. Karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji. Ya. Seperti
1: betul.
0: Itu hampir setiap hari. Supaya lebih gampang deh kita makan. Nggak usah ribet-ribet. Tetapi seperti apa yang dikatakan Pak Gubli Guno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan.
2: Ya.
0: Nah, ternyata sastra kuno Nusantara itu ada beberapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah seperti itu.
2: Ya.
0: Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
2: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya.
0: Sudah diatur.
2: Bli, mungkin bisa diutak atik di sananya suaranya, di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, kita di sini juga lagi mencoba.
0: Oke, mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perempat Jakarta gimana, Mpok?
2: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh. Atau outputnya di RRI Digital barangkali.
0: Bagus.
2: RRI Digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
0: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perempat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
2: Boleh diulang lagi, Bli?
0: 0361223361.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
0: Oke. Okay,
2: sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
0: Oke. Okay.
2: Baik Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran Perjaring Nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Oke. Baik, gimana Beli sekarang, Dede?
2: Pak Nova?
1: Iya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudah lah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah ada kah?
2: Mungkin belum. Untuk rekan Rai Sahabat Budaya yang pengen bergabung, Dede sapa di 223361. Baik, selamat siang.
3: Selamat siang Beli Dede sama Mpok Mariana
1: yang Mpok Nova.
2: Mpok Nova.
1: Mpok Nova.
3: Mpok Nova ya. Mpok Mariana. Baru ini hidupin pesawat gitu loh.
1: Oh iya, mau kemana terbang hidupin pesawat?
3: Iya, pesawatnya masih sih, enggak kemana-mana gitu loh Mpok.
1: Iya gitulah.
3: Mau nanya Beli Dedenya
1: dulu. Dari siapa dulu? Masuk-masuk rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
1: Oh tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
1: Oh gitu.
3: Iya gitulah Mpok.
1: Baik. Ya,
3: salam kenal dulu. Sebenarnya sih setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
1: Oh baik. Berarti ya, orang Jerman ya, orang Bali yang ya, tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu jero manurage.
1: Astagfirullahalazim, kirain beneran dari Jerman.
3: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
1: Oke lah, baik, silakan dilanjut.
3: Iya Mpok, mau nanyain Beli Dedenya, tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
3: Ya topiknya meterek gitu.
2: Buka.
3: Apa itu?
2: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore niki. Topiknya niki makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber dan nggih seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan dan nggih. Nah di era saat mangke niki kita kan sulit.
3: Apakah Mpoknya ngerti dengan bahasanya Beli Dede?
1: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
3: Iya, pokoknya ditanyain gitu dah.
2: Oke, silakan Bu Jerman, niki mumpung wenten narasumber, wenten Beli Guna.
3: Beli Guna.
2: Saking Universitas Udayana.
3: Beli Guna. Mungkin ya biar dak ngerti mpoknya dulu. Beli Guna tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
2: di patut.
3: Mungkin napi kira-kira ajeng-ajengan iko yang cocok becik angen iragos di sampune usia lingsir niki
2: gitu. Intinya kurangi makanan
3: nak wau separo piragi niko meterek gen kaden gen niko meterek niko tapi yakti niko
2: ampura tante mungkin sampun wenten 70
3: 70 ini kok mimo bendek Beli Dede.
2: Berapa? Artinya 7 mimo, artinya 70-an. Nggih.
3: Aha. Ya, okay. Berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
2: Tapi suaranya masih cetar sekali.
1: Suaranya masih 17-an ya, Beli ya.
3: Aha. Aja Seperti Dede di Perempat.
1: Oke.
3: Iya. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping materi. Ya, segitu dulu, tak dengerin.
2: Oke, terima kasih. Om Santi, Santi Om Bu Jerman alias Jeru Manurage ring seputaran Payangan. Gimana Niki beli guna?
4: Ya, terima kasih Bu
2: Jerman.
4: Jerman, atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi? Kalau kita membaca Kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
2: 70
4: sepuh begitu ya. Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
2: Ajining hening.
4: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu maksudnya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami food processing mesin begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus. Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi ini makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuna Kekawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis, tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu. Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Delantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa unteke miluye duweg gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit itu kandungannya ya juga
2: pegagan.
4: Pegagan ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu. Di samping itu juga makanan yang lainnya ya, seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non-kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
2: Oke, luar biasa sekali. Ya,
1: keren. Beli dede. Kita ke Jakarta ya. Ini silakan, dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
2: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Yeah. Oke, Bli Guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
4: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap, nanti bisa ditambahkan oleh Bli Dede ya.
2: Nanti kalau
4: beliau juga ahlinya.
2: Kalau sebenarnya Bli Dedenya nggak sempat, kan ada Mpok Nova.
1: kita buka kamus dulu ya. Iya. Silakan Bli Naga.
2: Bli Guna.
4: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
2: Betul.
4: Di Nusantara, kalau kita lihat, ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita. Misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya, ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
2: Betul.
4: Sehingga tersumbat dan tertambatlah warisan pengetahuan itu, tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesware sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual, ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan yang lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah, itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
2: Enggak boleh.
4: Tidak boleh, itu disebut dengan anundung amerta gitu. Amerta yang amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu, ada tradisi angunci amerta namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
2: Ke kaki.
4: Ke kaki. Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
2: Pansaya aja waktu
4: itu ungkapan lisannya. Okay. Tapi kalau kita baca sumbernya ada.
2: Oh, ada sumber sastranya.
4: Ya, itu ada di dalam Lontar Supta Prana itu disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerta. Kenapa? Harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada 5 elemen penyusunnya. Yang pertama itu ada tanah atau pertiwi. Kedua ada apa? Air. Ketiga ada sinar atau teja. Yang keempat itu ada angin, udara, bayu. Dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jari ya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu. Lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
2: ke kaki.
4: Itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
2: Oke, luar biasa sekali nge. Artinya Tiang juga baru tahu nih. Ya, hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah Pak Sayang aja matu. Padahal kita sudah melakukan ini kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat Abang saya.
1: Oh, berarti Beli Dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya?
2: Bukan. Apanya nih? Cuci tangannya biasa di
1: kobokan.
2: Di kobok. Oke, okay, cuci tangannya biasa tapi sisa airnya itu loh, Pok.
1: Oh, ditaruh di dalamnya.
2: Bukan, kita usap ke kaki.
1: Oh.
2: Baik, ada baik. Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat dari teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua, mungkin seperti itu.
1: Ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata
2: ada
1: ya.
2: Ada filosofinya.
1: Iya, benar.
2: Dede juga baru tahu.
1: Iya, iya.
2: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
1: Oke, baik. Berarti gimana ada maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
2: Boleh di 223361 untuk Raglan Rai, sahabat budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
1: Ya, tapi singkat ya, Beli ya.
2: Oke, baik. Selamat sore. Om Swastiastu.
5: Selamat siang, Beli Dede.
2: Dede, dengan siapa?
5: Dengan apa namanya, di Lampung, Beli Dede.
2: Di Lampung, Lampung mana?
5: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, Beli Dede. Ini nama sumbernya Beli Putu Eka.
2: Beli Putu Eka Gunayase.
5: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
4: Selamat siang.
5: Assalamualaikum Po Nopa.
1: Waalaikumsalam. Ya.
5: Iya. Saya memang di Lampung Kota Agung sudah menonton di RRI Net tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
1: Oke,
2: terima kasih.
5: Baik. Begini, Beli Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
2: Oke.
5: Iya, makanan bergizi dalam sastra kuno. Tanpa untuk nasi ini. Jadi saya ini mau nanya, ini mau nanya apa nih ya? Saya mau nanya, ya salam aja lah untuk semuanya.
1: Oke, baik.
5: Salam sehat selalu gitu.
1: Baik, jadi Bang Leman.
5: Baru membuka digital nih, Ponopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini yang saya mengikuti sejak awal Ponopa gitu.
1: Baik,
5: Beli Putu, itu aja, makasih.
1: Yuk, oke deh.
2: Oke.
1: Beli Dede, karena waktu juga barangkali Beli Guna silakan sebagai penutup conclusionnya seperti apa?
2: Oke, silakan Beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin ada pesan harapan mungkin?
4: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Okay. Terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini.
2: Baik.
4: Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Ada yang mengatakan you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Okay. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental dan spiritual yang bagus,
2: tentunya
4: kita harus makan yang berkualitas.
2: Luar biasa.
1: Keren,
2: sekali.
1: Luar biasa. Baik, terima kasih Beli Guna ya.
4: Okay. Sama-sama, Po.
1: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya Beli Dede ya.
2: Betul, betul, betul, betul, Po.
1: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Abis makan tuh di ini ke tangan sama kaki ya baru kaki. Tahu ya
2: ke kaki terutama
1: oh ke kaki ya.
2: Aha.
1: Oke dah kalau gitu
2: kan masih sisa-sisa minyaknya tuh Po ya.
1: Iya, ayo kira tuh pengganti hand body dah bener. Oke deh, bukan ya biar nggak beli lagi hand bodynya. Baik dah kalau begitu ya, ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
2: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang. Amin. Banyak terutama ya.
1: Baik.
2: Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
1: Baik. Ya, baik kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih. Pok Nova sehat selalu.
1: Amin. Doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
2: Baik.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Bang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali ya Bang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, sebanyak 100 anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas dari 4 sekolah luar biasa di Jakarta mengikuti kegiatan nonton bareng film istimewa di bioskop area Jakarta Selatan kemarin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan para pelajar serta mengapresiasi karya sineas tanah air yang dinilai mampu mengedukasi masyarakat luas. Perhelatan ini digelar sebagai wujud kepedulian serta komitmen menghadirkan ruang hiburan yang makin inklusif dan ramah disabilitas bagi anak-anak di ibu kota. Melalui agenda kebersamaan tersebut, Pemprov Jakarta berharap perhatian terhadap ruang apresiasi seni serta kesetaraan hak bagi kelompok disabilitas dapat terus diperkuat secara berkelanjutan. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah kota Samarinda memperkuat pendidikan anti korupsi bagi siswa sekolah dasar melalui program Inspektorat Goes to School dengan metode kreatif. Jumat bersepeda KK, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Kamelia Santi hari ini mengatakan penanaman karakter sejak dini menjadi investasi moral untuk menentukan kualitas generasi Samarinda 10 hingga 20 tahun mendatang. Program ini mengenalkan 9 nilai anti korupsi, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Neneng juga mendorong guru membiasakan siswa menghafal teks kebangsaan serta mengingatkan siswa kelas 6 untuk mengutamakan kejujuran dan kepercayaan diri jelang ujian masuk SMP. Ampe dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio, RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayem Pondopakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta Bang Po. Kalau tadi kita ngobrol tentang makanan yang Abang Po ya. Iya benar ya, tentang makanan Ponopa. Iya benar, tadi itu ngobrol tentang makna ya Bang Po ya, filosofi juga makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini ya Bang Po ya. Nah itu sebenarnya makanan bergizi, etika apa yang dimakan gitu ya, itu sudah ada sejak zaman dahulunya dalam sastra kuno Abang Po. Jadi semuanya udah diatur ya Bang Po ya. Beda daerah pasti beda kebudayaan, beda memaknai makanan, beda etika makannya gak jauh-jauh beda barangkali ya. Nama juga etika makan, makan gak boleh berdiri, itu pasti sama di seluruh Nusantara gitu ya. Karena ini juga tidak baik bagi kesehatannya kita ya Bang Po ya. Coba kita cari bagaimana filosofi makanan di seluruh Indonesia Bang Po. Di seluruh Indonesia. Nah kalau yang tadi ya Bang Po, saya juga pernah sering lihat ya Bang Po ya, dan itu bahkan juga menjadi kebiasaan di tempat Aye. Tapi menurut Aye pada waktu itu yang habis makan itu loh Bang Po, habis makan kan udah cuci tangan. Nah sisa-sisa dari minyaknya, sisa-sisa dari makanannya itu dilapkan ke kaki gitu loh, dilapkan ke kaki. Nah Aye kira itu gak ada makna dan gak ada filosofinya, itu hanya sekedar biar tangannya gak basah lagi gitu loh, dan biar kakinya gak kering kena minyak gitu aja sih sebenarnya. Ternyata enggak ya Bang Po ya. Ternyata itu ada banyak banget filosofinya Bang Po ya. Ada beberapa filosofi makanan yang ada di seluruh Indonesia Bang Po. Abang Po boleh juga mungkin punya makna, Bang Po punya sesuatu contoh, punya sesuatu hal yang barangkali, oh ternyata di tempat saya begini loh Ponopa, kasih tahu Ponopa ya di 0812 112498.

0: Ternyata masih banyak bangunan ikonik Betawi yang belum banyak dikenal orang loh. Salah satunya yaitu Cagar Buah Condet. Hayo, pasti kalian bingung kan tempat apakah itu? Cagar Buah Condet saat ini merupakan salah satu tempat pelestarian buah khas Betawi. Cagar buah tersebut memiliki luas area sekitar 3,7 hektar yang terletak di Jakarta Timur. Pada awalnya, tempat ini merupakan lahan perkebunan milik warga asli Condet yang kemudian diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan tempat pelestarian tanaman buah salak dan dukuh asli Condet. Cagar Buah Condet adalah tempat yang paling tepat untuk melihat dan mencicipi langsung buah salak dan dukuh asli Condet. Untuk memasuki kawasan ini, tidak dipungut biaya loh, alias gratis. Yuk ke Cagar Buah Condet.
1: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8/4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM. Suara budaya.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ada beberapa filosofi makanan di seluruh daerah ya Bang Po ya. Kemudian juga ada beberapa etika-etika makanan yang mungkin seluruh Indonesia itu sama, cuma saja mungkin nama dan caranya agak sedikit berbeda. Nah, ini ada beberapa filosofi makanan Nusantara, Bang Po, seperti nasi tumpeng, Bang Po. Bentuk kerucut melambangkan gunung sebagai tempat yang suci dan tinggi, serta wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta keharmonisan hidup manusia. Ini udah sering kali barangkali ya Bang Po ya kita dengarkan. Nah, rendang nih Bang Po, rendang Sumatera Barat. Ini empat bahan utamanya melambangkan keutuhan masyarakat Minangkabau, ada daging sapi lambang pemimpin suku Nini Mama, kemudian kelapa itu kaum intelektual cadiak pandai, cabe itu alim ulama yang tegas, dan bumbu itu adalah pasisia seluruh masyarakat. Itu Bang Po. Jadi orang Padang sendiri mungkin barangkali ya nggak tahu juga itu filosofi rendang itu apa ya sebenarnya gitu ya. Ternyata ini ya Bang Po ya, rendang itu kalau dilihat dari bumbu atau bahan utamanya itu ada empat bahan utama ya Bang Po. Seperti tadi daging sapi ya Bang Po ya. Ini melambangkan pemimpin suku atau nenek mama juga. Kemudian kelapanya itu adalah kaum intelektual atau kaum cadiak pandai. Nah, cabenya itu adalah alim ulama yang tegas, dan bumbu-bumbunya Bang Po yang membuat rendang ini menjadi salah satu makanan yang diakui oleh dunia ya Bang Po, makanan terenak dunia itu adalah pasisia atau seluruh masyarakat. Itu Bang Po. Sate lilit dari Bali tuh filosofinya itu adalah daging yang dililitkan pada tusuk batang serai melambangkan persatuan. Kemudian daging cincang ya, menyimbolkan masyarakat Bali yang beragam, sedangkan tusuk sate menjadi pengikat kebersamaan. Itu Abang Po. Oke, kita ke sayur lodeh nih Abang Po ya. Sayur lodeh Betawi, sayur lodeh Sunda, atau sayur lodeh apa nih? Pokoknya sayur lodeh dah. Ini sayur lodeh ini berisi berbagai macam sayuran yang menyatu dalam kuah santan yang melambangkan keanekaragaman, kerukunan, serta doa untuk keselamatan dan penolakan bala. Itu Abang Po. Jadi sayur lodeh itu ya artinya ya. Jangan dibilang apaan nih sayuran semua gitu kan. Ada juga yang bilang iya, padahal itu banyak makna di dalamnya ya Bang Po ya. Di setiap makanan itu Bang Po, sebenarnya kalau kita makan kita kudu harus tahu loh Bang Po ya, ini maknanya apa, biar kita mensyukuri ya Bang Po ya, biar kita gak membuang-buang makanan. Bisa diceritakan kepada anak-anak. Nah, zaman sekarang apa sih ya Bang Po yang gak bisa kita ketahui? Kita bisa searching, kita bisa tanya AI ya Bang Po ya. Misalnya lagi bikin rendang kayak tadi, nah cerita dong sama anak, ini rendang ini berasal dari Sumatera Barat, makanan yang diakui ya oleh dunia menjadi makanan yang terenak. Bahan-bahannya ada daging, kemudian ada kelapa, kemudian ada bumbu-bumbunya, ada cabenya. Kalian tahu nggak nak, ini sebenarnya ada maknanya, ada artinya. Nah, nanti anak bakal bertanya, ini loh artinya. Jadi makanan itu mesti kudu dihabiskan karena punya makna gitu ya. Kalau misalnya nggak dihabiskan, nggak cukup gitu kan, nggak lengkap masuk ke dalam perutnya kita, jadi maknanya pun nggak lengkap yang ada di dirinya kita gitu ya Bang Po ya. Gitulah kira-kira ya Bang Po ya. Udah sok pintar nih Aye. Yalah, harus kudu ya Bang Po, kita mesti ngikutin perkembangan zaman dan teknologi. Tidak ada cerita kita tidak tahu. Ya, kita enggak tahu gimana tuh caranya ngebantu anak. Ya gimana ini PR-nya? Sekarang bisa tanya semuanya ke Mbah Ugel. Kalau dulu Mbah Ugel ya, sekarang enggak, Mbah AI. Tanya ke Mbah AI, apapun bisa dibikin Mbah AI ya. Tapi hati-hati sebagai orang tua, kita adalah menjadi filter utama buat anak-anak kita dan generasi yang akan datang. Ayem Pak Nopa Kalista pamit undur diri ya Bang Po. Makasih Dipa, Biani, Suci, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Apapun yang terjadi ya Bang Po, tetap keep smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: kumabagat.
1: Bang Jogi, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
2: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
1: Makan di sini apa bawa pulang?
2: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih itu, Pak? Rame banget kayaknya dah.
1: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
2: Jakarta, kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
1: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
2: terus?
1: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
2: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
1: Ye, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Bapemperda DKI Jakarta, Bapemperda DPRD DKI Jakarta optimis menyelesaikan 24 peraturan daerah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta hingga 2028. Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan sekitar 7 hingga 8 perda telah dibahas. Sementara pembahasan lainnya masih berjalan termasuk Raperda Kabupaten Kota Layak Anak dan Raperda Rumah Susun. Aziz menyebut penyusunan perda masih memiliki waktu hingga keputusan Presiden diterbitkan, namun percepatan tetap membutuhkan kesiapan usulan dari Pemprov DKI Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, PNM Jambi hari ini memberikan bantuan mobil pengangkut sampah dan mendukung budidaya jamur bagi nasabah Mekar Kelompok Bank Sampah Dayung Habibah di Kelurahan Legok, Kota Jambi. Pimpinan cabang PNM Jambi, Erwin Sapriyadi mengatakan, program ini adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, akademisi, dan otoritas jasa keuangan. Sebanyak 150 nasabah saat ini terlibat dalam program menabung sampah yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi, termasuk membayar angsuran. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Rompas Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Empo. Udah hari Rabu aja nih, 16 September 2026. Selamat ulang tahun buat yang hari ini merayakan ulang tahun. Kayak lihat banyak deh yang ulang tahun tanggal 16, termasuk anak ayah. Anak ayah yang pertama ulang tahun hari ini ya Abang Empo, ke-9. Ya Allah, doain ya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, jadi anak yang sehat lahir dan batin, bahagia, diberikan perlindungan dimanapun dia berada, ada diberikan ilmu yang bermanfaat dan patuh kepada orang tua ya Abang Po. Ya juga doain dah buat Abang Po yang hari ini ulang tahun, yang hari ini lagi gembira atau hari ini malah sebaliknya lagi gundah gulana. Ngapa ya Allah, cerita dan cerita yang lagi gundah, kenapa hatinya gundah, ngantri di SPBU. Tapi emang iya ya, ayo perhatiin, kok sekarang banyak banget sih orang yang pada antri di SPBU. Maksudnya gini, dulu ngisi bensin antri, tapi kayak sekarang ngantri banget gitu. Ayo perhatiin, apa ini SPBU dekat rumah aja ya? Kalau di sekitar Abang Po bagaimana? SPBU-nya antri gak sih? Bahkan laki ayah kadang-kadang milih buat beli bahan bakar yang rada mahal, karena kalau yang bahan bakar yang harganya standar gitu ya, itu antrinya luar biasa Abang Po. Jadi gimana nih? Kalau Abang Po gimana? Boleh dong berbagi cerita di sini. Antrian isi bensin di SPBU terjadi juga nggak sih kalau di sekitar Abang Po nih hari-hari gitu ya? Boleh diinformasiin di sini ya, sembari request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Kalau tadi ayah tanya lagi gundah gulana, biar lebih pas kali ya sama lagu pembukanya nih dari Zainul Bashar yang judulnya Gundah. Tapi abis ini jangan gundah lagi ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Mooyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Mooyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bishopplein, sekarang Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dangdutnya, yo yo.

0: Santai di sore hari ini, request lagu dangdutnya udah ayo buka ya. Sambil bagi-bagi informasi di sekitar Abang Pol, lalu lintas dan cuacanya boleh. Rada gak terlalu panas sih sore hari ini Abang Pol, biasanya tadi juga siang gak terlalu ya. Apa beda nih kalau di sekitar Abang Pol? Kalau tadi saya ngerasa gak terlalu panas gitu. Ya mudah-mudahan cepet turun hujan deh ya Bompo, biar adem gitu. Silakan bisa berbagi informasinya di sini ya Bompo. Request lagu dangdutnya juga boleh 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ini ayo mau tanya nih sama Bompo nih. Karena tadi ayo sempat curhat gitu ya di SPBU dekat-dekat rumah ayo Bompo, antrian isi bensin tuh parah banget, bahkan kadang-kadang sampai malam juga masih rame gitu. Kalau di sekitar Abang Po, antrian isi BBM tuh rame juga nggak sih? Apa sebenarnya dari dulu rame kok Po, dari dulu antri kok Po, Po aja yang baru nyadar. Nggak ah, perasaan ya antri sih antri, cuman kayaknya parah banget dah antrian sekarang. Gimana kalau menurut sepenglihatan Abang Po? Karena nih ya, pengisian BBM subsidi ini bukan di Jakarta ya. Ini ayo informasi baca di Instagram Detik Otomotif Abang Po. Pengisian BBM subsidi di Sulawesi Selatan saat ini menerapkan aturan ganjil genap. Jadi kebijakan ini berlaku di tanggal 13 sampai 20 September 2026 untuk mengurai antrian panjang. Nah, kalau kira-kira di Marih juga sama gitu ya, diterapin ganjil genap untuk pengisian BBM biar enggak ada antrian panjang. Gimana ya kalau kata Abang Po nih? Ya kita ini aja kalau-kalau gitu ya. Di Sulawesi Selatan soalnya tanggal 13 sampai 20 September 2026 ada tuh penerapan aturan ganjil genap buat isi BBM gitu Abang Po. Biar kagak antri panjang kalau itu diterapin di Jakarta misalnya gitu ya. Kira-kira gimana komentar Abang Po? Efektif enggak gitu? 0213504510. Halo, assalamualaikum dangdut nyok.
1: Waalaikumsalam dangdut nyok. Po Mariana.
0: Selamat sore Bumi.
1: Selamat sore Po. Ya. Pom bensin nih ya.
0: Hai. Ya pom bensin. Iya nih Bu. Ya, isi BBM ayo perhatiin antriannya panjang banget gitu.
1: Kalau depan rumah saya itu pom bensin besar juga, biasanya sih ngantri tapi nggak banyak. Gimana? Lihat belum keluar.
0: Gitu ya?
1: Biasanya, biasanya nggak banget. Yang ngantri tapi biasa gitu. Okay. Cuma hari ini
0: Iya. Nah kalau misalnya ada aturan isi BBM subsidi ada penerapan ganjil genap gitu Bu, biar ngurai antrian panjang ya. Kalau misalnya gitu, soalnya ini udah diterapin ya di Sulawesi Selatan. Kalau di Marih ya begitu juga, gimana menurut Ibu?
1: Kalau saya setuju gitu Pak. Biar nggak sampai penuh kalau ganjil genap nggak ada, itu kan maju semua jadinya nanti. Ngantri banget gitu.
0: Iya, jadi dilihat dulu gitu ya. Kayak ganjil genapnya mobil gitu, dilihat dari platnya gitu ya.
1: Iya, jadi hari ini yang ganjil, besok yang genap gitu kan, nggak begitu penuh ngantrinya gitu.
0: Oke dah kalau gitu. Iya. Ya. Request lagu dangdutnya mau apa Bumi?
1: Mau itu Pok.
0: Apa tuh?
1: Yang Korban Perasaan Pok.
0: Waduh, Korban Perasaan.
1: Iya.
0: Korban Eri Syakira. Di
1: iya.
0: Lagunya buat siapa nih?
1: Salam buat itu biasa teman-teman Pak Mukiman, Ibu Yati, Kak Gojo dan Uti, Bang Haris, Positi, terus Bang Ali Topan, juga untuk Pak Karim, ya siapa lagi itu ya, Bang Herman Ganesha, Bang Wahyu, Uda Wahyu. Ya semua aja yang lagi dengerin ini. Oh ya Pak Andang, Pak Haji Juanda, Pak Kusna, semua aja dah. Pak Mariana khususnya ya, selamat bertugas, sehat selalu. Amin. Terima kasih,
0: terima kasih Bu.
1: Banyak rezeki Pak.
0: Amin.
1: Biar ngantri kayak pom bensin tuh.
0: Amin. Makasih Bumi, sehat selalu juga ya.
1: Sama-sama.
0: Oke deh.
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Bu Umi di Jakarta. Ada juga nih orang Jakarta, Bang Darman di WhatsApp call-nya Perempat Jakarta. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagi di mana, mau kemana nih?
2: Mau balik kok.
0: Mau balik.
2: Mau makan nih.
0: Di mana?
2: Di tol dalam kota.
0: Oh, tol dalam kota. Gimana lalu lintasnya, masih lancar jam segini?
2: Ya, manis-manis jambu deh, Bo.
0: Manis-manis jambu. Rada sepet dong. Bang. Iya nih, lagi ngebahas soal antrian SPBU, isi BBM.
2: Kenapa, Bo?
0: Iya. Ayo mau tanya nih, kalau abang sendiri gitu ya, di daerah tempat tinggal abang atau abang kemana gitu, antrian isi BBM parah gak sih, Bang? Antriannya BBM subsidi ya?
2: Di mana, kok?
0: Di Jakarta, di tempat abang.
2: Ada-ada aja isi BBM pakai ganjil genap.
0: Enggak, ini bukan Jakarta, ini di Sulawesi Selatan, buat ngurai antrian, soalnya kan ngantri banget buat yang isi BBM subsidi. Kalau kira-kira itu diterapin di mari, kan antrian BBM subsidi kan panjang banget tuh.
2: Oh, dari dulu kagak ada pakai ada ganjil genap, ganjil genap. Terbentar lagi gua orang kentut pakai ganjil genap deh, Pak.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Itu kan di Sulawesi ya. Kalau
2: ada aja gitu. Yang boten-boten aja, kata orang Betawi bilang.
0: Enggak. Gini-gini, Bang. Gini, Bang. Kalau misalnya itu diterapin di Jakarta, itu kan kejadiannya di Sulawesi. Kalau itu di mari, gimana kalau kata Bang? Gak usah.
2: Jangan
0: dong. Oh, jangan. Emang Abang belinya yang enggak subsidi ya, kalau Abang? Jadi enggak kena antrian panjang ya?
2: Di mana?
0: Abang, maaf putus-putus nih, Bang Darman, mohon maaf suaranya. Iya, iya, ya udah deh, langsung aja ke lagunya dah. Lagunya mau apa nih?
2: Ya udah,
0: buat menemani. Ya udah deh, sambil menemani perjalanan dah ya. Hati-hati, awas. Yeah, makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi di perjalanan Bang Darman, moga-moga selamat sampai tujuan, ditemenin sama lagunya Mira Santika dari Haji Roma Irama. Tapi sebelum itu, korban perasaan dulu ya, requestannya Bumi. Balik lagi, abis yang berikut ini tetap di Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.

Halo, assalamualaikum Abang Po, saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok, hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

0: Mira Santika?
1: No way!
2: Masih di dangdutnya, nyanyanya. Request lagu dangdutnya juga masih dibuka nih buat abang empok nih. Tadi lagunya buat Bang Darman yang lagi OTW pulang. Yang pasti buat abang empok yang lagi OTW pulang juga boleh update informasinya di sini. Gimana situasi di sekitar abang empok, lalu lintasnya, cuacanya, atau ada peristiwa penting yang terjadi, boleh ya diupdate ya. Sambil request lagu dangdut, sambil ikutan komentar di tema sore hari ini. Ini Ayah lagi ngebahas kaitannya gitu ya dengan antrian pengisian BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan. Bukan di mari sih gitu, di Sulawesi Selatan yang menerapkan sistem ganjil genap untuk mengurai antrian panjang. Kalau kira-kira nih abang empok gitu ya, kalau di mari kan juga di jam-jam tertentu tuh antriannya luar biasa panjang ya, antrian untuk isi BBM subsidi abang empok. Kalau kiranya hal tersebut diterapin di Jakarta gitu ya, ada gage-nya alias ganjil genap untuk pengisian BBM subsidi, gimana menurut abang Po? Efektif gak sih? Bisa gak sih kita apa namanya kayak di Sulawesi Selatan gitu loh. Tapi itu juga penerapannya di tanggal 13 sampai 20 September abang Po. Berarti sekarang masih ya. 0213504510 WhatsApp di 0812 1124928. Ada Bang Nurjen. Ada Bang Nurjen Putra Jasinga di kawasan Duta Harapan Indah Jakarta Utara. Betul kali Mpok Mariana, di SPU dekat Ayah juga gitu, dari pagi sampai malam antri. Ini bukan main, malahan semakin malam semakin panjang antriannya. Ah, benar. Kalau misalkan diadain ganjil genap nih, saya rasa cocok dah buat ngurangin antrian yang gak kira-kira panjangnya. Semoga aja cepat ada solusi ya, biar antri bensin bisa diatasi gitu. Lagunya Loh Begitu Aja Kok Marah dari Umi Elvi Sukaisi. Apaan itu judulnya? Judulnya ya Bang Nurjen, judul lagunya apa? Ntar dah ya, coba bisa WhatsApp lagi dah ya di 0213504510. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Do.
2: Bang Ali.
3: Ya. Yeah.
2: Bang Ali pernah antri beli isi BBM nggak?
3: Nggak pernah.
2: Terus kendaraannya isinya apa?
3: Yang isi supir aja.
2: Asik. Oh, driver ya?
3: Iya, di rumah aja nungguin.
2: Oh gitu. Jadi nggak pernah ngerasain ya antrian panjang gitu, nggak pernah ngerasain?
3: Ya ngerasain, kalau kita bawa sendiri.
2: Asik. Kalau bawa sendiri pernah?
3: Ya.
2: Ngantri?
3: Ya nggak juga sih.
2: Nggak juga berarti?
3: Kalau dulu sih nggak pernah antri.
2: Ah.
3: Kalau sekarang nggak tahu deh.
2: Oh. Emang nggak pernah keluar rumah kalau sekarang?
3: Sekarang nggak pernah keluar karena lagi sakit.
2: Belum sembuh.
3: Kan jatuh lagi di kamar mandi.
2: Ya Allah, kayak orok, kayak bocah jatuh mulu.
3: Enggak, soalnya itu.
2: Ngap sih?
3: Setiap pantau ada sabun itu di kamar mandi.
2: Ya ilah, licin.
3: Licin.
2: Nah ilah, udah besok hati-hati makanya.
3: Kayak main singbol tuh yang
2: Ya, makanya besok kalau ke toilet digendong biar nggak licin. Oke, Bang Ali mau lagu dangdut apa?
3: Ini aja sih kalau bisa.
2: Mau minta pulsa. Ada sih, ada ya. Siti Badriah, ada.
3: Iya, ada.
2: Itu aja. Lagu buat siapa nih?
3: Buat ibu aja dinding ya. Di semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Buat Umi juga tuh ya, dia pada sehat ya.
2: Iya.
3: Buat Pak Aris juga. Buat itu, buat Iti Dewi ya. Buat itu, buat yang di Cilacas siapa ya?
2: Aduh.
3: Lupa gue ya.
2: Iya sama ya juga.
3: Ibu Dewi Stam ya.
2: Iya mungkin ya.
3: Iya buat itu, buat Menganesa ya. Agung Jo. Buat semua aja kali ya. Buat Penana semoga sehat selalu ya.
2: Amin, terima kasih Bang Ali juga sama ya. Sehat-sehat ya.
3: Iya, sama-sama ya.
2: Oke dah kalau gitu.
3: Aman di Ragunan.
2: Aman. Main dong makanya ke Ragunan. Main biar tahu.
3: Ya gue sering dulu sih. Bagus sekolah sering main bola kaki itu gue.
2: Percaya sih. Percaya.
3: Iya bocah tuh gue.
2: Waduh. Yaudah kalau gitu makasih ya Bang Ali ya.
3: Oke deh, makasih. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia Bang Po. Ya, 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Ada Bang Iskandar, requestnya Astaga Bercanda dari Akbar Calai sama Mingse. Ya, setuju aja deh, tapi apa iya efektif? Apalagi kalau orang yang gak sabaran. Ya itu mau balik lagi deh kalau orang gak sabaran ya. Ada siapa lagi nih di line telepon Bang Po? Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Waalaikumsalam. Buruan dong yang depan.
2: Ngap sih? Waduh, gak sabaran nih kalau lagi antri di SPBU nih model-modelannya.
3: Nengok belakang dong, naik sepeda ini.
2: Woi, salah tempat. Masa iya naik sepeda isi bensin? Bang, gimana Bang? Yeah, Bang Jen, gimana kalau misalnya ada gage tuh? Ya Allah, AO-AO kekeong.
3: Aduh, ya. Apa Mariana sih
2: ah? Apa sih Bang?
3: Saya kesiram aja.
2: Oh. Ayo, ayo, ayo dipercepat ayo ngobrolnya. Iya, ada yang nelpon juga soalnya nih di WhatsApp. Apa
3: Kalau kata saya mah ya, kalau emang menguji kesabaran, kudu ngantri. Tapi kalau dia sebenarnya dia sabar, tapi nggak sabaran. Dia lihat ah yang ada mahal aja dah. Belok kanan dikit.
2: Iya.
3: Berarti dia kayak laki empo.
2: Iya benar. Iya dia kagak sabaran. Ya udah rada mahal aja dah. Itu yang penting antriannya dikit. Bener.
3: Saya pernah ngikut teman ngantri 20 motor. Tapi kata dia tanggung. Saya bilang udah deh tanggung. Kepom yang deket yang bimbing sama aja tuh. Juga mendingan udah masuk. Ya karena buat muter balik. Mau bayar yang marah ada mahalan. Dikit pas-pasan.
2: Ya. Ini. Serba salah ya.
3: Alah kalau udah masuk antrian ya udah sabar aja.
2: Betul.
3: Berapa lama aja?
2: Iya benar-benar.
3: Itu kan di sono po di Sulawesi. Iya. Yeah. Karena mah di Jakarta di traffic. Agak mungkin.
2: Iya itu misalnya kalau di mari terapin kira-kira efektif nggak ya menurut abang?
3: Iya. Kalau bisa mah po yang di sono ya. Itu kalau bisa jangan diterapin antrian apa ganjil-genap paling kagak BBM-nya ditambahin.
2: Oh gitu.
3: Wah. Dan kalau ditambahin kan kagak perlu
2: enggak ada antrian ya. Benar. Iya.
3: Dah. Iya. Lagu.
2: Lagu apa nih jadinya?
3: Itu dari itu aja. Bagi lampu kok.
2: Hah? Siapa?
3: Bagaikan mati lampu.
2: Bagaikan mati lampu.
3: Salah lagi gue. Apa sih judulnya itu?
2: Bagaikan pohon tumbang kali. Di sini pohon adanya tumbang. Bagaikan pohon tumbang Wika Salim.
3: Nah, bukan yang laki ya. Yang bagi mati lampu.
2: Ya Allah ya. Capek banget King Nasar. Seperti mati lampu. Bukan bagaikan mati lampu. Sampai botak dicari juga gak ada. Ilah. Seperti mati lampu.
3: Makanya perempuan tampak lagunya.
2: Seperti mati ilang lampu.
3: Ilang. Tambahin lagunya.
2: Iya. Udah kita mah udah kasih usulan mulu.
3: Yaudah ya, ya. Cuma doain buat di panah semoga sehat, panjang umur.
2: Makasih. Ya. Makasih abang.
3: Sama emak.
2: Iya, putus-putus nih Bang Jen, ya Allah. Iya. Makasih Bang Jen. Yuk.
3: Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teleponnya pada ndet-ndetan ya. Ngapa sih belum diisi apa BBM-nya? Belum diisi pulsanya.
0: Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya.

nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

RRI Perempat Jakarta. Cuma di RRI Perempat FM, suara budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok nyok nyok.

SDA Jakarta Timur memperbaiki saluran air sepanjang 52 meter di Gang Palem, Ciracas untuk mengurangi risiko genangan saat hujan. Koordinator Satgas SDA Kecamatan Ciracas, Debi, mengatakan saluran lama diganti dengan U-ditch berukuran 40 x 40 cm karena kondisinya sudah rusak dan keropos. Pengerjaan dimulai di tanggal 14 September dengan melibatkan 7 personel pasukan biru setelah mendapat usulan warga melalui musrenbang dan ditargetkan selesai dalam 1 bulan. Ketua RT 08 RW 06 Ciracas, Misar Sulaiman, berharap saluran baru mampu memperlancar aliran air terutama saat hujan dengan intensitas tinggi. Beralih ke informasi yang lain, Pemkot Pontianak, Kalimantan Barat hari ini menertibkan penggunaan badan jalan di Pasar Flamboyan agar akses pedagang dan pembeli kembali lancar. Kepala Diskumdak Pontianak Ibrahim mengatakan sejumlah pedagang sebelumnya memperluas area jualan hingga mengambil bagian jalan umum dengan batas tambahan maksimal 60 cm untuk kios dan 30 cm untuk los. Penertiban dilakukan di jalur utama blok AB, BC, dan CD setelah aturan tersebut disosialisasikan kepada pedagang. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: tipukan lu, Neng.
1: Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
2: Dangdut nyok, nyok nyok nyok. Pakai kacamata dulu ya, Bang Po ya. Intinya kacamata. Biar jelas melihatnya, ya kan? Yang pasti sekarang udah jelas nih ya Bang Po ya. Ada Aipo Marina Suwendi di Dangdut Nyok nemenin sorenya Bang Po dengan request lagu dangdut. Jadi langsung aja di 0213504510, WhatsApp di 0812112498. Lagi ngebahas apa nih buat yang baru gabung? Ini Aipo lagi ngebahas soal antrian isi BBM subsidi ya Bang Po. Jadi ternyata ya di Jakarta banyak yang mengeluhkan antrian pengisian BBM bersubsidi gitu. Yang antriannya tuh walah makin malam kok makin rame gitu loh. Kenapa nih? Tapi ternyata gak cuma di Jakarta, di Sulawesi Selatan juga bahkan ada aturan yang diterapkan di tanggal 13 sampai 20 September yaitu untuk antrian pengisian BBM bersubsidi itu diterapkan ganjil genap Abang Po untuk mengurai antrian gitu ya, karena antriannya yang begitu luar biasa. Nah kalau itu juga diterapin di mari, kira-kira menurut Abang Po efektif gak sih? Kira-kira gimana tuh? 0213504510, WhatsApp di 0812 112498. Ada Bang Nur di Gaver, selamat sore. Requestnya Dewa Persik Indah Pada Waktunya. Selamat buat pendengar Pro 4 dimana aja. Dewa Persik Indah Pada Waktunya biasanya requestnya Bang Ari nih di Samarinda. Ditunggu lagunya ya Bang ya. Ada Bu Dindin juga, selamat sore Bu Dindin. Kalau saya gak bisa bawa kendaraan, jadi gak pernah ngalamin isi BBM. Lagunya Angin deh Po, Angin dari Lesti ya. Angin, Lesti belum kan ya. Dari Lesti, Angin. Salamnya buat Po Nana katanya. Ali, Pak Ali Topan, Bang Haris, Bang Hasan, Bang Jamal, Bang Herman, Bang Jen, Kakung Jo, Teh Dinda, Ibu Tami, dan Ibu Titi Dewi. Siap, ditunggu ya Bu Dindin di Bekasi ya. Ini ngomongin tema di sore hari ini ya Bang Po, kaitannya dengan antrian pengisian subsidi gitu ya. Ini ternyata ada kayak apa namanya, orang-orang tuh di sana banyak yang suka nanya gitu, sebenarnya antrian subsidi ini kenapa sih kok bisa ngantri gitu. Dari PT Pertamina Patraniaga ini mengungkapkan penyebab antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU di berbagai daerah gitu ya dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu pemicunya adalah pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM non subsidi ke BBM subsidi ya Bang Po. Direktur Pemasaran Retail Pertamina Patraniaga Eko Riki Santo mengatakan secara umum ketersediaan stok BBM masih aman. Namun kenaikan harga BBM non subsidi mendorong masyarakat sebagian gitu ya beralih menggunakan Pertalite dan juga biosolar gitu Bang Po. Jadi itu. Dan menurut Eko Riki Susanto selaku Direktur Pemasaran Retail Pertamina Patraniaga, perubahan pola konsumsi tersebut membuat antrian mengular di sejumlah SPBU terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi kondisi inilah gitu ya. Dan ini sering ditemukan di sejumlah wilayah seperti di Sumatera, Sulawesi hingga Kalimantan. Tapi kalau di daerah Rumaye, di daerah Jakarta Selatan juga antriannya lumayan sih. Apalagi yang antrian motor ya. Waduh, itu sampai orang udah masuk nih ke SPBU-nya, sampai balik lagi. Dibilang ntar aja deh, gak sanggup lihat antriannya gitu. Kalau Abang Po gimana? Mungkin punya pengalaman juga gitu. Apa ngerasa juga iya antrian pengisian BBM panjang banget Po gitu. Silakan ya komentarnya Bang Po sambil request lagu dangdut boleh di 0812 112498. Untuk WhatsApp, line telepon di 0213504510. Requestnya Bu Dindin, Angin dari Lesti. Langsung aja ya, ayo puterin buat Abang Po. Abis diputerin lagu-lagunya, tetap balik lagi di mari, di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

0: Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Dangdutnya, yuk!

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Ji Un pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Ji Un memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dangdutnya

0: Dangdutnya. Nyok, nyok, nyok. Gabung lagi di Dangdutnya. Nyok, nyok, nyok. Masih barengan Epo Marina Suwendi di Mari. Yang pasti ya, Bompo, Ayah juga masih ngundang nih buat yang pengen request lagu dangdut. Mau bagi-bagi informasi, bagi-bagi duit juga boleh. Canda ya. Eh, beneran nih tiba-tiba ada yang WhatsApp, Po. Nomor rekening ya. Gak mungkin kayaknya ya. 0213504510 WhatsApp ke 0812-1124928. Ada Aki Adi, kita sapa dulu nih Abang Po yang udah gabung di WhatsApp call-nya Perempat Jakarta. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ki, sehat?
1: Alhamdulillah, Po, sehat, Po.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih?
1: Lagi di rumah ini, Po.
0: Oh, di rumah nih, gila lagi di mana gitu kan?
1: Ya, lagi di ini ada di rumah Pondok Gede, Po.
0: Oh, Pondok Gede. Ki, ini Ayah mau nanya nih, Ki. Ini Ayah lagi ngebahas soal antrian pengisian BBM subsidi, Ki.
1: Iya.
0: Iya, iya. Katanya apa namanya itu, Ki, di Sulawesi Selatan tuh kan antriannya panjang, Ki, ya. Di sana tuh diterapin ganjil genap, Ki, biar kagak panjang antrian. Kalau kira-kira itu diterapin di Jakarta, menurut Aki gimana?
1: Kalau di Jakarta kayaknya Po luar biasa mah itunya macetnya, Po.
0: Oh gitu. Karena oh.
1: Ya. Sedangkan di daerah aja, Po, antrian motor tuh belum ganjil genap juga udah kayak apa gitu, Po. Apalagi kalau di Jakarta gitu.
0: Ah gitu ya. Iya deh kalau gitu. Ya udah, Aki mau request lagu apa nih?
1: Mungkin aja, Po, apa Ketuk Pintu, Po.
0: Ketuk Pintu dari Kogandi ya.
1: Iya.
0: Oke, Ki Adi lagunya ya anterin dulu ya.
1: Dangdut nyok nyok nyok ah.
0: Makasih Ki. Iya, makasih Ki Adi di Pondok Gede ya. Itu dia. Ini juga ada komentar di WhatsApp-nya apa dulu ah. Ada siapa nih? Ada Po Rina di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Po Nana, apa kabar? Alhamdulillah sehat Po. Kalau di Mari sih antrian BBM subsidi lumayan sih Po. Ayah kadang-kadang kalau jemput anak juga rame yang pada ngisi. Cuman kalau ayah sih tipe yang sabar, ya udah di ini aja, ditungguin aja sampai antriannya kelar katanya. Abis mau bolak-balik ribet. Kalau misalnya ganjil genapnya diterapin di Mari di Jakarta, pengisian BBM kayak di Sulawesi Selatan boleh juga sih ya. Habis kadang-kadang antriannya panjang, jadi biar kebagian semua gitu. Itu aja kalau dari Ayah Mepo. Requestnya lagu dari Dua Serigala, Starboy. Kayaknya enak juga nih sore-sore gini kita dengerin. Lagunya buat pendengar Perempat Jakarta dan Po Mariana aja. Makasih Po Rina di Bekasi. Setuju aja tuh kata dia mah kalau mau ada penerapan ganjil genap buat pengisian BBM bersubsidi biar kagak antri parah gitu ya Bang Po ya. Karena yang tadi udah ya informasiin gitu, karena ada yang menjadi faktor penyebab antrian pengisian BBM subsidi gitu ya, karena ini ada pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM non subsidi ke subsidi gitu Abang Po. Ini menurut dari menurut dari pihak PT Pertamina Patraniaga ya. Ini ada yang gabung lagi di WhatsApp call-nya Perempat Jakarta, ada Pak Tupar. Halo, Assalamualaikum dangdutnya.
2: Dangdut nyok nyok nyok nyok. Assalamualaikum. Aduh. Pok Nana.
0: Assalamualaikum. Kayaknya abis bangun tidur siang nih.
2: Oh enggak. Ini baru dengerin Pok Nana sih.
0: Oke deh. Yogyakarta gimana nih Pak Tupar, cuaca di sono?
2: Ya, cuaca di Jogja ini 30 derajat.
0: Lumayan ya.
2: Iya, lumayan Pok.
0: Lumayan buat goreng telur.
2: Iya nih.
0: Ya emang merata sih, masih panas juga Jakarta. Cuman kalau Jakarta nih gak sepanas kemarin-kemarin nih kayaknya hari ini Pak Tupar.
2: Iya, mudah-mudahan nanti
0: hujan. Berawan. Mudah-mudahan cepat hujan. Di sana udah turun hujan belum Pak di Jogja?
2: Iya, nampaknya mudah-mudahan hujan sampai ke Jogja hujannya ya Pak ya.
0: Tapi di sana belum turun hujan sampai hari ini.
2: Wah, satu tetes pun belum ada yang jatuh.
0: Oh, alah sama. Sama, ya kita sama-sama berdoa semoga diturunkan hujan ya Pak Tupar ya.
2: Iya, boleh request ini
0: kok. Lah boleh, mau request lagu apa nih?
2: Aku mau request ini aja deh, apa? Sisa-sisa cinta aja deh.
0: Siapa?
2: Sisa-sisa cinta.
0: Sisa-sisa cinta dari Ona Sutra?
2: Itu biar dapat sisa cintanya Pok Nana.
0: Bisa aja. Oke, lagu ini buat siapa nih?
2: Ya, kirim buat semua-muanya aja deh. Mm-mm. Buat semua yang baru ngedengerin ya. Selamat mendengarkan dangdut nyok-nyok-nyok.
0: Oke deh, siap. Makasih Pak Tupar ya. Sehat selalu.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Bang Po. Ngomongin soal antrian di SPBU, antrian panjang tuh juga sering ya menimbulkan keributan gitu. Maka dari itu sebenarnya ini harus diminimalisir sih ya. Karena kalau antriannya posisinya lagi di jam pulang kerja, orang lagi capek, terus juga ada aja pengendara yang nyelonong, enggak aturan, enggak memenuhi aturan barisan, kan menimbulkan emosi dan bisa mengarah ke ini ya, apa namanya, masalah gitu Bang Po. Nah, maka dari itu untuk meminimalisir hal tersebut, sebenarnya ada tata tertib nih yang kudu Bang Po terapkan ketika lagi ada di antrian di SPBU gitu. Nanti deh di segmen selanjutnya Aye kasih. Sekarang mau muterin dulu dah lagu-lagu requestan berikut ini, tetap di Dangdut Nyok. Nyok, nyok, nyok.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih Oplet cuman buat angkut penumpang aja, tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Dangdutnya, yo

0: Rambutnya nyok.
1: Masih di dangdutnya, cuma udah masuk segmen terakhir Bang Po. Ya gimana sih Po Nana? Ya gimana, emang jatuhnya cuma 2 jam. Yang cepet-cepetan deh ya gabung gitu. Kalau emang hari ini ada jodoh ngobrol sama Aye ya pasti nyambung. Kalau emang gak berjodoh hari ini, mungkin jodohnya besok kita ketemu kan. Yang pasti di segmen terakhir ini Aye mau kasih beberapa informasi nih ya Bang Po, kaitannya dengan tema yang dari tadi udah kita bahas ya, mengenai antrian pengisian BBM bersubsidi di beberapa wilayah maupun daerah di Indonesia yang sampai ada mau diterapkan ganjil genap loh. Bukan mau, bahkan udah berjalan sebenarnya. Tepatnya di Sulawesi Selatan gitu. Cuma kalau Jakarta sih sampai sejauh ini belum ada informasi ya. Jadi ya udah antri aja antri gitu. Nah, tapi kalau ngomongin soal antri, ini kan bagian dari budaya Indonesia ya Bang Po. Maka dari itu untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ketika Bang Po antri mengisi BBM, harus tertib dalam antrian ya. Kira-kira apa nih yang kudu dipatuhi? Jadi ada aturan dan cara tertib di SPBU. Yang pertama, ikuti jalur antrian. Masuklah ke jalur antrian yang udah disediakan dan jangan nyerobot. Aduh, Uni Linda udah enggak nerima telepon Uni Linda. Ini udah segmen terakhir Uni. Mohon maaf ya. Terus matikan mesin kendaraan, ini juga penting ya. Selalu matikan mesin mobil atau motor saat mengisi bahan bakar demi keamanan bersama. Jangan merokok. Waduh, ini sih udah pasti dilarang ya Bang Po ya. Gunakan QR code atau barcode. Jadi siapkan data atau barcode subsidi tepat sasaran. Seperti mungkin contohnya My Pertamina kalau membeli BBM penugasan atau subsidi gitu ya. Terus perhatikan aturan khusus. Patuhi kebijakan lokal yang berlaku saat terjadi lonjakan antrian. Seperti aturan ganjil genap kendaraan yang diterapkan di Sulawesi Selatan gitu Abang Po ya. Jadi budaya antri ini harus diterapkan ketika Abang Po mengisi BBM dimanapun gitu ya, gak cuma Jakarta dan sekitarnya. Yaudah kalau gitu ayo tutup deh dangdutnya di sini kali ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung WhatsApp maupun line telepon. Insya Allah request lagu dangdutnya besok jumpa lagi di jam yang sama dari jam 3 sampai jam 5 sore di Radio Visual RRI Net juga. Yaudah kalau gitu ayo balik lagi di siaran Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

lagi untuk memasok air bersih bagi warga yang mengalami kekeringan selama musim kemarau. Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto, mengatakan pihaknya siap mengirimkan bantuan air segar sesegera mungkin jika menerima laporan dari warga yang sumber airnya mulai mengering. Meski belum ada laporan kekeringan di Jakarta Timur, sejumlah waduk dan embung seperti Pondok Ranggon, Batu Licin, Embung Kaja, dan Waduk Duku turut membantu menjaga ketersediaan air. Pemkot Jaktim juga terus meningkatkan penghijauan dan mengimbau warga segera melapor jika kesulitan mendapatkan air bersih. Beralih ke informasi yang lain, Pemkot Samarinda, Kalimantan Timur mengenalkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa sekolah dasar melalui program Inspektorat Goes to School di SDN 023 Bantuas, Kecamatan Palaran. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Kamelia Santi, mengatakan penanaman karakter sejak dini penting untuk membentuk generasi yang berintegritas. Kegiatan menyasar siswa kelas 4 hingga 6 dengan mengenalkan 9 nilai anti korupsi melalui metode Jumat bersepeda KK, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita jam 18.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Edin, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
0: Heh, gue mah tetap demen yang luar. Lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, benar banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji. Tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata, cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Jakarta. Balik lagi di Mari bareng Epo Mariana Suwendi di Blantek hampir nanti jelang jam 8 malam. Hari ini Ayu juga mau menginformasikan ya Bang Po, buat yang hari Sabtu belum ada rencana mau kemana-mana, secara juga mungkin tanggung bulan ya. Mau cari hiburan, tontonan yang seru, bisa datang langsung ya, saksikan penampilan spesial 19 September 2026 hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Abang Po bisa menyaksikan langsung Grand Final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Jakarta, mempertemukan 20 finalis terbaik terdiri dari 10 putra dan putri untuk memperebutkan gelar terbaik. Jadi bisa Abang Po saksikan penampilan mereka serta special performance dari 3 komposer di Grand Final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Jakarta. Sekali lagi, tepatnya di hari Sabtu 19 September 2026 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Dan ini acaranya gratis, tidak dipungut biaya. Jadi jangan sampai lupa, tanggal 19 September 2026 saksikan langsung Grand Final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini, roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.
1: Mau kemana? Cakep bener dah.
2: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
3: Iya.
2: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
2: Iya deh.
4: Pabeo, Mai Waupo, Asal Pasudara, Anain Talo, Mai Pisieko, Itosaka, Talo deh. Itu pemahaman.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Ayah Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

Oh, ada yang abis ngejajal LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai nih. Siapa tuh? Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Abang Po. Tepatnya hari ini, Rabu 16 September 2026, Gubernur DKI Jakarta bersama Presiden Republik Indonesia menjajal gitu ya LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai. Sekaligus diumumkan juga tarif LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai Rp8 selama 8 hari. Setelah itu tapi penumpang dikenai tarif normal Rp5.000, Bang Po. Hal ini disampaikan Gubernur Pramono seusai peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan Gubernur Pramono juga mengatakan tarif khusus ini merupakan bagian dari sosialisasi layanan LRT Jakarta kepada masyarakat. Jadi setelah periode tersebut selesai, tarif LRT Jakarta untuk sementara akan diberlakukan secara flat sebesar Rp5.000. Gubernur Pramono juga mengatakan Pemprov DKI bakal mengevaluasi dan memfinalisasi besaran tarif LRT Jakarta pada Oktober mendatang. Jadi salah satu opsi yang dikaji adalah pemberlakuan tarif berbeda berdasarkan rute. Diketahui memang LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai ini memiliki panjang 12,2 km dengan 11 stasiun dan nilai investasinya tuh mencapai sekitar Rp12,1 triliun, Bang Po. Dan Gubernur Pramono juga mengatakan bahwa pembangunan LRT Jakarta ini bakal dilanjutkan dari Manggarai yang menuju Duku Atas. Jadi proyek ini direncanakan mulai dikerjakan pada awal 2027. Selain itu juga Pemprov DKI lagi nyiapin juga nantinya pengembangan konektivitas LRT menuju Jakarta International Stadium atau JIS serta menghubungkan Velodrome dengan kawasan Halim yang menjadi titik integrasi dengan kereta cepat WUSH. Kebayang ya nanti bakal nyambung-nyambung gitu. Aduh, keren banget. Jadi tungguin aja nanti proyek-proyek selanjutnya yang bakal hadir di Jakarta ya, Bang Po. Tapi jajal dulu aja nih yang baru diresmiin ya, LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai.

0: yang sanak pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: 4 FM Suara Budaya Jakarta.
3: Abang Po, Jakarta udah mulai gelap, bukan berarti hujan, tapi mau maghrib ya. Jakarta dan sekitarnya, azan maghrib hari ini berkumandang di jam 17:53 waktu Indonesia Barat. Jadi ayo mau jeda bentar ya, buat siap-siap sholat maghrib. Abang Po juga yang beragama Islam bisa mempersiapkan diri untuk sholat maghrib. Abis jeda maghrib, balik lagi di mari, tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: menjalankan dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Saroh,
1: yeah.
0: Kayaknya gue liat-liat anak lo si Rara makin pinter aja ya.
1: Iya Din, alhamdulillah. Walaupun Rara tuli, tapi semangatnya kagak pernah kendor.
0: Iya ya, kemarin tuh gue liat di grup WART, katanya dia juara lomba gambar lagi.
1: Bener tuh Din, temen-temennya juga pada bangga. Mereka suka bantuin Rara ngomong pakai isyarat.
0: Wah, itu dia tuh yang gue demen. Lingkungannya pada ngedukung. Wah, anak begitu mah udah pasti dah tambah maju.
1: Iya, soalnya Rara kagak pernah minder. Dan gue cuman pingin Rara terus bahagia. Banyak temen, banyak prestasi.
0: Insya Allah deh, Saroh. Gue doain ya, Rara nih, anak lo, biar jadi contoh buat bocah-bocah yang lain. Kalau mau usaha, pasti bisa dah.
1: Amin, amin. Betul tuh, Din. Makasih ye, udah ngedukung.
0: Iya, sama-sama, Saroh. Salam ya buat Rara. Iye. Bilangin, dari Cing Udin yang paling ganteng.
1: Asip dah.
2: Propan FM, suara budaya Jakarta.

0: Muhammad.
1: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase

Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

Nepo Maria dan Swendy di Blantek ya, sampai nanti jelang jam 8 malam. Udah di bulan apa sih ini, September ya? Sosok lupa ya. Bukan ngape-ngape ya, Bompo, kayak ngerasa 2026 cepet ya. Udah September aja. Besok Oktober, November, Desember, kelar 2026. Ya, ngerasa gitu juga gak, Bompo? Nah, ini dikaitannya sama musim nih. Musim, karena kan kalau di Indonesia kita punya musim-musim ya, musim durian, musim buah-buahan gitu kan. Nah, ini juga lagi musim nih katanya, musim jambu mete. Meskipun namanya jambu mete, ternyata buah ini bukan termasuk keluarga jambu-jambuan, Abang Po. Bagian buahnya yang manis, segar, sedikit sepet ya, ternyata bisa diolah jadi sambal yang unik. Pedas, segar, manis dengan sedikit rasa sepet yang katanya sih bikin nagih gitu. Dimakannya katanya enak pakai nasi anget ya, ditemenin ikan bakar atau enggak tempe bakar gitu ya. Mantep deh. Musim jambu mete yang biasanya ini terjadi di bulan Agustus sampai Oktober, Bang Po. Dalam buku Jambu-Jambuan dijelaskan kenapa nih disebutnya jambu mete. Karena nama jambu ini merujuk pada bagian tangkai buahnya yang membesar, berair dan terlihat seperti buah jambu. Padahal ini enggak masuk ke dalam keluarga jambu-jambuan gitu, Bompo ya. Sedangkan bagian yang sering dimakan sebagai kacang mete adalah bijinya gitu, Bompo. Jadi disebutnya jambu mete. Nah, buah semu jambu mete ini juga bisa dimakan. Meski enggak sepopuler bijinya, buahnya punya rasa yang unik. Ada manis, perpaduan deh pokoknya, asem ame sedikit sepet. Selain dinikmati sebagai buah yang segar, jambu mete ini juga bisa diolah jadi berbagai makanan. Salah satunya sambal jambu mete. Mungkin Abang Po pernah bikin kali ya, atau pernah makan gitu. Bahan-bahannya juga gampang kok kalau mau bikin sambal jambu mete. Yaitu yang pertama buah jambu mete, terus bawang merah, bawang putih, kalau pakai rawit boleh ya biar ada sensasi pedesnya. Pakai cabai merah keriting, biasanya juga pakai ikan asin teri atau goreng garing gitu ya. Terus minyak untuk menggoreng, Abang Po. Cara buatnya juga gampang gitu, udah banyak tutorialnya. Nah, karena si jambu mete ini kalau dicampur jadi sambal itu dia rasanya perpaduan, ada pedas, seger, manis gitu ya. Dan ini cocok banget dimakan bareng nasi, ditemenin lauknya ikan bakar biasanya gitu. Nah, kalau Abang Po sendiri gimana nih? Ini lagi musimnya nih, Agustus sampai Oktober, musimnya jambu mete. Kira-kira udah pernah nyobain belum jambu mete? Biasanya diolah jadi apa?

sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.

Rompas Suara Budaya Jakarta. Kalau ngomongin soal makanan, Indonesia mah kagak ada habisnya, Bang Po. Lah iya, bayangin aja. Ada banyak cerita seputar masakan Indonesia yang gak jauh-jauh dari rempah-rempah, ya enggak? Jejak bangsa asing dalam rempah Indonesia ini juga gak bisa kita ilangin ya, Bang Po ya. Karena rempah-rempah yang ada di Indonesia ternyata kagak semuanya berasal dari Nusantara. Nah, kira-kira rempah-rempah apa aja nih? Karena memang Indonesia dikenal sebagai negara kaya rempah, namun beberapa rempah yang sering Abang Empo gunakan bukan tanaman asli Indonesia. Apa aja kira-kira? Ini dia. Dimulai dari India dulu nih Abang Empo ya. Menurut sejarawan Fadli Rahman, lada ya itu bukan tanaman endemik Indonesia. Tanaman ini berasal dari kawasan Ghats, India, lalu nyebar ke Asia Tenggara. Selain lada, jahe, bawang, jinten, dan ketumbar juga berasal dari India, Abang Po. Terus juga cabe nih ya. Cabe ternyata datangnya dari Amerika, Abang Po. Karena udah melekat banget sama masyarakat Indonesia, dikiranya cabai itu asli mari gitu ya, asli Indonesia. Ternyata bukan, dia asal itu berasal dari benua Amerika. Tanaman ini dibawa oleh seorang pelaut Spanyol dan Portugis ke Nusantara pada masa perdagangan rempah. Terus kira-kira apa lagi nih ya? Kalau ngomongin soal rempah, memang membawa banyak pengaruh ya Bang Po. Pertukaran rempah juga membuat bahan pangan dari berbagai wilayah masuk ke Indonesia. Dari China atau Tiongkok misalnya, itu ada kedelai, bawang putih, kucai, lokyo, dan sawi. Sementara itu dari Eropa masuk jagung, ubi kayu, nanas, kentang, dan juga wortel. Kuliner Indonesia hasil perpaduan budaya menurut Fadli, beragam bumbu dan bahan makanan yang digunakan sekarang nih adalah hasil persilangan budaya dari berbagai bangsa. Jadi abad rempah bukan hanya mengubah perdagangan, tapi juga ikut membentuk kekayaan kuliner Nusantara.

0: Hari Putra, adik rambut panjang. Aduh. Kayak siapa sih yang rambutnya panjang, Abang Po? Kalau cewek rambut panjang kenapa dilihatnya enak gitu ya? Ya tapi cewek rambut pendek juga cakep sih. Karena semua tuh balik lagi ke selera ya, Abang Po. Yang satu ini juga selera banget nih, nasi liwet. Selera orang kita nih, Abang Po. Nasi liwet emang bukan asalnya dari Betawi, bukan. Dia asalnya dari Sunda. Cuma siapa aja boleh makan, ya enggak? Mau orang Betawi, mau orang Jawa. Kalau makan nasi liwet mah makan aja ya, Bang.
1: Betul.
0: Abang suka bikin nasi liwet?
1: Suka bikin di rumah.
0: Oh, ini ada Bang Fajar, tetangga Aye, Bang Po. Dia jago banget masak.
1: Iya, betul.
0: Pernah bikin ya, Bang ya?
1: Pernah. Lumayan deh. Nasi liwet terus ditaburin pakai teri tuh atasnya.
0: Udah mantep banget. Pakai petai enggak biasanya pakai petai?
1: Pakai, harus ya? Wajib.
0: Oh.
1: Sambel.
0: Sambelnya ya benar.
1: Ya enak pakai goreng tempe, goreng tahu juga udah enak banget itu.
0: Iya, benar, benar. Uh-huh. Tapi memang kalau di Indonesia ya nasi liwet itu dikenal dalam dua versi, Abang Po. Yang populer ya, yang pertama itu nasi liwet Solo sama nasi liwet Sunda.
1: Oh, Solo ada?
0: Ada ternyata. Meskipun sama-sama disebut nasi liwet, keduanya punya sejarah dan cara penyajiannya juga beda, Bang Po. Kalau nasi liwet orang Solo itu awalnya dia dari desa. Gitu. Ini kalau dirunut sejarahnya panjang. Yeah. Tapi yang pasti kalau di nasi liwet orang Solo itu dia dibuatnya oleh masyarakat desa Menurun pertama kali di Sukoharjo gitu. Okay. Dan menurut buku kuliner Surakarta dengan judul Mencipta Rasa Penuh Nuansa Karya Murdiati Gardito, tahu kan? Yeah. Kenal ya Bu Murdiati ya. Yeah. Sinta Tevinningrum dan Swastika Dewi, nasi liwet Solo bukan berasal dari keraton. Itu nasi liwet Solo. Kalau nasi liwet Sunda, ini menurut Ibu Murdiati Gardito ya, nasi liwet Sunda tuh lahir di kalangan masyarakat perkebunan.
1: Okay.
0: Sebagai bentuk penghematan gitu. Dan nasi dan lauknya itu dibawa, biasanya kalau di orang Sunda dibawa sekaligus dalam ketel.
1: Ketel, baru saya mau ngomong itu, ketel.
0: Atau kastrol.
1: Iya, kastrol atau ketel ya.
0: Biar apa?
1: Itu
0: biar,
1: beda tuh rasanya.
0: Biar tetap hangat.
1: Iya, masak di magicom kan zaman sekarang pada di magicom kan ya. Sama di ketel tuh beda tuh rasanya
0: beda. Kastrol itu. Karena memang pada dasarnya kalau di nasi liwet Sunda itu emang buat dibawa ke kebun gitu. Yeah. Jadi butuh perjalanan jauh. Jadi pakai ketel atau kastrol itu bikin nasi jadi tambah
1: jadi,
0: masih hangat gitu.
1: Iya,
0: loh.
1: Jadi pas dibawa dari rumah sampai tengah sawah tuh masih panas tuh nasinya,
0: iya,
1: masih hangat.
0: Jadi gitu.
1: Ada suka ada kerak-keraknya tuh di ketel itu. Wah, itu nikmat banget itu.
0: Enak
1: tuh
0: ya, Bang.
1: Yeah.
0: Dikerok-kerok ya.
1: Aduh, jadi pengen ngeliwet ah.
0: Iya ya.
1: Ayo juga. Lama nih di sini lantai 6 kita ngeliwet yuk. bikin liwet terpanjang gitu kan.
0: Ini ya, oh muri ya.
1: Masuk muri. Iya. Iya, bener deh.
0: Iya, boleh juga ya.
1: Lama nggak ngeliwet gitu.
0: Ini kan masih bulannya Radio Republik Indonesia.
1: Nah, betul, ya? Masih hari radio lah, nuansa-nuansa radio. Terus kita bikin liwet bentukan radio.
0: Oh, boleh, boleh. Kalau enggak ngeliwet RRI Nusantara.
1: PR banget sih lu. PR banget.
0: Kan masih dalam rangka ulang tahun, Bang.
1: Biasanya lu kalau ngeliwet apa tuh ituannya? Tagenannya tuh.
0: Lauknya standar sih ya, ayam.
1: Iya, ayam goreng,
0: tahu tempe, ikan asin juga boleh.
1: Nasi liwet, ikan asin.
0: Nasi, lalapan.
1: Cuma gua
0: semua itu. Oh, iya.
1: Semuanya disebutin lu makan. Iya. Tapi emang gitu. Apa namanya sih rasa makan nasi liwet tuh emang lauknya banyak. Makannya emang kudu bareng-bareng.
0: Betul.
1: Kita udah dikit, udah habis nih lagi pada ngumpul tuh, makan yang lauk sebelah gitu.
0: Iya. Ih, gua banget tuh, Bang.
1: Cuma gua sukanya itu nasi liwet yang ikan asinnya tuh apa yang kotak-kotak tuh?
0: Bulu ayam.
1: Jambal. Bukan.
0: Oh.
1: Bulu ayam malah gua enggak suka. Di tenggorokan kayak gatel gitu.
0: Iya. Oh, ikan jambal. Ada.
1: Jambal, ya, jambal tebel. Roti jambal
0: yang
1: roti.
0: Dagingnya tebel ya.
1: Iya, itu enak tuh.
0: Kalau ayam sih bulu ayam. Asal jangan bulu kaki aja.
1: Bulu dada.

Abang Pos sebanyak 121 rumah tidak layak huni di Jakarta Timur saat ini sudah direnovasi melalui program bedah rumah Bazas Basnas Bazis. Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto mengatakan program bagi keluarga duafa ini menargetkan 170 rumah direnovasi sepanjang 2026. Salah satu rumah Mariani, warga RT 006 RW 01 Kelurahan Rawamangun Pulau Gadung yang sebelumnya mengalami kebocoran dan tidak mampu direnovasi secara mandiri. Setelah direnovasi selama 3 pekan, rumah Ibu Mariani saat ini sudah layak huni. Program ini diharapkan dapat membantu keluarga duafa memiliki tempat tinggal yang lebih layak, aman dan nyaman. Beralih ke informasi yang lain, YBM PLN UIP Kalimantan Bagian Timur hari ini menyalurkan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM di Balikpapan, Kalimantan Timur. Bantuan diberikan kepada LM Ali Saparlin, pelaku usaha kuliner di Sepinggan, Balikpapan Selatan, untuk menambah jenis jualan dan memperkuat modal usahanya. General Manager PLN UIP KLT Dewanto mengatakan, dukungan melalui YBM PLN menjadi bagian dari upaya mendorong usaha produktif dengan kemandirian ekonomi masyarakat. Dukungan ini diharapkan dapat membantu penerima manfaat mengembangkan usahanya sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi keluarga. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Ratu Prilia Menes, dikenal sebagai Ratu Sikumbang, mengawali karirnya pada tahun 2009 dengan merilis album perdana yang diproduksi oleh DK Entertainment di Sumatera Barat. Dan pada tahun 2020, Ratu sempat masuk ke label musik Mans Entertainment dan mengeluarkan lagu pop berjudul Coba Jadi Aku. Tapi ternyata rezekinya memang dalam mengcover lagu-lagu Minang. Terbukti nih, lagu-lagu lama seperti Rindu Bapu Sarokan, Patah Bacito, sukses mendapat viewers jutaan di YouTube loh. Cerita dalam lagu.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Gimana abang pemalam hari ini suasana hatinya? Mudah-mudahan sih ya happy-happy aja ya. Apapun yang lagi dirasain, yang lagi gak happy, ya mudah-mudahan cepet happy lagi. Yang lagi sakit, ayo doain cepet sembuh ya. Yang sehat, semoga sehat terus. Ya, kalau ngomongin soal sakit abang po, banyak banget yang lagi sakit ya. Khususnya ini nih, influenza nih abang po nih. Lagi rame juga nih, kasus influenza dilaporkan naik di sejumlah rumah sakit di beberapa daerah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan situasi masih terkendali nih, kata Pak Menteri ya abang po. Bapak Budi membenarkan ada kenaikan kasus influenza, namun ia juga menyebut bahwa influenza terjadi secara musiman. Yang pasti Menkes sendiri memastikan belum ada perbedaan signifikan kasus influenza dengan tahun-tahun sebelumnya, dan ia pun mengatakan bahwa yang naik belakangan ini influenza tipe A, katanya Pak Menteri Kesehatan Abang Po. Selain itu, Menteri Budi Gunadi juga mengatakan kenaikan angka influenza saat ini bukan virus yang berbahaya gitu, dan Pak Budi sendiri memastikan kondisinya masih terkendali gitu abang po. Jadi yang lagi ngerasa gak enak badan nih, ada gejala-gejala influenza, gak ada salahnya sih diperiksa ke dokter ya. Jadi diemin aja. Kadang kan suka kayak diemin aja po, minum obat warung aja terus juga sembuh. Ini kan juga cuaca mempengaruhi juga ya abang po ya, lagi panas gini, ya gak ada salahnya buat check up ke dokter biar tahu langkah selanjutnya harus apa gitu. Jadi ya gak boleh disepelein juga gitu. Tetap selalu waspada sama beragam macam penyakit apapun ya abang po. Waspada bukan berarti panik ya, bukan. Tapi lebih ke bisa dicek sebelum nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau dirasa badan udah beberapa hari ini gak enak, ya udah, apalagi kalau udah nafsu makannya menurun, nah mending check up ke dokter ya. Gak usah takut. Biasa kan begitu ya, gak mau ke dokter po, ntar malah ketahuan sakitnya apa. Lah lah justru itu, ke dokter biar tahu sakitnya apa abang po. Banyak yang kayak gitu ya, kalau sakit gak mau ke dokter, ntar merembet ketahuan penyakit-penyakit lainnya. Ya kalau modelan begitu mah kapan sehatnya.

0: Sedap bener. Wangi apa, Cing?
1: Ini Encing bikin nasi ulam.
0: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buatan Encing kan enak bener.
1: Dah iya, pan lo doyan banget Encing lo. Lo tahu kagak nih, Fuli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
0: Ah, maksudnya gimana, Cing?
1: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah nih, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng ama pepes bumbu rujak.
0: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
1: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
0: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing.
1: Iya dah.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Udah, dimari aja.

gimana ya rasanya kalau misalnya kolong flyover diubah jadi tempat buat warga bisa aktivitas sama empok, bisa menyalurkan energi olahraga gitu. Pasti seru ya. Ah, ini bakal kejadian ya Bang Po, tepatnya di kolong flyover Kampung Melayu Bali Mester Jatinegara Jawa Timur yang udah mulai disulap jadi arena olahraga untuk mengalihkan aktivitas remaja dari tawuran. Pembangunan ring tinjunya memasuki tahap awal setelah proses pengecoran lahan Abang Po. Asisten pemerintah Kota Jawa Timur Bambang Pangestu mengatakan arena tersebut nantinya ini kagak cuma jadi tempat olahraga tapi juga diarahkan untuk membina remaja agar berprestasi ya. Dan yang pasti dua organisasi tinju tersebut ya nantinya yaitu olahraga dan cegah tawuran ini menjadi target ya, ditambah prestasi juga. Jadi dari hasil latihan nanti pihaknya bakal salurkan ke Pertina, Persatuan Tinju Amatir Indonesia, dan Perbati, Pengurus Besar Tinju Indonesia. Ini menurut Bambang Pangestu ya, selaku asisten pemerintahan Kota Jakarta Timur Abang Po. Jadi dua organisasi tinju ini nantinya juga dilibatkan untuk mendukung pembinaan atlet dari arena olahraga tersebut. Pemkot Jakarta Timur juga nantinya berencana mengelola fasilitas tersebut bersama masyarakat sekitar dan komunitas pemuda. Dan yang pasti untuk latihan tinju di lokasi menurut Bambang ya nantinya bakal diberikan secara gratis bagi warga. Pelaksanaannya juga bakal melibatkan pelatih yang menyusun jadwal serta teknis latihan bersama komunitas tinju. Wih, seru nih ya Bang Po ya. Jadi pembangunan fasilitas ini ditargetnya selesai akhir September nih ya Bang Po, sampai awal Oktober 2026. Jadi saat ini pekerjaan fisik udah memasuki tahap setelah pengecoran lahan selesai dilakukan. Pembangunan ring tinju juga bakal dilakukan juga ya Bang Po. Pokoknya penataan kolong flyover nih menjadi arena olahraga diarahkan untuk memanfaatkan lahan kosong sekaligus menyediakan ruang aktivitas positif bagi remaja. Wih, gak sabar nanti bakal kayak apa ya kolong flyover Kampung Melayu Bali Mester Jatinegara Bang Po. Ayo jadi pengen lihat nanti ya kalau udah jadi gitu ya. Mudah-mudahan seperti tujuan dibangunnya tempat tersebut ya, untuk mengalihkan aktivitas remaja dari tawuran. Mudah-mudahan ini bisa betul-betul jadi tempat yang bermanfaat ya buat warga sekitar. Kagak cuma warga Jaktim doang ya, warga lainnya juga kali boleh nyoba.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

26, tepatnya Grand Final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Jakarta, yang pastinya udah gak sabar banget ya. Aye nunggu, Abang Po juga pasti nungguin ya, karena nantinya tuh bakal mempertemukan 20 finalis terbaik Abang Po, yang terdiri dari 10 putra dan 10 putri untuk memperebutkan gelar terbaik. Dan jangan lupa Abang Po juga bisa menyaksikan penampilan mereka serta special performance dari 3 komposer di tanggal 19 September 2026. 3 komposer dan para finalis terbaik Grand Final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Jakarta bakal tampil hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta. Dan acara ini gratis ya, jadi yang mau malam mingguan langsung aja ke RRI Jakarta Abang Po di Jalan Medan Merdeka Barat, Patanima, Jakarta Pusat ya, dekat Monas itu ya. Abang Po bisa menyaksikan langsung Grand Final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Jakarta. Hah, kalau ayah sih jagoin mana ya? Rahasia deh. Yang penting semuanya udah terbaik ya, karena udah masuk 20 finalis. Jadi udah keren banget Abang Po. Ya udah, ini jadi informasi terakhir barengan ayah Po Marina Suwendi, karena abis ini gantian sama Uda Wawan ya, bentar lagi bakal lanjut di apresiasi budaya Minangkabau. Yang pasti buat Abang Po yang masih dalam perjalanan, hati-hati, selalu waspada, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Cinta dilestarikan terus, seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Propat FM, suara budaya.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono nyomin sekarang, Nyok.

0: Trompet FM Suara Budaya Jakarta, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, cangcingnya babe, apa kabar? Ya Allah, nih bocah tiba-tiba aja datang dah. Demen banget aja Darmawan Ismail, Bang Wawan ditemenin sama Abang Ibrahim Mikovic. Ya Allah. Ngapain dia nyenggol-nyenggol? Ya Allah. Terus ada juga tadi sama Bang Sakib ya, sama Pok Nana tadi nemenin di kebersamaan kita kali ini. Ayah akan temenin sampai dengan jam 12 atau pukul 24 ya. Yang pasti kita awali dulu dengan drama legenda ya, dengan judulnya Putri Mandalika. Waduh, Mandalika kita ingat di mana tuh Kip ya? Ngomong dulu sama Kip deh. Kip, yuk duduk nape? Kip, Mandalika di mana?
1: Lombok.
0: Oh, yang si sirkuit itu ya, ya Allah. Katanya ente udah pernah ke sono ya?
1: Ah belum bang.
0: Lah, oh gitu ente bilang sama abang. Lah kita pernah bang sono, tiba-tiba kita di jog apa diparanin namanya kita kan gitu dibangunin lah dalam mimpi sih itu ngomong ya. Ya tapi bagus ya kalau kita lihat di media sosialnya tuh tempat-tempat nge-gym ini cakep-cakep, tempat nge-gym lagi ngomong apa Mandalika yang pasti bagus banget untuk kita nikmati ya. Kita kudu bangga bahwa ya Mandalika ini udah kelas dunia ya Kip ya. Yoi. Ente kalau misalkan adek punya mobil balap mau kagak tuh Kip?
1: Mau loh bang.
0: Mau ya?
1: Iya.
0: Ditekunin ya?
1: Iya.
0: Jangan buat jalan-jalan di ini, jalan raya ya?
1: Iya.
0: Yoi Saik. Udah Kip kasihan bener lah dari siang dia kesini. Yaudah Kip, kita suruh dengerin aja deh ya drama legenda nih.
1: Iya siap.
0: Judulnya apa? Putri Mandalika tadi ya. Jangan kemana, Kip ngomong kiri Kip. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Coba Kip.
1: Jangan di mana-mana, tetap di mari di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
2: Legenda Putri Mandalika.
3: Zaman lain terkisahlah sopok cerita.
4: Serius amat.
5: Ih,
4: dengar apa sih segitunya?
5: Dengar lagu anak indie.
4: Indie? Indie mana?
5: Indie Lombok lah.
4: Bagus.
5: Bagus. Cerita tentang putri gitu. Pokoknya sedih.
4: Masa? Dengerin dong.
5: Nih.
4: Oh, lagu ini.
5: Tahu.
4: Tahu dong. Ini lagu emang sedih sih. Tentang Putri Mandalika.
5: Iya, tentang putri gitu. Sedih ya, kasihan banget.
4: Iya, kasihan. Emang kamu tahu ceritanya gimana?
5: Cerita apa?
4: Itu si Putri Mandalika di lagu ini. Tahu nggak?
5: Enggak.
4: Loh, kamu nggak tahu ceritanya?
5: Tahu-tahu, tapi dikit. Nggak lengkap.
4: Ya ampun, tinggal di Lombok tapi nggak tahu cerita Putri Mandalika. Malu dong.
5: Iya, dibilangin bukan gak tahu, tapi...
4: Tapi apa?
5: Lupa.
4: Ngeles.
5: Kalau lupa diingetin dong. Ayo cerita.
4: Apa?
5: Itu, si Putri Mandalika. Cerita dong, penasaran nih.
4: Mau diceritain?
5: Iya, ayo dong.
4: Iya. Jadi gini, zaman dulu itu, di pantai selatan Pulau Lombok, ada sebuah kedatuan yang terkenal arif dan bijaksana, yang dipimpin oleh seorang datu bernama Datu Tonjang Beru dan istrinya Dewi Seranting. Nah, mereka ini punya seorang putri yang cantik banget, namanya Putri Mandalika.
5: Oh, kalau itu aku inget ceritanya. Soalnya, si putri cantiknya kan nggak kalah jauh dari aku.
4: Iya, aku percaya kok. Cantiknya putri di bumi, kalau kamu di pusat bumi ya.
5: Ih, tega.
4: Terus udah inget ceritanya?
5: Belum.
4: Mau lanjut gak?
5: Lanjut dong, abis itu gimana?
4: Nah, jadi karena sikap anggun dan kecantikan Putri Mandalika yang luar biasa, banyak pangeran nih dari seluruh kedatuan, dari ujung timur sampai ujung barat Pulau Lombok. Ada kedatuan Johor, ada kedatuan Lipur, Pane, Kuripan, Daha, dan kedatuan Beru yang berusaha melamar Putri Mandalika. Tapi Putri Mandalika menolak dengan halus semua lamaran-lamaran dari pangeran tadi.
6: Maafkan keputusan Dinda, Ibunda. Dinda tidak bisa menerima lamaran-lamaran itu.
7: Kenapa, Dinda?
6: Dinda tidak mau mereka terluka karena keputusan Dinda, Ibunda.
7: Putriku Mandalika, Sungguh lembut perasaanmu. Semoga keputusan ini bisa diterima oleh para pangeran yang melamarmu, Dende.
5: Wah, ditolak semua.
4: Ya, begitulah.
5: Ya, kasihan dong pangeran-pangerannya. Pada gigit jari semua. Pasti ganteng-ganteng ya?
4: Mungkin. Namanya juga pangeran, biasanya sih ganteng-ganteng.
5: Kalau aku jadi Putri Mandalika, langsung mau deh.
4: Aku juga mau kalau dilamar pangeran.
5: Tuh kan, kita sama. Tapi kenapa ditolak semua ya sama Putri Mandalika? Kan bisa pilih salah satu ya. Ya, yang paling ganteng lah, atau yang paling baik, ya kan?
4: Nah, itu dia masalahnya. Putri Mandalika sengaja tidak menerima lamaran karena takut ada yang iri atau sakit hati. Putri Mandalika ini kan tipikalnya baik banget, perasa banget gitu kan. Dia gak mau kalau ada yang tersakiti gitu.
5: Wah, baik banget ya.
4: Iya, begitulah. Tapi sayang loh.
5: Sayang kenapa?
4: Keputusan Putri Mandalika menolak semua lamaran tadi ternyata tidak diterima sepenuhnya oleh seluruh pangeran.
5: Hah? Maksudnya? Ada yang marah?
4: Mm-mm.
5: Siapa?
4: Ya, pangeran yang ditolak lamarannya.
5: Loh, kok gitu?
4: Iya, jadi ada dua pangeran nih yang gak terima sama keputusan Putri Mandalika yang menolak lamaran mereka.
5: Pasti mereka udah cinta banget tuh sama si Putri Mandalikanya.
4: Mungkin.
5: Terus gimana?
4: Mereka berdua itu menghalaukan segala cara. Tahu kan kalau udah cinta banget terus gak dapet, semua dilakukan.
5: Wah, seru nih. Terus, judulnya perang gitu?
4: Belum perang sih, tapi dua pangeran yang gak terima sama keputusan putri, Pangeran Datu Teruna dari Kedatuan Johor dan Pangeran Maliawang dari Kedatuan Lipur mengirim utusan mereka Arya Bawal dan Arya Tebuik untuk melamar kedua kalinya. Dengan ancaman, kalau tidak diterima lagi, kerajaan Tonjang Beru akan hancur.
8: Hamba Arya Tebuik, utusan Kedatuan Johor, bermaksud melamar Putri Mandalika kembali untuk pangeran kami Datu Truna.
9: Hamba Arya Bawal, utusan Kedatuan Lipur, juga bermaksud melamar Putri Mandalika untuk pangeran kami Maliawang.
10: Melamar? Bukankah keputusan Putri Mandalika sudah jelas?
8: Maafkan hamba Datu, hamba hanya menyampaikan pesan dari pangeran Datu Truna.
9: Begitu pula hamba Datu.
10: Putriku Mandalika, apa keputusanmu? Ini lamaran yang kedua kalinya, Dinda.
6: Maafkan Dinda, Ayahanda. Tapi Dinda tetap tak bisa menerima kedua lamaran ini.
10: Dinda menolak lagi lamaran kedua pangeran ini?
6: Iya, Ayahanda.
10: Baiklah, kalian dengar. Putriku Mandalika tidak bisa menerima kedua lamaran kalian. Sampaikan keputusan ini pada pangeran kalian masing-masing.
8: Maafkan kelancangan hamba, Datu. Tapi, bila Putri Mandalika menolak lamaran ini, maka kedatuan ini akan menyesal.
9: Pangeran Maliawang juga menyampaikan hal yang sama, Datu. Kalau lamaran ini ditolak, kedatuan Tonjang Beru akan hancur lebur.
10: Apa?
5: Ih, kok maksa banget sih? Kasian kan Putri Mandalikanya.
4: Ya iyalah. Tapi hebatnya nih, walaupun diancam gitu, si Putri Mandalika tetap pada pendiriannya menolak lamaran dua pangeran itu.
5: Wah, berarti perang dong.
4: Enggak perang. Cuma karena lamaran kedua kalinya ditolak sama si Putri Mandalika, akhirnya kedua pangeran ini mengirim senggeger ke Putri Mandalika. Pangeran Datu Teruna mengirim senggeger utusaning, sedangkan Pangeran Maliawang meniup senggeger jaring sutra.
6: Cukup. Jangan datang lagi. Jangan.
7: Dende. Dende Mandalika, ada apa, jangan, Dende?
6: Jangan.
7: Bangun Dende. Ini Ibunda.
6: Tidak.
7: Dende. Ada apa, Dende?
6: Ibunda.
7: Ada apa, Dende? Apakah mimpi itu lagi, nak?
6: Iya, Ibunda. Dende bermimpi kedua pangeran itu lagi. Dende tidak bisa menghilangkan wajah kedua pangeran itu dari pikiran Dende, Ibunda.
7: Ya, Nenek Gaji Sang Maha Kuasa, pasti kedua pangeran itu mengirim Sang Geger untuk putriku Mandalika. Apa yang harus hamba lakukan?
5: Sang Geger? Sejenis santet gitu ya?
4: Bukan. Di sini nih, di Lombok, Sang Geger itu diartikan pelet yang fungsinya untuk menaklukkan si pujaan hati.
5: Oh, pelet toh maksudnya. Kayak zaman sekarang dong, cinta ditolak, dukun bertindak.
4: Nah, betul. Tapi kalau ini peletnya lebih parah.
5: Oh iya? Kok gitu?
4: Jadi, Sang Geger atau pelet yang dikirim oleh kedua pangeran tadi benar-benar menyusahkan Putri Mandalika.
5: Jadi sering mimpi buruk ya?
4: Iya, selain mimpi buruk, Putri Mandalika benar-benar gak bisa berpikir jernih loh. Nah, kondisi ini memperburuk kesehatan Putri Mandalika. Dan ini membuat masyarakat di Kedatuan Tonjang Beru semakin sedih. Sampai suatu hari, ketika Putri Mandalika duduk menenangkan pikiran, dia mendengar sebuah wangsit atau pesan gaib.
11: Wahai Putri Mandalika, kebaikan hatimu sangat mulia. Demi menjaga seluruh rakyatmu, kau rela menderita seperti ini. Maka lakukanlah perintah ini. Minta kedua pangeran yang melamarmu dan seluruh rakyatnya untuk datang ke pesisir pantai selatan pada tanggal 20 bulan 10 menjelang pagi-pagi buta, sebelum azan subuh berkumandang.
6: Lalu apa yang harus hamba lakukan?
11: Pilihlah keputusan yang sesuai dengan kata hatimu, dan itu akan menjadi jawaban dari kegelisahanmu selama ini.
5: Tanggal 20 bulan 10, bulan Oktober dong. Setahu aku, eventnya kan bulan Februari, kok malah Oktober sih? Bingung.
4: Itu berdasar penanggalan Sasak. Jadi kalau di kalender Masehi, jatuhnya sekitar bulan Februari atau enggak bulan Maret lah. Ngerti?
5: Oh iya iya iya. Maaf, aku kan gak tahu.
4: Terus mau dilanjutin lagi gak?
5: Lanjut dong.
4: Oke, jadi setelah wangsit atau pesan gaib tadi, akhirnya Putri Mandalika meminta kedua pangeran yang melamar dan rakyatnya untuk berkumpul di pantai selatan sesuai dengan isi wangsit yang didengarnya.
5: Terus?
4: Nah, hebatnya nih, seisi Lombok ikut datang ke pantai selatan untuk mendengar dan melihat langsung siapa sih yang akan menjadi pilihan Putri Mandalika.
5: Wah, rame dong.
4: Ya iyalah, mereka penasaran kira-kira pangeran mana sih yang berhasil mendapatkan si putri.
5: Aku juga penasaran, kira-kira siapa ya?
4: Nah gini, sesuai janji sebelum kumandang azan subuh, sang putri datang persis ketika langit memerah di ufuk timur, menggunakan kain selembut sutra dengan anggun. Sang Putri Mandalika yang cantik banget duduk di atas usungan yang berlapis emas. Dengan pengawalan prajurit di samping kanan dan kirinya, semua yang ada di sana benar-benar terpesona melihat kecantikan Putri Mandalika. Dengan perlahan, sang putri melangkah ke sebuah batu yang berdiri tegak dan menghadap seluruh pangeran dan rakyatnya.
6: Wahai seluruh pangeran dan rakyat Kedatuan Tonjang Beru yang aku cintai, hari ini aku telah menetapkan diriku bahwa aku milik kalian semua.

0: dan menghilang. Suasana pantai saat itu berubah menjadi mencekam. Gemuruh angin dan petir menggelegar di mana-mana.
1: Kalian, cepat cari Putri Mandalika.
0: Seluruh pangeran dan masyarakat yang ada di pantai selatan terus memanggil-manggil nama Putri Mandalika. Tidak satu pun dari mereka menemukan tanda-tanda Putri Mandalika. Tapi ada yang aneh loh terjadi.
2: Apa?
0: Gemuruh angin, hujan badai, terus petir yang tadi menyambar-nyambar tiba-tiba hilang. Dan dari permukaan laut keluar binatang kecil yang jumlahnya banyak sekali dan disebut nyale.
2: Oh, iya. Aku tahu kalau nyale, sejenis cacing laut kan?
0: Nah, itu tahu.
2: Iya, aku pernah makan itu.
0: Enak kan?
2: Enak lah. Terus nyale itu dianggap jelmaan Putri Mandalika ya?
0: Nah, itu pinter. Jadi nih, dari legenda Putri Mandalika tadi, lahirlah tradisi bau nyale. Kalau diartikan, bau dalam bahasa Sasak artinya mengambil atau menangkap. Nyale itu ya cacing laut tadi yang dianggap sebagai jelmaan Putri Mandalika.
2: Oh gitu, aku tahu tradisi bau nyale itu, tapi nggak tahu cerita asalnya gimana.
0: Nah, sekarang udah tahu kan?
2: Tahu dong, kan udah diceritain tadi.
0: Bagus. Nah, aku perjelas nih. Jadi tradisi bau nyale ini awalnya dilakukan turun-temurun oleh suku Sasak di wilayah pantai selatan Lombok Tengah. Dan sekarang dijadikan sebagai salah satu event tahunan yang disebut Festival Bau Nyale. Dan dilakukan setiap bulan 10 pada penanggalan Sasak atau sekitar bulan Februari dan Maret di Kute sana.
2: Oh iya, kalender mana kalender?
0: Ngapain cari kalender?
2: Siap-siap cuti buat ikutan Festival Bau Nyale.
0: Cuti? Telat ah.
2: Kenapa?
0: Aku udah cuti duluan.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

Lubang Jepang merupakan sebuah terowongan hasil dari galian yang dibuat oleh warga Indonesia yang ditawan dan dipaksa oleh Jepang supaya bekerja atau romusa. Proyek ini terjadi kisaran pada tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan militer Jepang. Hingga proyek ini rampung, Lubang Jepang memiliki panjang terowongan sekitar 1.400 meter dan memiliki lebar sekitar 2 meter. Meski menurut versi lainnya, terowongan ini memiliki panjang 8 km dan menjadi terowongan terpanjang di Asia Tenggara. Mulanya, terowongan ini diperuntukkan untuk keperluan menyimpan perbekalan makanan militer Jepang, namun lambat laun, Lubang Jepang ternyata memiliki fungsi lain, seperti tempat pertemuan rahasia dan tempat pengintaian musuh. Karena pembangunannya yang sangat rahasia, Lubang Jepang ini sendiri baru ditemukan pada awal tahun 1950. Saat ditemukan, pintu terowongan yang kelihatan hanya sekitar 20 cm saja. Lubang Jepang baru mulai dikelola menjadi objek wisata sejarah pada tahun 1984 oleh pemerintah kota Bukit Tinggi. Beberapa pintu keluar dari lubang ini ada di kawasan Ngarai Sianok, Taman Panorama, Istana Bung Hatta, dan Taman Margasatwa Kinantan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Alkawi, jangan lupa dangakan selalu minang bakaba di RRI Proampe setiap hari Rabu jam 9 malam sampai jam 2 balik malam. Ilia lah orang tapi para hari nan sadang pukul 2. Kok taraga menangah siaran nan lama di minang bakaba RRI Proampe tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku nini mama dun sana padanga udah uni maete ajo adia abang po di masa ajo barado. Sanang rasonyo wali alolai amu dawan Darmon Ismail ya. Basamu ado udah Firdaus, ado apa Wondo, lapetu ado udah Eko dan kawan-kawan pemancar di kebersamaan kiniko di hari Rabaah 16 September 2026 ya. Sanang rasonyo selalu mendapatkan informasi kaitannya dengan kesuksesan urang awak, antanya di bidang apapun juo, ya yang pastinya pun halnya kita pengen tahu juo sabara pantiang arti seni dan budaya untuk mendukung kesuksesan inyo di segala bidang yang digeluti kini ko, ya di kebersamaan kita ko lah ado di ujung telepon ya untuk narasumber kita ko siapa narasumber ya deh lagi tahu ndak tunggu deh.

Dan pasti narasumber kini ko yaitu sosok dai ya. Jadi namanya Mujahid Rashid ya, orang muda Minangkabau meniti asa menjadi dai ya. Yang pasti iko pantiang bana jarang anak-anak muda kini namo jadi dai atau ba, tapi kita mangke topi dek karano masih ado insyaallah ya, yang selalu mendalami juga berkaitan dengan agama. Mode itu nananca tu mah ya. Di kebersamaan kini ko dan kita masuk dalam acara Carito Urang Awak.

0: Angkong kuni ni mama dunsa na pandangan udah uni mai te ajo adia di masa ajo berado la di ado di ujung telepon basamo narasumber kita ko. Ha ya, yang pasti silakan disimak dulu perbincangan kita ko mau tahu-tahu basamo narasumber, yaitu sekali lagi sosok anak muda Minang yang amuah terjun di bidang agama, ya, Mujahid Rashid, ya, orang muda Minangkabau meniti asa menjadi dai. Assalamualaikum. Halo.
1: Salam.
0: Dipanggil Yoko Mujahid atau Rashid atau Sia?
1: Rashid bang.
0: Rashid deh. Ba agama Rashid.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Boleh mengece saruman udah. Minang bakaba lama didanga. Coba.
1: Minang bakaba lama didanga.
0: Onde ya Allah, sabana lama dah. Oke. Iko posisi di mana, Kasit?
1: Di pesantren, lawan.
0: Pesantren tuh daerah mana pesantren ya, Kasit ko?
1: Di daerah Talike namanya.
0: Daerah Talike.
1: Di Pariaman.
0: Di Pariaman. Oke. Okay. Sit suku apa sit?
1: Suku Sikumbang lah.
0: Sikumbang deh Allah. Angku Nini Mama don salah pada ngah udah uni nansa suku Jo Mujahid Rashid Sikumbang. Cuba lah satu di siko yo. Oi, deh kemana kan awak ko? Iku awak ko? Sana awak ko? Mau deh tu. Cuba lah ya. Jadi mau deh ko sit. Jadi pandangan kita ko ndak orang awak sadonyo. Ya, jadi kok lebih bukan orang awak yang bertanya, kita pakai bahasa Indonesia nak jaweknya ya, Sid. Oke, okay. Layam man ya. Adi, siap. Aha. Iko ado Samantha. Iko pantiang mana ya? Mungkin Sid ka mambale pantun udah ya. Adai bau lua jo babatui. Makanan banang siku-siku. Kato banai ndak baturui. Engeran batin nan baliku. Tuh ha. Ado pantun sih.
1: Ayo lawan.
0: Adi, agialah. Pe.
1: Pai ka pasa membeli bakso urat.
0: Anca, oi lama tuh.
1: Tibo di pasa, bakso bo jo konglomerat.
0: Oi, mantap.
1: Kok nio dung sana selamat dunia akhirat. Mangko pa banyak lah menguntui ilmu. Wah, dan beribadah dengan dia.
0: Masya Allah keren. Ayam baku kuat pajak manying siang. Tabuah berbunyi, azan pun riwah. Jagolah lalu mari sembayang. Menyembah Allah di waktu subuh. Boleh ya? Boleh shit. Adi tahan dulu ya Beko, agih dulu ya. Oke, Sid, orang muda Minangkabau meniti asa menjadi dai. Yang pasti banyak di zaman kini ko, walaupun zaman lah now, teknologi lah canggih, yang pasti masih ada juo yang amuah berkecimpung untuk menegakkan agama kita ko. Nah, Rashid salah satunya. Saja bila Sid masuk ke dunia pesantren?
1: Sejak 2018 lah.
0: 2018. Awal mulanya tu apa? Nio surang atau orang gaya nan iko nan memasuk atau ba?
1: Dek nampak abangan masuk pesantren.
0: Oh abang masuk pesantren. Okey. Apa itu?
1: Itu paksaan nak dorang.
0: Tak paksa.
1: Keinginan surang.
0: Keinginan surang. Dek mencari abang. Tapi Giko, dek mungkin orang gaya mengece. Ang masih ketek because lah. Atau ada apa? Langsung adi. Lah, mau dia tu?
1: Ya, dah didukung ya, bang.
0: Lah didukung jo jo mak jo orang gaya nak.
1: Tak, tak surau je. Hanya ada ilmu kamu je.
0: Orang gaya ayah atau apa mama karajo acit.
1: Kalau ayah buruh halian lepas, bang.
0: Kalau mama?
1: Mak ibu rumah tangga.
0: Ibu rumah tangga mau dia tu ya. Nah, jadi awal mulanya kok Sid mencari abang masuk pesantren. Nah, Iko menjadi kan biasanya kan makin anak-anak ketek dulu nak dia lah banyak main atau apa. Mangga Sid mencari apa langsung amuah menjadi bagian atau apa ya cari ilmu di pesantren.
1: dulu tuh akak waktunya punya kedai dulu cek.
0: Oh, di mana tuh?
1: Ah, di dekat rumah. Nah. Jadi setiap malam tuh, awak berdua menutup menutup kedai jo abang
0: gitu. Oh, oke.
1: Okay. Bang kira pergi mengaji, tinggal seorang lah. Cek menutup kedai. Pailah jo abang mengaji lah gitu.
0: Ah. Betul. Jadi
1: ada orang tua bayi setuju. Nah, ada bayi lah mengaji. Dia lah ibu tutup kedai kau.
0: Kan kita tahu sih nak orang awak kau ancaknya lana laki-laki kau kan lalu di surau. Basile di surau mode itu kan iko salah satu tradisi orang awak nak dari kete-kete mode itu nak sih. Nah, sebelum sih masuk di pesantren, apakah dari kete sih lah apa lalu di surau ada kegiatan seni basile atau apa mode itu?
1: Kalau lalu di surau pernah lawan. Pai didikan subuh tapi PTPA gitu kan. Didikan subuh minggu pagi itu malamnya malam minggu itu lalu di surau tuh itu dapat kalau kan
0: ya itu acok tuh tiwari mode tuh
1: enggak ya dong sekali seminggu itu didikan subuh di TPA.
0: Oh di TPA oke
1: ya
0: apa itu?
1: Itu lah
0: apa itu?
1: Lepas itu lah sama SD lah masuk senamnya baru ke masuk pesantren lah begitu.
0: Oke, baik. Nah, yang pasti kan jauh dari orang gae, jauh dari lingkungan. Tak kacuin nah, awal mulanya kok sosok Rashid kok anak kete waktu itu masuk jauh dari orang gae dadunan apa magia makan biasa ada ama kok lah ada apa-apa mengecek jo ama jo apa jo ayah mode tu kini menjauh tu ba ada ndak perubahan nan signifikan dalam arti ko mode ko harus mandiri ko harus iko ada ndak
1: lah irawan
0: tu ba tu ceritanya.
1: Ada yang mengesah baju kan, setelah awak nenek, baju di sepatu orang tua. Kok di surau, tu awak nyesah orang lain.
0: Itu mah, itu ba.
1: Baca ba, atu awak nyesah lain, nak orang tua nyesah lah.
0: Barek dak ya, awal mulu.
1: Awal mulu barek.
0: Oke.
1: Okay. Telah mau kelamuan, dicubo-cubo, alhamdulillah lah. Lah kurang barek itu.
0: Lah kurang bareknya lah, tapi biasa lah menyesuaikan dengan kondisi di pesantren mau dia tuh ndak.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kok nama pesantrennya aku? Sit.
1: Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas Dawan.
0: Oke, okay. Baik. Yang pasti banyak ilmu di sinan di Agia pastinya ilmu agama ndak sit mau dia tuh.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, kita tahan dulu nak sit. Kita balagu dulu. Ya, angku-angku ini ya Mama. Sana pandangah udah uni maite ajo adia di masa ajo berado. Silakan beko buliah. Mau tahu-tahu batanyo basamo. Mujahid Rashid, ya. Orang Minang ya menitiasa menjadi dai ya jadi pastinya dibuat tunggu 0812 112 928 WhatsApp dan telepon WhatsApp. Sit kita dengar lagu dulu buli ya.
1: Iya,
0: oke, okay, kita dengar dulu lagu dan pastinya kok lain masih ada pantunan anca bulialah ya. Sembarang selah anca ya. Buang siria buang bida. Buang pului buang tingkalang. Katonan bana dipatida. Sandi iman nan nyato kurang. Tu set. Oke, baik. Jangan pai kama-kama tetap di siko di Minang Bakaba lama didanga. Bulia mangecek modeko. Jangan pai kama-kama tetap di siko di Minang Bakaba lama didanga. Boleh Sid, coba Sid.
1: Oh, jadi Ram.
0: Adi. Silakan.
1: Dan pai kama-kama tetap di siko Minang Bakaba lama didanga.
0: Oke, Minang Bakaba lama didanga.

0: Ding, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, amain nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Zulfikar Angkumudo dari Pasaman, seorang penggiat budaya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jangan lupa dun sana Satio Rabu malam di acara Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Prampe Jakarta. Jangan lupa dun sana bakirin salam untuk yang di kampung dan jodi rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, udah uni pandangan sadonyo. Ambo dayu koto rapper dari Minang. Dan ataru yo acara Minang Bakaba di RRI Pro Ampe FM Jakarta. Untuk nataraga tujuh kampung halaman Minang Bakaba lama didanga. Yo.
2: Bapak lelolai disiko di Minang Bakaba lama didanga. Angku-angku ini ya mama dun sana padanga udah uni maite aju hadiah di masa aju berado. Di sesi patamoko kita carito mengenai carito urang awak ya. Carito urang awak ko berkaitan dengan kesuksesannya inyo antah di bidang apapun juo. Dan pasti kita kulik-kulik juo kaitannya dengan singgungannya. Layado juo ndak ba acaranya untuk maharagoi seni. Nah, mode itu ya. Masih bersama Mujahid Rashid ya. Rashid masih bersama ya, Sid?
3: Iya, Rohan.
2: Oke, siap. Iko kita lah buka telepon 0812-112-928 WhatsApp dan telepon WhatsApp. Lah ado, Sid, pendengar kita dari Jember, Jawa ya, di Jawa. Namanya Mas Orik. Assalamualaikum, Mas Orik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakaba lama didanga.
2: Onde mande. Jadi modeko Rashid, Mas Oriko walaupun orang Jawa lai pandai mengecek bahasa Minang. Balaja sakete-sakete. Tuh ha menurut Rashid ba. Sanang enggak Sid? Orang Jawa lai pandai sitik-sitik sakete-sakete. Menurut Rashid ba.
3: Senang, enggak.
2: Enggak, enggak tuh. Oh, oke. Okay. Mas Orik, langsung Mas Orik.
4: Iya dah. Ayo, tapi assalamualaikum da Rosid, da Rosid yo,
2: Jo
4: Rosid, ba kabar.
3: Waalaikumsalam, baik udah.
2: Ah baik tuh.
4: Baik tuh, ya alhamdulillah yo. Ambil kira udah ala maniti jadi dai gimana? Ala di pesantren yo, kini kau yo. Tapi anu da Rosid, karena aku usia berapa kini kau, anu da Rosid.
3: Usia.
2: Yo.
3: Usia 20 dah.
2: Tuh, masih 20. Kita apa beda tipis jo kita, Mas Orik. Mas Orik kan bara, Mas Orik kan 23, ambo 25 kan.
4: Ya, 23 yo. Yo mode tu yo.
2: Iya.
4: Yo
2: mode tu yo. Oke.
4: Beda tipis ha.
2: Beda tipis nak.
4: Tapi luar biasa
2: gua. Luar biasa batu
4: apa, apa namanya niat dari ya dari udah Rosid tu menjadi maniti jadi dai yo di
2: Nagatau.
4: Tapi ala anu ambo ala menyiapkan tujuh pertanyaan untuk buat ke sana ada Rosid. Tapi ya yang ringan-ringan saja lah ya.
2: Iya, siap.
4: Jawaban beku.
2: Mantap.
4: Luar biasa. Sabalunnya ambo kirim salam gue Undo Helmi dan Rudi dan Jum dan Malin Undi Lindayanti Jo Budi di Pariaman anu ado angku mudo Sulfikar dan ando di Pasaman khusus gue Pak Mukimin Jo gue yatinan ando di Boyolali samu gue siap selalu sadonyo dan sadualahnyo lah.
2: Sadualahnyo.
4: Ada tinggi pandangan dia. Perlu sampai ke Jakarta. Ada Cak Afif ya di Tumenep. Sama gue sih selalu jo ya.
2: Amin.
4: Okelah. Okay ikut jo anu.
2: Itu sih.
4: Baru terima kasih bana yo
2: jawaban
4: jo Ajo Rosid. Sama gue sukses ya Ajo Rosid.
2: Ajo Rosid semoga sukses kecenyo.
4: Sama gue sukses yo. Okay, siap. Okay, terima kasih bana yo Dawawan.
2: Yo, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Mas Orik di Jember. Mas Oriko lah mengirim beberapa pertanyaan di Siko di 0812-112-928. Nyo magi ahiko Sid, magi pantun modeko. Bari lama ado di Solo. Buah patai rasunya pahit. rajin-rajinlah babue elok. Biasa lamai dunia akhirat. Onde anjana tu sit. Nak dua batun syair yang gulai ayam campak apaku, campu apaku. Sarapan pagi sebelum sekolah. Jagolah sumbayang lima wakatu, jangan lupa pula basidaka. Oh itu bantiang mana nak sit. Kok lah apa lah di batang buah sidaka di subuh nak sit. Oi lah. Oi mana nak. Okey, ada tujuh pertanyaan dari Mas Orik ya. Tapi kita angkat dulu iko ado telepon balik, ado telepon selanjutnya. Oh tak putui. Okey. Menurut Uda Rashid, Ajo Rashid, apakah menjadi seorang dai Minang turut berkoordinasi serta getok tular dengan pemuka adat suku terkait perihal wawasan agama dan kebudayaan Minangkabau? Aisyid, silakan dijawab. Iya, silakan sih.
3: Yo, Yerawan.
2: Iya, silakan dijawab.
3: Untuk menjadi dai namanya.
2: Iya, untuk menjadi dai Minang turut berkoordinasi serta menularkan dengan pemuka adat suku terkait perihal wawasan agama dan kebudayaan Minangkabau.
3: Untuk dasar kalau menjadi dai itu tuh ada jalannya dari mana?
2: Ada jalannya.
3: Tuh ada belajarnya kan.
2: Oke. Okay.
3: Kalau belajar tuh enak enggak payah kan. Heeh. Enggak usah.
2: Terus
3: menuntut ilmu. Oke. Okay. Sungguh-sungguh lah pokoknya.
2: Nah, tapi Giko, pertanyaan dari Mas Orik, apakah seorang dai Minang turut berkoordinasi serta menularkan dengan pemuka adat. Rashid mempengaruhi magiah ilmu ke pemuka adat nanado di suku terkait perihal wawasan agama dan kebudayaan Minangkabau. Jo masyarakat satampe mungkin sit. Seperti itu kali pertanyaannya.
3: Oh. Kalau untuk pemuka adat mungkin alun lah dengan
2: alun sampai kesinan ya.
3: Itu kan dasar-dasar ya, wak pelajari dulu kan.
2: Oke.
3: Okay. Mungkin kok lah do maso besok kok. Aku ado.
2: Oke, okay, serpan itu ya itu.
3: Sedang sedang masih mirar jawab-jawab.
2: Sedang belajar dan merintis mode itu ya. Oke, okay. Yang kedua pertanyaan Mas Orik. Bersambung ke pertanyaan pertama, apakah seorang dai Minang juga berhak atau diharapkan mengajar tradisi kebudayaan Minang yang selaras dengan agama Islam? Begitu pula sebaliknya, bagi pemuka adat Minangkabau, apakah mereka juga diharapkan mengajarkan wawasan agama Islam?
3: Kalau diharapkan, iyo, Dawan.
2: Oke. Okay.
3: Rancak lah belajarkan, mengajar, belajar dan mengajarkan ilmu agama. Karena itulah ciri khas orang Minang.
2: Ciri khas orang Minang.
3: Betul. Belajar dan mengajarkan ilmu agama. Baik awak pemuka adat maupun dai, siapapun lah itu. Tetap belajar dan mengajarkan ilmu agama.
2: Iya. Terus, Tarui?
3: Mungkin itu nyerawan.
2: Oke, okay, siap, baik. Nah, ketiga, yang ketiga. Oke, okay, yang ketiga ini pertanyaannya, sepengamatan Uda Rashid, bagaimana tatanan generasi muda Minangkabau di bidang keagamaan saat ini?
3: Alhamdulillah, baik, Dawan. Lihat dorang ke surau aja baru.
2: Okay.
3: Sembayang berjamaah gitu kan. Menyelesaikan pengajian. Lebih bersemangat untuk merumput ilmu. Ancak. Nggak terputri juga agama.
2: Nggak terputri juga agama dia tuh. Nggak. Oke. Okay. Yeah. Siap. Oke. Okay. Barikunya. Barikunya. Sepengamatan Uda Rashid, bagaimana tatanan generasi muda Minangkabau di bidang keagamaan saat kini? Silakan, Sid.
3: Oh, Bahasa tadi Ron.
2: Ya, diulang ya. Semangatan Uda Rashid, bagaimana tatanan generasi muda Minangkabau di bidang keagamaan saat ini?
3: Generasi muda Minangkabau.
2: Iyo.
3: Alhamdulillah, banyak.
2: Iya, ancak nak. Aha. Oke. Okay. Jadi tatanan generasi muda ini progresnya lebih ancak, enak. Kemajuannya masif bana gitu, nak. Oke. Okay. Iko masih ada tiga pertanyaan dari Mas Orik dari Jember. Kita ke angke dulu pertanyaan telepon dari Aki Adi di Pondok Gede. Assalamualaikum Aki Adi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minang bakaba?
5: Minang bakaba lama didengar.
2: Onde mande, hatur nuhun Aki Adi. Langsung Aki Adi bersama sosok dai muda ya. Silakan.
5: Oh, Narasid. Selamat malam Narasid.
3: Selamat malam Pak.
5: Udah Rasid usia berapa Udah Rasid?
3: 20 tahun Pak.
5: Alhamdulillah mantap luar biasa. Ini aset bangsa ini melawan.
2: Betul sekali.
5: Ya, semoga Udah Rasid semangat terus.
2: Amin.
5: Semangat terus. Semangat terus.
2: Iya. Ada pertanyaan yang akan diagih. Aki Adi sama Pak sama Uda Rashid
5: juga.
2: Boleh silakan.
5: Kamu di pesantrenku biasanya suka diajarin tetap nama Uda Rashid. Sama enggak Uda Rashid? Suka cocok tanam di sawah gitu
2: lah. Oh, diajarkan bertani tidak Rashid?
5: Iya, bertani tidak.
3: Bertani. Kalau bertani lah Pak.
2: Enggak ada, Pak.
5: Enggak ada. Iya. Udah terima kasih. Semangat aja Darasid ya. Semangat ya. Terus belajar terus ilmu agama.
3: Membaik
5: untuk bangsa dan negara kita.
2: Amin. Iya, itu aja. Iya, Ki Adi.
5: Iya gitu aja.
2: Siap.
5: Pokoknya udah semangat terus.
2: Udah Rashid semangat ya. Katanya.
3: Iya, semangat. Iya.
5: Dakwaan.
2: Oke, siap. Mau kirim salam buat ya, Ki Adi.
5: Tolong salam buat Ibu Umi di pesanggrahan juga tuh.
2: Bulia, oke.
5: Okay. Ayo udah sama Mas Orik juga.
2: Mas Orik yang tadi ya, di Jember ya.
5: Iya, okay. Salam untuk Mas Orik. Untuk Pak Kungjo juga di sana.
2: Baik.
5: Pak Nana Dukat yang di Pasar Rebo, Pak Kusno. Udah gitu aja, Dawawan.
2: Iya, hatur nuhun Aki Adi. Lagunya apa Aki Adi?
5: Bare Solo ya.
2: Bare Solo, coba nyanyian sakete Aki Adi. Bagi Bare Solo. Harus, kalau yang minta lagu sakete. Onde mande. Giko Aki Adi. Bare Solo tanah di dandang. Ah, coba Aki Adi. Saetik wae atuh tenan naon tah.
5: Oke, sakete. Ya untuk sadonya aja.
2: Buat sadonya yo. Siap, baik. Nanti diputarkan lagunya ya Aki Adi ya. Oke, okay. Iya. Terima kasih Aki Adi, sama-sama, selamat malam. Oke, okay. Aki Adi tadi memberikan dukungan juga buat Rashid. Kita balik untuk pertanyaan Mas Orik di Jember, tapi yang diangkat dulu, ini ada Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Uni Linda.
6: Waalaikumsalam, Minang bakabar, lama didanga.
2: Lama didanga, bakabarnya Uni Linda.

0: kurang sehat dah.
1: Onde mandi kurang sehat atau kurang piti?
0: Kedua-duanya.
1: Onde kedua-duanya. Iyo, beko capek cega yo Nelinda yo.
0: Ya, kasih dah. Waalaikumsalam jo Darasit.
1: Iya. Oke, Nelinda langsung jo Adia Rashid, silakan Nelinda.
0: Assalamualaikum Darasit.
2: Waalaikumsalam Ibu.
0: Ba kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Bu.
0: Dawan.
1: Iya.
0: Suaranya ketek banget di handphone.
1: Oh gitu. Iya, mungkin volume radio Nelinda mungkin ketek kali.
0: Enggak lah, matian ada suara.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Beko lah pehiko gadang balia ya. Oke, silakan. Apa nang kaditanyoan?
0: Ya, Rasid ya.
1: Adi.
0: Apa cita-citanya dari ketek jadi dai? Kan terus sukunya apa? Tinggalnya di Padang Limanya gitu.
1: Oke, okay. Itu aja.
0: Semoga okay bisa jadi dai ya.
1: Amin.
0: Orang menang ketemu.
1: Amin.
0: Makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Dan apa lagu?
1: Di apa lagunya Uni?
0: Terserah udahlah, pokoknya kami lagi sakit.
1: Oh deh, ya udah capek cega yo Uni Linda yo. Siap. Sama-sama. Waalaikumsalam. Iya. Ya, silakan Rashid. Silakan dijawab.
2: Uni Linda tadi
1: namanya. Uni Linda di Kedoya. Silakan.
2: Tempat tinggal di Padang, Padang Pariaman.
1: Padang Pariaman. Oke.
2: Okay. Di Tandike nama tempatnya. Itu cita-cita tadi le.
1: Iya.
2: Cita-cita menjadi ustaz.
1: Alhamdulillah.
2: Itu tadi Cik Lai.
1: Ah tuh.
2: Umur ya, umur.
1: Iya.
2: Umur 20 tahun. Nah, suku Sikumbang.
1: Suku Sikumbang. Ah, mode itu Nelinda. Oke. Siap. Lapeko ado. Oh, sebentar. Kita abian dulu pertanyaan dari Mas Orik di Jember ya. Ini masih ada pertanyaan Mas Orik. Sepengetahuan Uda Rashid, apakah pertumbuhan serta perkembangan agama Islam di ranah Minangkabau tak terlepas dari peran Syekh Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Sulaiman Al-Rasul?
2: Ada pengaruhnya, okay, Dawan.
1: Iya. Seperti apa?
2: Syekh Al-Khatib. Syekh Al-Khatib Minangkabawi telah berusaha untuk menyebarkan agama Islam di Minangkabau.
1: Oke, okay, lanjut.
2: Dan mesti berkembang sampai kini, Dawan. Oh. Itulah yang dipelajari kita bersama. Mungkin itu, Dawan.
1: Oke, okay, jadi sampai kini apa yang disampaikan atau Syekh yang tadi Dawan sampaikan atau Mas Orik lebih tepatnya menyampaikan, Syekh Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Sulaiman Al-Rasuli ini selalu diajarkan sampai dengan kini, begitu ya? Oke, baik. Dan berikutnya, sepengetahuan Uda Rashid, ada berapa kitab utama yang notabene dipelajari di pesantren-pesantren yang ada di ranah Minangkabau?
2: Kalau di ranah Minangkabau ya, namanya.
1: Iya.
2: Kalau di pesantren kami, kitab utamanya kitab Kunyang, kitab tafsir, kitab Jalalain.
1: Oke.
2: Itu sebelum membaca kitab tafsir tuh ada pelajarannya namanya matan.
1: Matan.
2: Nausaraf.
1: Apa itu matan?
2: Nausaraf, Dawan. Sebelum membaca kitab Kunyang, sebelum membaca tafsir, dipelajari matan tuh dulu.
1: Oke.
2: Okay. Disinan caro-caro ya.
1: Disinan caro-caro.
2: Gitu.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Siap. Lanjut sebentar kita ke pertanyaan berikutnya, masih dari Mas Orik. Iko sebentar, pertanyaannya adalah oke. Baik. Apa harapan Uda Rashid terhadap pewaris kebudayaan Minangkabau yang selaras dengan agama Islam kepada generasi muda di sana?
2: Tentunya ada lapangan untuk menuntut ilmu dan kesurau, Dawan.
1: Oke. Okay. Siap.

0: prestasi apa saja ketika kamu menjadi penceramah? Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang masih sekolah apa sudah kuliah? Dawan, tolong diputarkan lagu terbaru Fauzana, Jatuh Cinta. Salamnya Bue Uda Orik, Uni Ria di Kedoya, Uni Lindayanti di Kedoya, Uda Wayu dan Ete Eti, Bue Uda Wawan, salamnya menjalankan tugas, jaga kesehatan Taruyo. Terima kasih untuk Mas Afif Sakalengkong. Oke, ada dua pertanyaan dari Mas Afif. Silakan.
1: Iya, Dawan.
0: Silakan jawe.
1: Prestasi dalam mau di pesantren.
0: Siap.
1: Prestasi juara muhadarah, Rawan.
0: Muhadarah. Apa tuh lebih tapenya muhadarah tuh?
1: Muhadarah tuh latihan untuk berceramah.
0: Oh, itu namanya muhadarah. Oke.
1: Okay.
0: Beralamu.
1: Ini sambil
0: lanjut, silakan.
1: Sambil latihan diperlombakan biasa mangai.
0: Oke, okay. Siap.
1: Betul.
0: Oke. Dan berikutnya tadi, sekarang masih sekolah atau sudah kuliah?
1: Tamai SMA, Don.
0: Tamai SMA. Dan pastinya kegiatannya apa ditambah kini?
1: Kegiatannya. Kalau di luar pesantren, ya main futsal.
0: Oke. Okay.
1: Menolong orang tua. Kalau di pesantren mengaji.
0: Oh, dia tuh ya. Oke, jadi masih memperkue atau berkecimpung di pesantren yo, mode itu ya.
1: Iya.
0: Siap, baik. Oke, 0812 112 4928. Baik, kita break dulu, kita dengar lagu dulu, boleh ya? Oh, tapi ada penelpon. Sebentar, ada penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Minang bakaba lama didang.
0: Terima kasih ya. Josia kok, Pak?
2: Yo Rian Taylor.
0: Onde mandi Pak Rian Taylor kau mau kama de Allah. Lalamu Pak Rian kode. Nah, ada suara.
2: Agak aja dawan.
0: Tuma des. Lah malupona wak kok Pak Rian kok ha.
2: Hah?
0: Lah malupona wak kok ha.
2: Halo lah, lupa apa nado, baru.
0: Baru ado kini yo, ade. Di mana posisi di Tangerang yo? Pas masih.
2: Iya, ade. Tangerang masalah lupa saya.
0: Eh, yo takutnya lah bapak pindah di Pondok Indah atau ke Jerman, kita ndak tahu doh. Oke.
2: Pindah ke barat pindahnya.
0: Ke barat, yo alhamdulillah. Baik. Varian, alai aman, alhamdulillah. Orang rumah.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat yo. Oke sih, mas tapi ya cok mandang acara Minang yo.
2: Malang taruhnya apa oh, tak dong?
0: Oh, mode itu.
2: Angkat
0: dukungan. Si Rudy aman. Rudy
2: aman namanya
0: dia. Oh ya, iya siap. Baik. Parian, silakan langsung ke ado.
2: Merah.
0: Silakan Parian. Anan kah ditanyuan, Jo?
2: Iya, saya namanya si
0: Uda Rashid. Uda Rashid.
2: Rashid. Kemanakan lewat Maran Sekumbang.
0: Oh, kemanakan tuh Masjid? Kok ha? Ada mama kok Sid?
1: Iya.
2: Di mana kampung di Tanike ya, Sip?
1: Iya, Ma.
2: Tanike, di kata tepiang, tahu enggak kata tepiang?
0: Tahu enggak, Sip? Kata tepiang, Sip.
1: Kurang tahu, Ma.
0: Lebih jale lah tepinya tuh, Pak.
2: Bandara.
0: Bandara.
1: Oh, bandara tahu. Lele.
0: Eh, tak putih itu mah. Oke, Beko. Oke, Beko. Oh, kok ha. Tak sambung balik. Adik aku, Parian.
2: Sinyalnya kerancak.
0: Onde. Adi, langsung. Lanjut, balanjut. Silakan.
2: Bandara.
0: Lai tahu tadi.
2: Lai tahu. Lai tahu, nanti kurang nyala ya.
0: Oke. Siap. Oke, okay. Alai.
2: Kini gua sedang meraja mengaji ya pola jadi tuanku.
0: Sid. Silakan Sid.
1: Sedang masih meraja mengaji, Ma.
2: Alun bangke jadi tuanku lah.
1: Alun.
2: Tak ya, Bro ya.

0: Itu Mbak tuh.
1: Iya.
0: Itu untuk proses menjadi angku tuh Mbak Atusit, kalau Dawan menyambung pertanyaan dari Pak Rian kok, butuh prosesnya berapa lama?
1: Untuk bakalamu menjadi tuangku tergantung di buya, tergantung di guru tuwo.
0: Oh gitu. Tapi biasanya berapa lama? Antah sebulan, setahun, atau berapa lama untuk mencapai predikat angkunda tuh? Ya ndak? Ya para Rian yo?
2: Iya. Ah,
0: itu berapa lama tuh sih?
1: Ada yang 6 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 8 tahun, kawan.
0: Oh, jadi ada tahapannya mau dia tuh, nak.
1: Laika
0: 7 menjadi angku. Udah.
1: Lahir, kawan.
0: Masya Allah. Sedang proses atau, Mbak?
1: Iya, sedang proses.
0: Oh, ya mantap, Mbak Rian, yo.
2: Umul. Dari tuanku, kawan. Iya.
0: Aha.
2: Ya.
0: Iya, tak putus iko. Aha, halo. Tak putus Pak Rian.
2: Halo?
0: Iyo, tak putus.
2: Halo.
0: Adi.
2: Sinyalnya kurang lancar.
0: Ah, oke, okay, siap. Aha. Oke, okay, itu sih Pak Rian.
2: Aku kana rasit noh.
0: Adi.
2: Dido.
0: Amin, badi wadi doan tuh mah.
2: Salam salam deh, saya dari sana, nanti di
0: Adi
2: Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi. Nanti kampung
0: lah. Ah, sobo lah. Kita kan kau kumpu bulan Oktober kau lay nio kumpu di RRI Pandangan Minang Pak Kaba.
2: Ada rezeki, ada badan sehat.
0: Yo, Adi. Siap. Oke. Okay. Adi, siap. Itu siap sama-sama. Salam bue uang uma deala kapai kasinan kecenyo kal di bue randang ayam al juo tu mah.
2: Randang ayam. Nyari yang adanya.
0: Oh, ado dah Pak. Ado aman tu. Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Rian. Sehat selalu yo. Salam bue sadualah Jorudi Jo. Yo, assalamualaikum.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyatu. Oke. Okay. Sid, kita break dulu boleh ya?
1: Boleh, Rawan.
0: Oke, okay. Dan angku-angku ini ya Mama dan sana pandanga masih bertunggu untuk boleh berinteraksi di WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-928 bersama Mujahid Rashid ya, sosok dai mudo Minang yang meniti asa menjadi dai. Jangan pai kama-kama tetap di siko Minang Bakaba. Lama di tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Ambres Arifin, kok Laitraga ingin mendengar lagu Ambo, informasi kampung halaman, silakan memantau taruh di Minang Bakaba di Pro Ampe FM Jakarta. Minang Bakaba lama didengar.
1: Beli lolai di siko di Minang Bakaba lama didanga. Masih basamu ambo dawan jo, masih basamu udah. Halo
2: Mujahid Rasi.
1: Ah Mujahid Rasi, eh jangan malu-malu ha, bawa ulang malia. Masih basamu
2: Mujahid Rasi.
1: Ande siap. Okey, 0812112928. Iko ada pandanga namonyo Cik Guria di Asam Baris, orang Batak halak kita. Tapi bisa sakete-sakete sit bahasa Minang ya. Halo, selamat malam Cik Guria.
3: Selamat malam Minang Bakaba. Lama didengar.
1: Oke, okay, siap.
3: Kawan awan ranca, udah wajah. Iyo,
1: Cik Guria. Alhamdulillah, terima kasih.
3: Aduh, Cikgu, salam kenal dulu nih, ganteng. Assalamualaikum. Bapak narasumber Mujahid ya panggilnya. Panggil apa? Ya. Udah kah?
1: Rashid. Rashid, Adia Rashid.
3: Adia Rashid.
1: Atau Ustaz Rashid Ustaz. Boleh juga.
3: Assalamualaikum Ustaz Rashid. Belajar apa? Kok enggak kedengaran suaranya Ustaz?
1: Cikgu.
3: Cikgu, karena Cikgu itu guru. Jadi dipanggil Cikgu, namanya Ria, dipanggilnya Ria. Jadi Cikgu gitu. Dapat tiga serangkanya udah hilang. Jadi Cikgu.
1: Siap.
3: Pak Ustad. Sehat Pak Ustad?
2: Alunnya di Ustad lah Cikgu.
3: Suaranya mengkecil sekali.
1: Katanya belum jadi Ustad Cikgu. Jadi segan. Adia Rashid coba.
3: Adia Rashid yang ganteng. Senyumnya. Memang malam ini temanya orang muda Minangkabau. Menitik. Asa menjadi dai itu apa ya Iwan?
1: Dai itu ya itu seperti bagian dari menjadi ustad.
3: Ungkapan orang muda Minangkabau ini meniti asa, menggambarkan fase krusial bagi generasi muda Minangkabau yang sedang berada dalam proses menempa diri belajar, begitu ya Ustaz, adek, dan mengasah ketajaman berpikir serta budi pekerti, ya kan? Ya memang dalam kontes adat Minangkabau ini fase ini bukan sekadar mengejar pendidikan formal, melainkan pembentukan karakter yang utuh agar mereka siap menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas asalnya, begitu kan adik? Nah, memang iya, pertanyaannya iya. Kalau ini meniti asa ini, aduh, tidak habis apa-apa waktu memang. Aduh, mesti ini diresapin. Nah, mas, bagaimana dengan saya menyeimbangkan iptek dan imtak itu, atau iman dan takwa itu, seperti asa intelektual, ya. Terus, bagaimana dengan motivasi budaya merantau atau karanto madang di hulu? Itu loh, ini dua ya pertanyaan Cikgu. Yang ketiga, bagaimana dengan menguasai seni komunikasi dan diplomasi atau alu ajo Pak Tui.
1: Sebentar, Pak Tui. Cikgu tadi yang pertama apa Cikgu?
3: Pertama itu seperti apa nih menyeimbangkan iptek dan imtak.
1: Oke.
3: Iptek dan iman dan takwa ya. Jadi asal intelektual, asal spiritual kan. Okay. Yang kedua, merevitalisasi budaya merantau. Atau kerantau madang di hulu. Yang ketiga, menguasai seni komunikasi dan diplomasi atau aula jok pak tuinya.
1: Menguasai.
3: Keempat, yang terakhir. Yang keempatnya bagaimana dengan menjadi
1: yang
3: agen?
1: Tadi, menguasai seni dan
3: menguasai seni komunikasi. Dan diplomasinya seperti apa atau aula jok pak tui? Yang keempat terakhir. Menjadi agen perubahan yang kontekstual. Nah itu seperti apa tantangannya ya. Nah jadi kesimpulan saya ini, orang muda Minangkabau ini meniti asa adalah inventasi masa depan bagi kebudayaan Minang itu sendiri. Jika proses pengasahan ini berhasil menggabungkan kecerdasan global dan dengan kearifan lokal, Maka pemuda Minang akan menjadi pemimpin, pemikir dan pengusaha yang disegani persis seperti tokoh-tokoh besar Minangkabau di masa lalu, atau seperti Bung Hatta, Sultan Syahrir, siapa lagi?
1: Syahrir,
3: Tang Malaka dan lain-lainnya. Begitu ya, yang selalu dikit-dikit. Sudah Wawan, sudah hafal?
1: Siap, Cikgu.
3: Pertanyaan buat adikku yang adik yang ganteng. Kasih pantun lah dulu biar pantunnya. Kalau pantunnya ini kalau ucapan kata ya enggak ini ya, mohon dimaafkan. Jidah ini silip-silip. Rumpun batuang di tapi sawah. Tumbuh subur di parak lada.
1: Iyo.
3: Kok niai belaja basiar dakwah. Pancangkan tekad di dado mudo.
1: Ya
3: begitu pantunnya. Pantunya kedua. Yang keduanya enggak. Yang keduanya begini, Bang. Apa ya? Maniti asa di rantau urang.
1: Ancak.
3: Membawa batuang ke koto hilalang
1: hilalang
3: dai mudo tak gok badiri surang ilmu di dado pambau tanang
1: lebih
3: keren
1: ya.
3: Pantunnya ketiga terakhir aja yang ketiganya memang kalau orang Minang nih ya mantunya yang ini karimbo mencari akak saluang.
1: Anca.
3: Akak itu akar ya?
1: Akak.
3: Karimbo mencari akak saluang. Aha. Lalu dijual ke pasar pado.
1: Onde.
3: Kini asala siap basang uang. Siap bahija, siap bajihat di umat mudo.
1: Itulah mudo. Siap berjihad.
3: Iya. Jangan lupa lagunya.
1: Apa Cikgu lagunya?
3: Lagu dari ini Wan.
1: Lagi siap.
3: Pulanglah udah.
1: Oke, okay, siap Cikgu.
3: Oke, makasih banyak ya
1: buat Bapak. Sama-sama Cikgu ya.
3: Adik yang ganteng, tetap semangat, sukses selalu, terus berkarya ya.
1: Oke.
3: Okay. Saja Bapak. Okay. Minang Bakaba, lama didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ria, ada 3 pertanyaan dari Cikgu Ria nih. Asyid. Jadi yang pertama, seperti apa imtak atau lebih tepatnya untuk mengasah spiritual menurut pandangan Syed? Halo,
2: ya. Yaitunya dengan terus belajar dawat, belajar ilmu agama.
1: Terus
2: dan menyeimbangkan antara bakarajo jo marentu ilmu jauh beribadah.
1: Itulah ya. Jadi seimbang di siko ndak Sid?
2: Kalau barek sabalah awak nampayah ne.
1: Ah tu mah. Oke. Okay. Iya. Baik. Yang kedua, bagaimana caranya merevitalisasi budaya merantau? Kan kita
2: budaya merantau rawanya. Kalau merantau rancak. Kalau mengaji rancak juga. Sama-sama rancak dah.
1: Sama-sama rancak. Oke.
2: Tapi balik kama nan kita pagunungan.
1: Oke. Okay.
2: Kalau merantau dapat pengalaman itu gitu kan.
1: Iya.
2: Banyak kenalan juga gitu kan.
1: Orang batua.
2: Bertambah wawasan tentang tempe, keracun gitu. Rancak. Mengaji rancak pulo.
1: Mengaji rancak pulo. Tapi Giko, apa yo? Jebolan atau alumni dari pesantrenan Rasid kini ko masukan atau pesantren Madinatul Ilmi ko, apakah memang diwajibkan untuk merantau atau indah atau baah?
2: Indah ada Wan. Indah. Keinginan surang sama
1: lain. Keinginan surang, saya oke. Baik. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga dari Cik Guria. Bagaimana menguasai seni komunikasi ala Copatui?
2: Ala Copatui.
1: Iya.
2: Ya, perbanyak belajar dawan. Okay. Inti belajar ke guru tuwo. Di kami di pesantren ada guru-guru tuwo namanya dawan.
1: Oke, okay, siap.
2: Atau guru senior lah.
1: Guru senior.
2: Orang kampung ya.
1: Baik.
2: Jadi kayaknya lah beraja mereka. Banyak peserta tetipi yang keluarnya. Taruh mengecek, taruh berpikir, bertanya kayaknya.
1: Dan pastinya, pasti Rasid pun lagi tahu juga bahwa budaya orang Minangko kan apo katona nampe ndak sih dia?
2: Katona nampe.
1: Nah itu selalu diajan juga di apo di lingkungan pesantren atau baset?
2: Selalu lawan. Selalu diajan.
1: Dari bagian aponya sih atau dalam arati momen-momen wakatu bilo sedang diajan mode itu katona nampe ko?
2: Biasanya sering dibawaan dalam berceramah lawan.
1: Contohnya misalkan
2: dibawaan dibawakan kata dalam pek mereka.
1: Contohnya sih coba bisa waktu sih kok berado di podium Saruman menjadi sosok dai magia ceramah mode itu Saruman apa?
2: Yo misalnya kita taklah baca ceramah tentang adab dalam
1: Oke.
2: Okay. Bisa dimasukkan itu tuh. Nah itu disampaikan ke umang. Sebenarnya di luar mudara ada juga.
1: Contohnya mau dia?
2: Contohnya ya. Jadi kalau kita mengicek ada ampe caro.
1: Ada ampe caro besi. Siapa apa sih?
2: Ada ampe tingkatan yang pertama. Kato mendaki,
1: kato mendaki.
2: Acara mendaki baru tenang-tenang. Nggak boleh apa bangi-bangi, ngerti
1: tuh? Itu nggak boleh bangi itu mah, iya batu ah.
2: Itu kato menuhun, tak wala dengenek pada kita. Nggak boleh kencang-kencang menuhun lah,
1: gitu mana? Iya batu ah. Oke, jadi di dalam lingkungan pesantren, adat pun diisi di sinan ya. Seni dan budaya adatnya itu telah dikecehan tadi Jose Rashid bahwa katona nampe mandata manurun malere yang mode itu masih digunoan untuk di lingkungan pesantren ya.
2: Iya masih ada.
1: Oke, baik ya. Iku masih ada pertanyaan dari Cik Guri ya. Bagaimana untuk menguasai seni komunikasi tadi ala ya yang kampe menjadi agen perubahan kontekstualnya menurut Arsid Saruman apo? Kan Rashid kan sosok anak muda Minang kok ha yang untuk bisa mengubahnya ya Saruman apo yeah. Kontekstualnya?
2: Ya menurut tu lawan, ya agak payah setek menurut lah. Intinya nio belajar.
1: Nio belajar, jangan malu dan sagan nak belajar, belajar dan belajar tarui. Mode itu ya. Oke, okay. Sid, yang pasti, apakah diajan juo di lingkungan pesantren kok kaitannya dengan seni dan budaya? Kan kita tahu bahwa itu pantiang mana nak? Ada nak diajan di lingkungan pesantren?
2: Untuk seni lagi lawan. Seni berbicara.
1: Bah tu cara seni mengicik.
2: Ya, apalagi kita dalam muhadarah gitu kan. Muhadarah. Bah cara we mengicik supaya uang kau nak bosan mendengar awak berceramah karena dulu tu.
1: Betul.
2: Pakainya dah naik turun. Ya.
1: Iyo batu abana. Jadi intonasi pun para lubana bak acaronyo menyisipkan seni dan budaya dalam apa ya? Apa bisa berceramah mode itu ndak? Kan kalau di Jawa tuh ada juo Wali Songo mode itu ndak? Bak acara untuk melestarikan adanyo Wali Songo tuh 5 ya? 9 ya. 9 wali mode itu. Nah, kalau di Padang Surang Saruman tadi lah disampaikan mode itu juo lah ya do ndak?
2: Lai
1: ya mode itu. Oke. Siap. 0812-112-928 silakan. Yo untuk angku-angku Ninia Mama dan Sana Padangga udah uni maete ajo adia di masa ajo berado. Yang pasti masih bersama narasumber kita ko anak muda yang selalu melestarikan budaya. Ado Kang Wahyu di Cibubur, apresiasi budaya Minangkabau, Minang Bakabal lama didanga. Assalamualaikum dawawan dan narasumber udah Mujahid Rashid. Saya Wahyu, Kang Wahyu di Cibubur. Udah Wawan, saya mau tanya, selama di pesantren Udah Rashid, apakah kegiatan sosial terhadap masyarakat masih sering dilakukan? Lalu, berapa lama Udah Rashid menjadi angku? Udah Wawan, saya juga mau request lagu Ria Melia yang judulnya Ampun Mandeh. Siap, lagu Iko dikirimkan untuk Aki Yadi, Ibu Umi, Cek Guria, All Crew, Prompat. Ya, terima kasih Dawan, sama-sama. Kang Wahyu di Cibubur, silakan Rashid bertanya kaitannya dengan kegiatan sosial. Apakah kegiatan sosial terhadap masyarakat masih sering dilakukan?
2: Masih, Rawan.
1: Nah, contohnya seruman apa sih?
2: Ya kalau bersebut jamaah-jamaah misalnya kan.
1: Oke.
2: Kadang bertumpangan itu.
1: Kan. Oh. Iya, iya. Mm-hmm. Contohnya misalkan nih, kok ada ama-ama misalkan ama Siti, sinyo sedang berjalan. Aha. Oke. Okay. Mm-hmm. Oh, Sit, pai ka mal, Sit. Ah, coba saruman apa tuh? Aha.
2: Kok nampaknya sedang nih berjalan ke surau kan, okay, atau pulang dari surau.
1: Adi.
2: Enggak payah berjalan.
1: Heeh.
2: Ah, bantan ke rumah dalam.
1: Oh, bantan gitu ke rumah Nek Onda yo.
2: Iya, Nek Onda.
1: Oh. Yo yo yo Sarman tu. Mas Siti, kau nah yo onda sila nah onda Sid kau hasi kau mau dia tu nak.
2: Iya.
1: Okey, baik. Siap Sarman tu. Okey, lanjut 0812-112-928 ada Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Iya, apresiasi budaya Minangkabau Minang Bakabal lama di tengah. Salam budaya semuanya. Salam ek malam. Wow, wong Jawa iso sakete-sakete bahasa Minang ya. Ya, yang terhormat narasumber Udah Rasid, alhamdulillah kabarnya sehat ya. Kabar ambo pun juga elok-elok saja. Terima kasih banyak Dawan, Mbak Aka Banyo. Alhamdulillah ambo elok-elok. Udah Rasid dan Udah Wawan, saya bertanya. Saya Haris dari kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan. Rang Minangkabau meniti asa jadi da'i. Misal dalam berdakwah atau bertausiah jadi da'i, bagaimana saran dalam pembendaharaan kata? Seperti kata kudus, nota, rasul, orang-orang beriman yang berasal dari bahasa Arab. Karena saya pernah membaca makalah dalam website dari perkumpulan da'i. Itu ada kata-kata seperti insyaallah sallallahu alaihi wasallam. Itu memberi solusi untuk masalah saudara. Terlepas dari hal itu ya. Kata-katanya mirip dengan ceramah agama lain. Padahal kata-katanya saja yang sama. Akidahnya berbeda. Nah itu saja untuk Uda dan Ustadz atau Imam Mujahid Rashid, bagaimana semangatnya untuk meniti asa menjadi da'i dalam problema pembenaran kata serapan Indonesia Arab kepada jamaah-jamaahnya gitu. Terus bagaimana pengertian atau sistem pelaksanaan pelantikan imam kati atau katib bilal qadi dalam tradisi Minang seperti itu. Iya, silakan sih.
2: Oh, iya Rohan.
1: Iya, silakan dijawe.
2: Oh, balik ke guru tua tadi lek dawan.
1: Balik dah ke guru
2: tua. Kalau ada rasa kata-kata yang enggak kurang atau kurang lama lah didengar awalnya.
1: Betul.
2: Mangko kita baraja balik ke guru tua. Nama nampati di kisian, nama nampati di peloan, ada kau disaranan mereka kita orang.
1: Oke, saruman tuh ya. Oke.
2: Okay.
1: Dan ini ada karena Mas Haris Effendi pernah membaca kata-kata seperti insyaallah subhanahu wa taala memberi solusi untuk menjadi saudara. Terlepas dari apa ini? Kata-kata mirip dengan ceramah agama lain. Pandangannya menurut Rasid seperti apa?
2: Insyaallah, marutulan.
1: Haha.
2: Kalau insya Allah, ya kan, tak insya Allah, bisa hadir bisa insya Allah, soalnya.
1: Iya.
2: Tak.
1: Oke. Lalu kaitannya dengan bagaimana pengertian atau sistem pelaksanaan pelantikan imam atau kati bilal kati dalam tradisi Minang, sepengetahuan Rasid Sarumanapo.
2: Pelantikan
1: iya kati atau khatib. Kati atau khatib.
2: Kati
1: atau khatib.
2: Oh kurang tahu lawan kalau tentang khatib menurutan.
1: Di lingkungan tradisi Minang di mungkin di surau di lingkungan dakek-dakek rumah Rasid mode itu. Apakah masih adat ya singgungannya kaitannya dengan adat orang Minang?
2: Kalau untuk pengangkatan kati, yo ada sangkutannya di adat Minang. Cuman kami di pesantren nak do bangkit kati berarti dengan.
1: Oh, mode itu. Jadi di lingkungan pesantren tak ada, tapi di luar kaitannya lingkungan masyarakat di Sumatera Barat khususnya di Tampe Rashid Layado nak pengangkatan ya mode itu. Okay. Baik. Angku-angku ini yang mama dunsana padanga udah uni maite Rashid yang pasti masih ingin tak sampai dengan kini ko dalam arati pituah nan urang gaek bari ka Rashid.
2: Ya kalau pituah untuk orang dari urang gaek ya pa banyak lah sumbayang gitu.
1: Oke.
2: Sumbayang tulah nang kamu nolong am suak gitu. Okay. Kadang malih sembahyang kan awalnya, nanti malih itu, malah bangi dong.
1: Waduh itu. Nah, Rashid kan representasi atau perwakilan anak muda zaman now, mode itu, enggak? Nah, sabara pantiang sih seni dan budaya, khususnya budaya Minangkabau kok, ada bahasan di syara-syara, bahasan di kita pula, masih enggak dipaci oleh Rashid?
2: Masih, Rawan.
1: Saruman apa contohnya?
2: Ya, seni dan budaya kok penting, kawan.
1: Sabara pantiang sih pentingnya?
2: Ya, ya seni kok lah bisa awak salurkan hobi atau bakat awak. Okay. Agar kelihatan lebih indah. Gitu.
1: Itu
2: bisa aja awak menyampaikan pesan tertentu dan menjadi budaya yang encak.
1: Okay, saruman tu. Tapi di lingkungan di pesantren tampe Rashid menimba ilmu kok layado ndak disisipkan mungkin budaya tradisi kan saruman kan ado kita tahu juga bahwa ado apa tu yang saruang tu di tapuak-tapuak tu atu atu namanya lupa bukan yang ndak sama tu sama ndak ada Aceh tu. Ada enggak sih? Enggak itu misalkan yang lain talempuang atau saluang atau seni yang lainnya ada enggak di lingkungan pesantren?
2: Kalau untuk saluang talempong enggak ada lawan.
1: Adanya apa?
2: Ya mengecek ya seni berbicara itu lawan.
1: Oh, seni berbicara okay. Dalam adai seadai Minang ya. Bapantun jole ya, Do?
2: Sakete.
1: Agia pantun lalai, agia pantun. Beko dawan membalih pantun ni. Cuba.
2: Ya pantun cek dawan.
1: Adi, cuba.
2: Isang emas di bawah berlayar.
1: Anca.
2: Masak sebiji di atas peti.
1: Anca.
2: Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi di bawah mati.
1: Ah, itu mah pantiang mode itu. Dek rajin pandai nan datang. Dek malih buruak taswo. Hari pagi menanti patang. Insaflah diri jo tubuh. Ha tu ha. Barek.
2: Iya, iya.
1: Nak dua pantun sairi yang ko. Dirikan salat tarui manarui. Jikok saki ado aturan. Idui bawa baulilmu bameh tal bamatului sumbayang subuh jandi dia yan. Jadi didikan muka si awak mode itu. Dialah. Oke, okay, baik. Sid, masih ada paruh terakhir untuk kebersamaan kita kok mau tahu tadi acara carito urang awak. Kita dengar lagu dulu boleh ya?
2: Boleh, Rawan.
1: Oke, okay, tetap di Siko di Minang Bakaba lama didanga.

0: Kintani untuk duncana-duncana sadolahnyo, khususnya yang di rantau, yang mendonga lagu-lagu Minang, info-info Minang dan adat budaya Minang. Jangan lupa donga Minang Bakaba di RRI Pro Ompe FM Jakarta. Minang Bakaba lama didanga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku nenek mamak cadek pandai bondok kanduang uda uni serta dun sana urang awak dimanapun berada. Ambo Yusuf Ibar Relatif, Ketua Ikatan Keluarga Minang Saya Yusuf Australia, mengirimkan salam hormat dan salam hangat untuk dun sana kasadonyo. Jangan lupa dengan acara apresiasi Minangkabau, Minangkabau lama dinanga. Setiap Rabu malam pukul 20.30 sampai 24 waktu Indonesia bagian barat di RRI Pro 4. Jangan lupa ya, Minangkabau lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bebali lolai disiko di Minang Bakaba lama didanga. Masih bersama Ambo Dawan dan masih bersama narasumber di ujung telepon, masih bersama udah. Halo.
3: Mujahid Rashid.
2: Mujahid Rashid. Oke. Okay. Sit di akhir acara mau tahu-tahu cerita orang awak ko. Di samping tadi lah di kecean pitua orang gae sampai dengan kini ko masih asyik inge ya. Apo tanggapan sih dengan pantiangyo seni dan budaya di lingkungan pesantren? Apa yang ingin asyik sampaikan?
3: Yo Dawan.
2: Silakan.
3: Yo. Seni di lingkungan pesantren ya. Ya.
2: Iya.
3: Kami di pesantren ya diajarkan seni berbicara. Atau cara mengicik yang indah dan lama didengar.
2: Oke. Okay.
3: Dan itu penting. Karena menunjukkan kualitas itu. Baca cara mengicik namanya. Iya. Baca cara mengicik yang lama didengar. Dan baca cara menyusun kata-kata yang ancak dan bisa kita bawaan ke masyarakat.
2: Nah, kini kok kan banyak anak-anak muda Minang apa agak payah step bahasa Minang, dalam arti memang menggunakan bahasa Indonesia. Iko kan tahu kita bahasa Indonesia bahasa persatuan, tetapi di lingkungan Sumatera Barat, di Padang khususnya misalkan, di lingkungan-lingkungan tampek lain, menurut pandangan Rashid ba atu pantiang dah sih Iko kan berkurangnya gradasi urang bahasa Minang ko kan lah mulai surut, pandangan Rashid akan naliko ba?
3: Lebih hancak kita menggunakan bahasa Minang. Karena lestarikanlah budaya yang awak punya. Dan sampai bahasa Minang kon nak dikenal orang. Dan sampai bahasa Minang kon punah di awak surang. Berarti lawan. Okay. Lebih hancak awak kembangkan bahasa Minang kon.
2: Kalau di lingkungan pesantren sendiri tu ba Asyid? Masih paci bahasa Minang?
3: Kalau di lingkungan pesantren masih pakai bahasa Minang lawan, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah model tu ndak. Oke. Okay. Nah, Rashid sebagai anak muda Minang ya, Gen Z lebih tapeknya model tu, apa yang kau disampaikan buat anak muda Minang pada khususnya dan masyarakat anak muda Indonesia pada umumnya? Apa yang kau disampaikan sih?
3: Yo, pesan untuk orang muda. Ya, janganlah sampai menginyokan masa muda. Dan tetaplah awak bersemangat dalam berkarya. Pak, carilah ilmu sebanyak-banyak mungkin dan berbaiklah ke sedo orang, karena baik yang kita buat, baik orang kita dapat kan. Dan putus dari agama.
2: Maksud orang. Dan putus dari agama muda itu. Oke. Okay. Siap. Akan dikirim-kirim salam untuk Siasid.
3: Kirim salam untuk di sana, dimanapun di sana pendengar radio, di luar ranah Minang maupun di luar ranah Minang, dan keluarga yang ada di rumah, dan seluruh santri yang ada di pondok pesantren Marien Filipina Rukras.
2: Oke. Okay. Gitu, mode itu ya. Oke. Okay. Onde, kalau di ujung acara untuk kebersamaan cerita orang awak, terima kasih banyak untuk Mujahid Rashid ya. Selalu dan apa selalu untuk melestarikan budaya Minang di pesantren juo, dan selalu apa ya ma apa mencari ilmu di ya ilmu keagamaan di pesantren, dan magia ilmu ko ke sadualah orang anak-anak muda nanado di Pariaman mode itu ndak Sid? Oke, baik ya. Terima kasih banyak Sid, sehat selalu. Salam buat orang gaek ndak Sid?
3: Iya, Rowan. Okay. Salam untuk orang gaek.
2: Aha.
3: Oke. Okay. Di rumah.
2: Siap. Oke, okay. Terima kasih Sid. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Dawan. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Zulfikar Angkumudo dari Pasaman, seorang penggiat budaya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jangan lupa dun sana Satio Rabu malam di acara Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Prampe Jakarta. Jangan lupa dun sana bakirin salam untuk yang di kampung dan jodi rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku, nenek mamak, cadek pandai, bondo kanduang, uda, uni, serta dun sanak urang awak dimanapun berada. Ambo, Yusri Bahar Relatif, Ketua Ikatan Keluarga Minangsa Yosin Australia, mengirimkan salam hormat dan salam hangat untuk dun sanak kasadonyo. Jangan lupa dengar acara apresiasi Minangkabau, Minangkabau, Lama Dinanga, setiap Rabu malam, pukul 20.30 sampai 24, waktu Indonesia bagian Barat di RRI Pro 4. Jangan lupa ya, Minang Bakaba Lama Di Tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bawa lia lolai di siko di Minang bah kapal lama di danga angkong kuni ni mama dun sana pandanga udah uni mai te ajo dia di masa Jawarado anak urang kampuang ilalang nak lalu ka kampuang baso malu jo sopan kalau ilang abila raso jo pareso tuma ya. Oke, ada satu informasi mengenai mengenal cagar budaya prasasti Kubu Rajo jejak Aditya Warman di Tanah Data ya. Ke pantiang bana untuk kita ketahui ya. Jadi di Kabupaten Tanah Data ko dikenal sebagai Luak Nantuo, kawasan yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan masyarakat Minangkabau. Jejak sejarah tasabuh ko dapat ditemuan di sejumlah situs peninggalan masa lalu. Nah, salah satunya adalah cagar budaya prasasti Kubu Rajo yang berada di Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Data, Sumatera Barat. Kawasan Kubu Rajo ko menyimpan sejumlah peninggalan yang berkaitan dengan masa pemerintahan Aditya Warman. Dan selain prasasti kawasan tersebut itu, Lai juga memiliki batu-batu peninggalan sejarah dan dipercaya berkaitan dengan kehidupan dan kepercayaan masyarakat pada masa itu. Ya. Jadi, pengelola cagar budaya prasasti Kubu Rajo Wenda itu mengecek bahwa kawasan tersebut itu memiliki dua bagian utama, yakni Kubu Rajo Patamo dan Kubu Rajo Kaduo. Di Kubu Rajo nan Patamo tu terdapat prasasti sarato sejumlah peninggalan nan diyakini berkaitan dengan Aditya Warman. Nah, jadi prasasti Kubu Rajo nan Patamo ko di pahat pada batu artificial jenis batu pasia kuasa berwarna coklat kekuningan dan batu tasabu iko berterbentuk persegi panjang pipi dengan ukuran sekitar 108 kali 30 cm dengan ketebalan iko 10 cm. Dan jadi di permukaan iko terdapat tulisan iko menggunakan aksara Jawa kuno ya, Jawa kuno dalam bahasa Sanskerta. Jadi prasasti tasabu iko memuat keterangan mengenai Aditya Warman dan asal usulnya sebagai seorang rajo nan bertuliskan ya, itu mode itu. Yo, bertuliskan modeko, Om Putra Adia Farman, putra dari Rajo Taname, panua dengan pengaruh baik dan penando hasil karajonan baik pulo. Kebajikan, berkah, kegembiraan dan bantuan. Pohon pengharapan ko baginan meminta nasihatnyo, Aditya Warman, rajo dari keturunan pembawa kile atau indra perwujudan bagi sadualah nan tacalia di Sri Lokeshvara atau Avalokiteshvara. Mode itu yo, baso-baso dulu dah ya. Sementara itu prasasti Kubu Rajo Duo dipahat pada batu andesit berwarna hitam dengan ukuran sekitar 105 kali 63 cm dan ketebalan 84 cm. Tuma ya, informasi berkaitan dengan mengenal cagar budaya prasasti Kubu Rajo jejak Aditya Warman di Tanah Data.

0: Saat menyebut masakan Minang, pasti pikiran langsung tertuju pada potongan daging gurih berwarna kehitaman yang kaya akan rempah. Ya, rendang seolah telah menjadi ikon masakan tradisi masyarakat Minang, Sumatera Barat. Keunikan rendang adalah penggunaan bumbu-bumbu alami yang bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen, sehingga bersifat sebagai bahan pengawet alami. Diketahui memiliki aktivitas mikroba yang kuat. Seperti yang dituturkan Guru Besar Ilmu Gizi Universitas Andalas, Nur Indrawati Lipoto.
1: Jadi bumbu-bumbu itu terbukti bahwa dia bersifat antioksidan. Sangat diperlukan dalam proses pencegahan berbagai penyakit yang ada, yang banyak pada saat sekarang ini.
0: Tak hanya sebagai makanan, rendang juga sebagai simbol peradaban yang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat. Berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, hal ini diyakini merupakan wujud dari demokrasi yang ada di Sumatera Barat. Seperti yang disampaikan Bunda Evi, seorang pengusaha rendang asal kota Payakumbuh.
2: Rendang ini merupakan masakan kebanggaan, di mana anak kenduri doa selamatan yang rendang tak pernah ditinggalkan. Rendang selalu merupakan hidangan nomor satu. Orang tua menyangka baula pernah mengatakan bahwa sapi atau daging itu merupakan lambang kekuatan dari nenek mama. Memang di Sumatera Barat ini kita tak terlepas dari nenek mama. Sementara santan itu melambangkan kaum cadiak pandai. Nah, kemudian cabai yang pedas. Cabai ini merupakan satu ketegasan dari alim ulama. Kalau boleh silakan, kalau enggak ya enggak, tegas-tegas. Pedas, tegas. Kemudian bumbu-bumbu ini melambangkan keanekaragaman masyarakat Minangkabau. Makanya dipadu dalam satu masakan yang bernama rendang. Sesuai pula dengan nampaknya, kalau dulu zaman orang pergi ke haji ke Mekah, 3 bulan rendang kita ini masih enak dimakan. Awetnya sampai 3 bulan, dia nggak hangus, kelihatannya hitam, tapi dia enak, makin kering makin enak.
0: Sebagai makanan tradisi, rendang diduga telah lahir sejak orang Minang menggelar acara adat pertama mereka. Kemudian seni memasak ini berkembang di kawasan serantau berbudaya Melayu lainnya, mulai dari Mandailing, Riau, Jambi, hingga ke negeri seberang di Negeri Sembilan yang banyak dihuni perantau asal Minangkabau. Tersebar luas sejak orang Minang mulai merantau dan berlayar ke Malaka untuk berdagang pada awal abad ke-16. Karena itulah, rendang dikenal luas baik di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Keahlian memasak ini juga sebagai modal para perantau bertahan di perantauan. Seperti yang disampaikan sejarawan Universitas Andalas, Profesor Dr. Gusti Asnan.
3: Ketika mereka terpaksa hidup untuk survival di rantau, salah satu keahlian yang mereka miliki itu adalah memasak. Ya, mereka dengan gampang bisa buka rumah makan atau bisa membantu satu keluarga dengan membantu mereka memasak di sana.
0: Rendang terdiri dari 2 jenis, rendang kering dan rendang basah. Namun rendang kering adalah rendang sejati dalam tradisi memasak Minang. Dimasak dalam waktu berjam-jam lamanya, rendang basah berwarna coklat terang keemasan dan juga lebih pucat. Rendang ini terkenal di Malaysia, Singapura, hingga Belanda. Nah, di Belanda, ini disebut dengan nama Wijstafel. Kemasyuran serta kelezatan rendang sampai ke seantero dunia. Hal ini membuat rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar 50 hidangan terlezat dunia atau World's 50 Most Delicious Food versi CNN International pada tahun 2011 lalu. Rendang juga menjadi menu makanan favorit di sebuah hotel di Jerman dalam rangka Festival Kuliner Indonesia. Rendang tak hanya sebagai olahan kuliner semata. Saat ini, rendang juga dimanfaatkan sebagai bantuan pangan bagi korban bencana alam karena tahan lama dan juga kandungan gizinya. Seperti yang disalurkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat untuk korban gempa bumi Lombok 2018, gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018, serta tsunami Selat Sunda 2018. Namun, jauh sebelum ini, ketika gempa dan tsunami Aceh melanda beberapa tahun lalu, rendang juga telah dikirimkan sebagai salah satu bantuan sosial. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.
4: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan-kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
5: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
6: Po, mau kemana nih, Po? Ayo mau ke sono no, Bang.
7: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
6: Ah, Bang.
7: Ih.

Bataga Kudo-Kudo ialah tradisi gotong royong dalam membangun sebuah rumah dalam masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini telah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu dan masih diteruskan hingga saat ini. Bukan hanya sekedar membangun rumah saja, tetapi juga untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lain sebagainya. Dalam upacara adat Bataga Kudo-Kudo, masyarakat diundang untuk menghadiri acara ini. Pada kegiatan Bataga Kudo-Kudo, para tamu undangan sudah mempersiapkan hadiah untuk diberikan kepada orang yang membangun Taga Kudo-Kudo. Biasanya, hadiah itu berupa perlengkapan bahan untuk membuat maupun sejumlah uang sesuai dengan kemampuan yang memberi. Pada dasarnya, masyarakat yang ikut upacara Bataga Kudo-Kudo adalah tetangga sekitar dan sanak keluarga. Dengan Bataga Kudo-Kudo ini, pembangunan akan lebih cepat selesai dan mempererat tali silaturahmi sesama masyarakat. Rasa kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar untuk bergotong royong dalam pengerjaan dan dana untuk pembangunannya.

0: Bawa lia lolai di siko di Minang Makaba lama di danga. Angku-angku ni ni mama dun sana padanga udah uni maite ajo adia di masa aja berado 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112928. Oke. Okay. Iko ado WhatsApp ambo bacaan dulu ya. Oke, okay, di tapi ada telepon dari Pak Mukiminjo Ibu Yati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Udah wawan.
0: Minang Bakaba.
1: Bakaba lama tidak.
0: Terima kasih.
1: Alhamdulillah. Elo-elo saja.
0: Elo-elo saja. Itu nanti pantiang tuh. Elo-elo saja. Mandangan dari jam berapa tadi Bu Yati Jopa Mukimin? Ya,
1: jam 9 Lapiah.
0: 9 Lapiah. Onde.
1: Lapiah 30.
0: Labih 30. 30 ah.
1: 30.
0: Oke. Okay. Alah makan.
1: Alah.
0: Ah, masa apa tadi?
1: Lodeh.
0: Onde lodeh, yo bana lama tuh mah. Oke.
1: Okay. Lama.
0: Lama bana yo. Pak Mukimin jeung Bu Yati tadi mandanga obrolan carito urang awak tadi?
1: Mandanga
0: yo.
1: Ustad. Calon ustad.
0: Calon ustad.
1: Jai kerasit.
0: Onde batu abana. Oke. Siap.
1: Ambu iku sanang udah.
0: Iku batu abana.
1: Iya, calon-calon ustad anu anak-anak muda.
0: Batu abana. Jadi anak-anak muda ko juga apa ya? Bisa dikecean peduli akan kemajuan umai mode tu ndak?
1: Iya, kemajuan umat berada agama.
0: Nah, itu mah yang tapan tiang mau dia tuh. Oke, Pak Mukimin jawab Bu Yati, kabar kirim salam, kak minta lagu, kak diputan lagu buli ya, galak.
1: Lagunya duo talagu cinto udah.
0: Duo talagu cinto. Siapa yang menyanyi tuh duo talagu cinto tuh?
1: Putri Cantika.
0: Putri Cantika, onde.
1: Atuh, enggak udah.
0: Sebentar yo. Duo talagu cinto. Oh iya, ado. Siap 87. Iko diputar yo. Oke. Iyo, kirim salamnya buat siapa?
1: Buat Ali sama Tama.
0: Oke.
1: Okay. Lalo.
0: Ala pasti lalo biasanya nyo tapi entah mungkin saya masih jago mungkin saya jadi nak.
1: Iya, buat Bu Umi.
0: Umi, Adi, oke.
3: Okay. Uni Linda.
1: Udah Ruti.
0: Udah Ruti. Uni Linda lagi sakit keceknya.
1: Lagi mau gak capek cegak yuk Uni.
0: Ah tuh Uni Linda capek cegak yo. Oke. Okay. Siap.
1: Tadi buat Pak Anu Pak Wondo.
0: Pak Wondo, yo ada Pak Wondo, yo lagi siap. Oke.
1: Okay. Moga mau Pak Wondo buka sehat saya saju.
0: Amin. Siap. Oke. Okay. Baik. Itu sih Pak Mukimin ya Bu Yati.
1: Iya, terima kasih banyak udah.
0: Sama-sama.
1: Moga udah juga sehat saju.
0: Amin insya Allah. Oke, okay, kita dengar lagunya yo, Pak Mukimin ya Bu Yati.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya, duo talagu cinta, Adi. Siap.
1: Iya.
0: Oh iya lah Peko ado. Lagu ada Pak Umar Muhtar Alwatan di Cipendei Bandung. Assalamualaikum Dawan, Minang Bakaba lama di danga. Tolong putar lagu Padi Sipulik Panjang Tangkai versi rock ya Dawan. Kirim salam buat sahduala pendengar saja. Terima kasih. Adi siap.

0: Rompat FM dengan lagu-lagu enak dari Sumatera Barat.
1: Bali lolai di siko di Minang Bakawa lama di danga. Angkong-angkong ini yang mama dun sana pandanga udah uni maite ajo adia di masa aja berado. Ambo bacuan balia WhatsApp di 0812-112-928. Ado Ibu Eka di Tebet, selamat malam Minang Bakawa lama di danga. Dari Bu Eka nih di Tebet, absen saja ya.

Dawan yo, untuk semua kawan-kawan lagunya apa saja yang penting enak didengar. Terima kasih Dawan, selamat bertugas sampai selesai. Salam buat semua pendengar Minang Bakaba. Adi, terima kasih Bu Eka. Lapa itu ada Uda Suatman di Pamulang. Assalamualaikum Dawan. Waalaikumsalam Minang Bakaba, lama didanga. Tetap semangat Dawan, siaran yo sampai jam 2 balik malam. Putan lagu Dawan, Janji Cincin Suaso. Salam buat Ibu Umi, Ibu Linda, Ibu Helmi, Mas Orik, Darusdi, dan semua pendangan Minang Bakaba. Adi, siap, beko lagunya diputan yo, Cincin Suaso. Oke, cari lihat dulu deh, Cincin Suaso. Tunggu yo, Cincin, aha, Cincin Suaso, tunggu sebentar yo. Siapa yang menyanyi kok si cincin? Ah, da ambo do yang menyanyi. Oke. Oke, Janji Cincin Suaso mau kasihnya ya, Adi. Iya, beko. Kalau mau dia tuh kita dengar langsung ya, Cincin Suaso ko. Dan pastinya tetap di siko menunggu untuk asana-asana berkirim salam di 0812-112-928. Cincin, Janji Cincin Suaso ya, Verenina featuring Pinky Pranada. Eko yo, Da Suatman yo.

Ah, cik lagu dari Alpha Singers yo dengan medleynya yo tadi ada Larui Sanjo, ada Malam Baina, yo yo mana. Yang pasti yang buka berkirim-kirim salam jo buat pendengar-pendengar Minang ko ha. Ya, ada siapa saban tadi baca lihat dulu siapa tadi tu ha. Ado saban tayo. Ado saya indah do. Ado Ibu Helmi di Tangerang. Ah, ba akak Ibu Helmi lalalo yo. Udah Wayu, ado Amamat, udah Asben di Bandung, Opung Rista di Tebet, ado Bundo Eta yo. Oke, ada Cik Guria, Bu Dindin, ada Bu Elva Tommy, ada Bu Muji, Bunda Muji, Lapetu, Bu Retno, Bu Widarsi, Kong Dani, ada Omaneti, Mas Sorik, ada Pak Aan di Bogor, Pak Lutfi, udah Yos, udah Jum di Condet, lagi ada Jo, udah Rudi, ada Pak Alfian di Tangerang yo, Unilinda, capek cegak yo. Dan sadualahnya pandangan-pandangan Minang nanti indak dapat disabui cik-cik yo. Moga-moga sehat-sehat sadonyo dan pastinya acok selalu mandangan acara Minang yo. Acara Minang bakal lama didanga. Ha. Ada informasi cik lalai 3 Bali Town Festival Nan Jombang. Iko merawat napas seni dari tradisi ya. Jadi setiap tanggal 3, panggung di Ladang Tari Nan Jombang kembali ko menjadi ruang pertemuan bagi seniman dan penonton. Selama 3 Bali Town Festival Nan Jombang ko, tanggal 3, iko acok terus berlangsung sebagai ruang bagi karya seni pertunjukan dan satu prinsip nan tetap dijago, yakni proses. Ya, jadi direkut Festival Nan Jombang tanggal 3, Angga Meri nyama mengecek bahwa keberlangsungan festival ko indah terlepi dari kecintaannya terhadap kesenian dan komitmen untuk menyediakan ruang buat para seniman. Dan menurutnya komitmen menjadi salah satu kunci nama buat Festival Nan Jombang tanggal 3 dapat tarui bajalan. Festival tetap dipertahankan meskipun menghadapi berbagai tantangan terutama dalam hal ado pitinyo yo. Angga banyak bui bahwa mencari sponsor ko menjadi salah satu persoalan paling sulit bana dalam mempertahankan kegiatan. Oke, mudah-mudahan lah ado jalan keluar untuk hal iko yo. Amin.

Lontong sagu merupakan kue khas Minang yang sudah jarang ditemukan keberadaannya. Kue yang terbuat dari tepung sagu yang diaduk bersama pisang kepok, santan, kelapa, dan gula aren itu memiliki cita rasa yang manis. Kue ini dibuat dengan cara dipanggang di atas bara hingga memiliki aroma khas sisa pemanggangan. Dalam keadaan hangat, kue ini terbungkus dalam daun pisang dan siap untuk dinikmati. Kue berwarna kecoklatan ini sekilas mirip kue khas Betawi Ketimus. Namun aroma kue ini terasa lebih menggoda ketika baru saja melalui proses pemanggangan. Paduan rasa manis dan sedikit gurih dan tekstur yang kenyal menjadikan kue ini terasa begitu nikmat saat lidah kita merasakannya. Kue lompong sagu menjadi salah satu kue khas tradisional yang menjadikan kekayaan kuliner yang dimiliki Indonesia. Keberadaannya yang sudah mulai sulit ditemukan menjadikan kue ini menjadi buruan para penikmat kuliner ketika berkunjung ke Sumatera Barat.

Angkong kun ini mama dun sana pandanga udah uni mai teh ajo adia di masa aja para dola di ujung acara minang baka bagi ni koyo. Dia lalah. Ayai katutu ya acara koyo. Tapi terima kasih bana untuk sana-sana yang satu ya. Mudah-mudahan sehat sadonyo, yang alun pun mode tujuo ya. Insyaallah dalam keadaan sehat ya. Insyaallah kita bisa sebut balia di acara nan samo minang bakabal lama di danga raba amungko. Jadi angkuangku ni ni mama dun sana pandanga udah uni bali teko ke batuang taba bok lapiak ke rumah bako sampai di siko minang bakaba basobok baliak di raba mungko. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang bakaba lama di danga.

pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu tanggal 16 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 17 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Perompat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari Kamis, tanggal 17 September 2026. Yang bakal nemenin Abang Po lagi sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini, Abang Po, dengan kajian hikmah pagi tentunya bersama dengan Ustadz Muhammad Taufiq Rahman SKMA. Kita akan mengangkat tema diri kita adalah ketika kita sendiri, ya. Diri kita adalah ketika kita sendiri, itu yang jadi tema kita pada pagi hari ini. Abang Po yang punya pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Maria Melati Simatupang, ya, Markom dari komunitas alumni seni rupa IKJ atau Masalembo Art Collective, yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini mengenai seniman menghidupi karya seni secara kolektif. Abang Po, nanti bisa ikuti obrolan selengkapnya di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dirangkai juga tentunya dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Opik dengan Cukup Bagiku, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 68 sampai dengan 74 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah tuhan-tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak." Kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Dan kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SKMA, kita akan mengangkat tema diri kita adalah ketika kita sendiri. Abang Pok yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaan lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum Ustaz Taufik.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh.
2: Apa kabar Pak Ustaz?
3: Sehat, Bang Arif sehat.
2: Alhamdulillah, insyaallah sehat Pak Ustaz.
3: Alhamdulillah.
2: Ya, hari ini tema kita menarik nih Pak Ustaz, adalah diri kita ketika kita sendiri. Ini artinya kita menjadi diri kita seutuhnya, menjadi yang sejujur-jujurnya adalah ketika kita sendiri, tidak ada orang lain siapapun di sekitar kita, begitu ya Pak Ustadz ya?
3: Iya, iya, iya.
2: Baik. Nah, apa sebenarnya yang pengen kita soroti nih dari tema kita pada pagi hari ini nih? Diri kita adalah ketika kita sendiri, karena ya kita tahu ya, dalam Islam kita percaya bahwa Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat, ya Allah Maha Mengetahui. Artinya sekalipun dalam satu ruangan gak ada siapapun di dalam ruangan itu, hanya diri kita sendiri, apapun yang kita lakukan, apapun perbuatan kita, Allah Maha Tahu. Apalagi kita selalu diikuti oleh para malaikat ya, di kanan dan kiri kita, yang mencatat setiap amal perbuatan kita Pak Ustadz. Silakan Ustadz Taufik.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Allahumma faqina fid din wa 'alim at-ta'wil. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika misalkan kita menjalani kehidupan kita di dalam keseharian kita, kadangkala memang kita dihadapkan kepada satu kenyataan di mana diri kita ini mudah untuk menjadi bukan diri kita ketika misalkan kita berada dalam keramaian. Di mana hakikat diri kita yang sebenarnya itu seringkali tercermin pada saat kita sedang sendiri. Di mana dalam kesendirian itu tidak ada yang namanya panggung pujian atau panggung penilaian serta pengawasan orang lain. di saat tidak ada orang yang melihat, kadangkala misalkan kita menjadi ya aslinya kita, di mana topeng sosial misalkan dilepas, kemudian juga kadangkala disitulah integritas dan niatan hati yang sesungguhnya diuji. Maka tentunya ketika kita berada dalam keramaian, tindakan seseorang atau tindakan kita kadangkala bisa saja dipengaruhi oleh pencitraan, kemudian juga bisa juga karena ingin dinilai atau karena rasa segan atau bahkan mungkin karena aturan-aturan yang ada di sekitaran kita. Namun ketika kita sedang sendiri, dalam bahasa agama itu adalah berkhalwat, berduaan dengan Allah atau tidak ada yang melihat kita, kadangkala misalkan kita bahkan mudah terjerumus kepada sesuatu yang membuat diri kita hina. Misalkan ketika kita sendiri, kemaksiatan itu mudah dilaksanakan, baik itu misalkan lewat handphone kita, lewat mata kita, lewat mulut kita, lewat telinga kita, dan lain sebagainya.

Kita harus sadar bahwa ada dua malaikat Allah yang selalu mengawasi kita, dan tentunya Allah pun mengetahui apa yang kita lakukan. Dalam sebuah ayat Allah menjelaskan kepada kita semua, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia bersamamu di mana saja ketika kamu berada. Ayat ini tentunya mengingatkan kepada kita bahwa konsep sendiri bagi orang yang beriman dan orang yang tidak beriman itu terlihat, atau imannya tipis itu terlihat. Ketika seseorang beriman dan imannya itu besar, kuat dalam hatinya, dia akan selalu merasakan kehadiran dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan sadar bahwa gerak-gerik dia itu dan gerak-gerik dia itu diperhatikan, ada yang mengawasi, dan tentunya juga isi hati dia pun itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun ketika misalkan orang yang imannya tipis, sebaliknya dari itu, dia akan merasakan bahwa kebebasan tidak dilihat oleh orang, kebebasan misalkan tidak ada yang memperhatikan. Kenapa? Karena dalam dirinya itu sudah dikuasai oleh syahwat, dan bisikan-bisikan syaitan itu sudah menjadi konsumsi hati dia, sehingga dia terjerumus kepada lembah kehinaan. Maka kembali kita harus berpikir ulang bahwa seorang muslim mukmin sejati itu harus menjaga integritasnya ketika dia sendiri. Di mana keutamaan menjaga integritas ketika sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun zakarallahu khalian fa fadat aynahu. Ada satu golongan yang golongan tersebut akan menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah yang besar, yang mana mereka adalah orang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, lalu meneteskan air matanya. Di mana keikhlasan tertinggi itu terlihat ketika seseorang beribadah, mengingat Allah tanpa perlu diketahui atau dipuji oleh orang lain di tengah malam yang sepi, di tengah kegelapan yang begitu pekat, dan juga di tengah kesunyian ketika orang lain pada tidur. Makanya disitulah kita akan terlihat integritas kita sebagai seorang muslim yang memiliki iman yang tinggi. Makanya bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah memperingatkan kepada kita semua tentang bagaimana ketika seseorang melakukan kebaikan, dan kebaikan tersebut hanya dilakukan di depan orang banyak saja, tanpa dia menjaga integritas ketika dia sendiri, Rasulullah menyampaikan bahwa mereka adalah orang-orang yang tentunya mendapatkan laknat Allah. Jadi ada golongan yang mereka hanya melakukan kebaikan karena ingin dipuji, dan itu adalah golongan yang tentunya mendapatkan laknat Allah. Kenapa? Karena yang dipertuhankan oleh dia bukan lagi Allah, tapi yang dipertuhankan oleh dia adalah pujaan orang lain, dan tentunya juga ibadah atau amal yang dia lakukan. Dia meyakini bahwa amal dia ini menyelamatkan, padahal yang menyelamatkan diri dia bukan amalnya, tapi rahmat Allah dan penerimaan dari Allah. Dia meyakini bahwa amalnya akan membawa dia ke surga, padahal orang masuk ke surga itu karena rahmat Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap manusia akan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalnya. Bahkan sahabat mengatakan dan bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau juga seperti itu wahai Rasulullah, yakni engkau juga masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah ya Rasulullah? Beliau mengatakan bahwa ya, aku juga masuk ke dalam rahmat Allah, masuk ke dalam surga Allah dengan rahmatnya. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita lihat hakikat diri kita.
ketika kita sendiri, apakah kita mampu

0: menjaga integritas diri kita supaya tidak terjerumus kepada lembah dosa, ataukah tidak? Jika kita mampu menjaga integritas kita, berarti diri kita adalah orang-orang yang selalu merasa diawasi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjaga integritas tersebut. Mungkin itu pengantar, Bang.
1: Baik, terima kasih Ustaz Taufik. Ya, Bang Po yang mau bertanya silakan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Iya, Pak Ustaz, konsep muraqabah ya, atau merasa diawasi oleh Allah ini kan menjadi salah satu cara kita untuk menjaga keimanan, ketakwaan kita ya Pak Ustaz. Tapi seringkali itu godaan kita untuk melakukan sesuatu, entah itu maksiat dan lain sebagainya, apalagi di era digital seperti sekarang ini Pak Ustaz ya, segala macam hal bisa kita dapat lewat genggaman kita di ponsel gitu Pak Ustaz. Nah, memperkuat benteng batin kita nih Pak Ustaz, supaya tetap kokoh ketika misalnya gak ada manusia yang melihat. Kalau mungkin hanya sebatas ya percaya bahwa segala amal perbuatan itu dicatat, kemudian kan orang juga meyakini bahwa Allah juga mengampuni segala macam pertobatan kita gitu Pak Ustadz. Artinya gak ada khawatir jadinya, ah kalau saya bikin dosa nanti saya tinggal bertobat aja gitu, saya tinggal mohon ampun aja kepada Allah, Allah kan katanya maha pengampun gitu. Jadi kayak istilahnya nyepelein gitu Pak Ustadz, jadi ngegampangin nih Pak Ustadz. Nah gimana supaya rasa itu tuh jangan sampai hadir di hati kita, sekalipun ada peluang untuk melakukan itu Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz?
0: Ya, pertama mungkin kita harus, ya, kita sadar betul bahwa di era digital godaan itu berubah dengan bentuk yang lebih dekat, lebih personal, dan nyaris tanpa batas, tanpa jarak, dan juga ya tanpa waktu, kapanpun bisa. Mungkin ya hanya dengan sentuhan layar saja kita sudah ya saat sendirian ya kadang-kala benteng diri bisa dengan mudah goyahnya. Nah, makanya kita memang harus mengedepankan satu konsep yang disebut dengan hifdzun nafs, menjaga diri kita, di mana yang harus dikedepankan tadi harus melahirkan sifat muraqabah, kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Kemudian juga kita harus mampu mengatur lingkungan digital kita. Misalkan memasang filter, kalau benar-benar ya, supaya tidak supaya tidak terkontaminasi itu kan ya, memblokir hal-hal yang tidak bagus, kemudian juga melihat algoritma, kemudian kalau misalkan rekomendasi algoritmanya ya memicu godaan, ya kita blokir dan lain sebagainya. Kemudian juga ya harus kita sadari bahwa memang ya Allah itu maha pengampun. Dan ampunan Allah itu sangat luas dibandingkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi di dalam konsep agama kita diajarkan bukan menjadi orang yang tobat sambal. Jadi ketika misalkan dia ya istilah tobat sambal ini kan terkenal ya. Misalkan ketika dia itu sudah kepedesan makan sambal tapi nambah lagi. Nah dalam konsep Islam, ketika misalkan seseorang ini bertobat kepada Allah, maka tentunya Allah akan menerima taubatnya. Ketika dia mengulangi lagi, terus bertobat lagi, mengulangi, bertobat lagi, bagaimana hal seperti itu? Ya jangan sampai kita menganggap bahwa pertobatan itu sesuatu yang mudah. Orang zaman dulu, seperti Rasulullah misalkan, beliau itu kan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi setiap hari beliau itu mengucapkan lafaz istighfar minimal 100 hari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk selalu menarik rahmat Allah dan pengampunan Allah untuk beliau dan untuk umatnya. Nah kita jangan sampai merasa bahwa oh Allah kan maha pengampun, nah, besok tobat lagi dan lain sebagainya. Khawatirnya kita itu seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dimana innamal a'malu khawatimuhu, sesungguhnya amal seseorang atau umur seseorang itu ya seperti kebiasaannya, seperti akhir kebiasaannya. Misalkan kebiasaannya sedang maksiat, na'udzubillah dia mati dalam kemaksiatan dan membuat dia itu belum sempat bertobat akhirnya ya masuk ke lembah azab gitu. Makanya kita tidak pernah tahu waktu akhir hidup kita di dunia ini kapan, di mana, dan seperti apa. Maka ketika kita memiliki kebiasaan baik, misalnya kebiasaannya adalah apa, selalu bertaubat, melakukan kebaikan, maka insya Allah akhir hayat kita pun dalam kondisi yang baik juga.
1: Baik.
0: Begitupun sebaliknya. Seperti itu.
1: Ya, jadi kita bisa mulai ya, contohnya mungkin pagi hari ini ya, sekalipun kita sedang sendirian gitu ya, dengan berzikir kita mengingat Allah dan melantunkan puji-pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya Pak Ustadz ya.
0: Ya,
1: Dan dengan
0: betul.
1: begitu kita mengisi kesendirian kita di dunia ini jadi sebuah kenikmatan ketika kita berdialog dengan Allah gitu ya. Baik.
0: Iya,
1: Nah,
0: betul.
1: dari kajian kita pagi hari ini Pak Ustadz, secara khusus apa yang ingin disampaikan oleh Pak Ustadz sebagai kesimpulan dari kajian kita Pak Ustadz?
0: Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita lihat kembali adalah integritas digital itu merupakan bentuk kejujuran tertinggi pada zaman yang kita hadapi sekarang. Di era kita, ruang privat itu kadang menyatu dengan layar yang ada dalam genggaman kita. Benteng batin kita bukan lagi menahan diri dari pandangan orang lain, tapi benteng batin yang sekarang kita hadapi adalah bagaimana mengendalikan apa yang kita lihat dan apa yang kita lakukan saat tidak ada seseorang pun yang menyaksikan. Ingat bahwa Allah itu selalu memperhatikan dan mengawasi gerak-gerik hamba-Nya. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustaz Taufik untuk waktunya pagi hari ini.
0: Sama-sama Bang Agus.
1: Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
0: Amin, sehat juga Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertobat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Surat Thaha, ayat 81 dan 82.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan Syekh Al-Albani dalam Sohih Al-Jami.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Kampung Bandan, Jakarta Utara. Di sebuah kampung yang tak pernah lepas dari kebersamaan, tersembunyi kisah awal penyebaran Islam di pesisir kota Jakarta. Masjid Al-Mukarromah di Kampung Bandan menjadi saksi bisu perjalanan agama Islam di sini dan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi tiga ulama besar yang membawa cahaya Islam ke tanah ini. Dua di antaranya, Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi dan Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi berasal dari Hadramaut, Yaman. Mereka berlayar dari Aceh hingga Batavia membawa misi suci menyebarkan agama Islam. Wafat pada tahun 1697 dan 1701, kedua ulama ini meninggalkan warisan berharga bagi masyarakat setempat. Setelah kepergian mereka, terjadi kekosongan besar dalam kehadiran ulama di wilayah itu. Namun di tengah momen kekosongan itu, muncul sosok Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatri menjadi penyejuk hati bagi masyarakat sekitar. Sebagai bentuk penghormatan kepada ketiga ulama besar ini, sekeliling makam mereka dibatasi dengan pagar pembatas. Tak hanya itu, makam mereka dilindungi dengan cungkup dan ditutup kain berwarna hijau, dihiasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Masjid Al-Mukarromah menjadi tempat yang sakral, di mana nilai-nilai agama dan semangat dakwah terus bersemi. Pagar pembatas dan cungkup hijau bukan hanya sebagai penanda fisik, melainkan simbol keabadian ajaran yang terus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Kampung Bandan, dengan sejuta cerita dan ketulusan hati para ulama penyebar Islam, menjadi warisan berharga bagi Jakarta. Di sini, tak hanya menyaksikan sejarah, tetapi juga merasakan kehangatan nilai-nilai keagamaan yang terus hidup dalam setiap tarikan nafas kampung ini.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Surat Al-Maidah ayat 6.

0: tufu wa mawfiratun khairum min sadaqati yadba'uha adha wallahu waliyyun khalid.
1: Perkataan yang baik dan memberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Al-Baqarah ayat 263.

Abang Pos suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat terus melakukan pelacakan kasus tuberkulosis atau TB yang saling terhubung dengan layanan cek kesehatan gratis sejak awal Agustus sampai dengan 11 September 2026. Kepala suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Ilmi Tri Indiarto mengatakan, pelacakan dilakukan di 213 lokasi di 8 kecamatan dengan total lebih dari 21.000 warga yang sudah menjalani pemeriksaan. Hingga saat ini tercatat lebih dari 6.000 kasus TB ditemukan di Jakarta atau sekitar 50,9% dari target penemuan kasus. Lebih dari 2.000 warga juga sudah mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis, terutama mereka yang memiliki kontak erat serumah dengan pasien TB. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin meminta lurah, RT RW dan para kader ikut mendampingi petugas kesehatan agar pelacakan dan penanganan kasus TB bisa dilakukan dengan cepat. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Kunjungan wisatawan ke Taman Narmada dan Taman Surana di Lombok Barat meningkat sejak memasuki musim kemarau. PLT Direktur PT Tripat Abu Bakar Rabu kemarin mengatakan, kondisi kemarau tidak memengaruhi pasokan air di kedua objek wisata tersebut. Berdasarkan data tahun sebelumnya, kunjungan wisatawan bisa meningkat hingga 50% saat puncak musim kemarau. Pendapatan dari Taman Narmada dan Taman Suranadi juga tercatat mencapai sekitar 1 miliar rupiah sepanjang Januari hingga Juli 2026. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 7.

0: 92,8 Promata FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari Kamis tanggal 17 September 2026 ya. Kita bakal bareng-bareng lagi di Kabar Jakarta pagi hari ini sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat Abang Po yang dari pagi tadi udah pantengin siarannya Promata Jakarta. Ibu Agung, terima kasih Bu Agung. Halo Bang Arif, selamat pagi. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin, alhamdulillah. Terima kasih Pak Alex di Manado, selamat pagi juga yang udah ngasih jempolnya. Terima kasih buat Abang Po semua yang lagi dengerin siarannya Prompat pagi hari ini. Ada di mana? Absen dulu. Saya mau absen pertama kali Pak Endang. Di Cilengsi. Takut lupa saya. Kualat nanti saya, ya Allah. Pak Endang, sehat-sehat terus ya Pak Endang. Amin insyaallah. Ya. Buat semuanya deh Abang Po ya. Ada Bang Wahyu di Bintaro, selamat pagi juga. Sendirian Bang? Enggak, saya ada Raffi, ada Cinta yang nemenin. Ada Abang Po juga yang nemenin nih, enggak sendirian saya. Ada Ibu Eka di Tebet, Unilinda di Kedoya. Ada Bang Adit di Pulau Gebang. Cik Guria di Asem Baris. Ada Mas Haris di Jogja. Ada Pak Suhatman di Pamulang. Ada siapa lagi tuh? Pak Mukimin sama Ibu Yati di Surakarta. Pak Omar di Cipendei, Bandung. Ada Pak Supriyadi di Cilandak. Ada Aki Adi di Pondok Gede. Ada Kang Orik di Jember. Ada Pak Hamami di Panongan, Banten. Ada Mas Afif di Sumenep. Ada Bang Nurdi di Bogor. Pak Tupar di Jogja. Ibu Dinindarmi di Bekasi. Bang Nurjen di Jasinga. Ada Pak Iskandar di Siwinong. Pak Darmansa di Selipi. Ade siapa lagi? Bang Mamat di Samarinda. Ya Allah, udah lama banget gak dengar kabarnya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ada Linda Idris di Ternate. Ada Pak Teddy Baping yang ada di Seng-Seng Sawah. Pak Yayat di Curug Tangerang, selamat pagi. Ada Kong Dani di Kemayoran. Ada siapa lagi nih? Abah Kusnadi di Pasar Rebo. Ada Pak Masdi di Kampung Jaha Tangerang. Ada Pak Komarudin di Tangerang juga. Terus ada siapa lagi nih? Pak Andi Surya Kencana Bogor. Bang Haris di Kalianyar. Mang Tono Pondok Gede. Ada Pak Heri sama Bu Ana di Pulau Gebang. Ada Mpok Titin Rosmalini di Manggarai. Terus ada Bang Warman di Setiabudi Jakarta Selatan. Ada Pak Ayut di Tenjo Bogor. Terus ada siapa lagi nih? Akin Najuan di Bojong Nangka Tangerang. Kang Omen di Narogong. Wah, semuanya aja deh pokoknya ya, kita senggolin. Yang belum kesenggol ya, langsung aja dah ke WhatsApp-nya Prompat 0812-112-4928. Ada Laras di Sambas, Kalimantan Barat, selamat pagi. Laras yang lagi dengerin siaran Prompat juga lewat RRI Digital. Ada Bu Sri Haryatun di Ciledug, selamat pagi Bang Arif, salam sehat selalu. Terus juga buat capek lagi nih. Ayo dah, kalau yang mau kita senggol-senggol, langsung aja ke WhatsApp ya 0812-112-4928. Hari ini Abang Po tanggal 17 September 2026. Ya, hari Kamis 17 September 2026 itu diperingatin sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Kemarin kita udah kedatangan tamu, ada Bang Acang ya. Kepala Infokom PMI DKI yang ngasih tahu kalau hari ini di PMI DKI Jakarta bakal ada peresmian gedung baru yang bagus banget gedungnya Bang Po. Mewah banget dah. Ya pokoknya megah gitu ya gedungnya tuh. Di Jalan Kramat Raya tuh yang deket sama apa namanya? Jajaran nasi kapau itu ya di Kramat Raya itu Bang Po, Senen Jakarta Pusat. Terus juga itu hari ini Abang Po, kemarin kan Bang Acang bilang buat Abang Po yang hari ini donor darah ke-81 ya, jadi ya yang ke-81 kali ini donor darah, bakal ada hadiah spesial dari PMI. Wah, apa tuh kira-kira ya? Ayo juga penasaran nih. Apa kira-kira hadiahnya ya? Nah, itu dia tuh Abang Po. Abang Po juga suka donor darah gak sih? Ya mungkin juga termasuk yang rajin donor darah, atau gak pernah sama sekali donor darah karena mungkin berat badannya kurang, atau tensinya rendah, atau mungkin juga kondisi darahnya gak memungkinkan untuk didonor. Ya gak apa-apa juga sih ya Bang Po ya. Lagian PMI itu gak cuma ngurusin soal donor darah aja, tapi urusan kemanusiaan, bantuan pada saat bencana ya, pada saat ada musibah, kebakaran, tanah longsor, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya. Setiap ada peristiwa yang berkaitan dengan kemanusiaan, PMI hadir di situ. Di 81 tahun PMI, ya. Hari ini Abang Po, ayo pengen nanya nih sama Abang Po. Ya soal bantuan, ya kan kalau kita ngomongin tadi kalau kita bilang PMI itu enggak cuman soal urusan donor darah aja, tapi juga bantuan kemanusiaan di saat terjadi musibah bencana. Ngomongin soal bantuan, Abang Po sendiri pernah enggak sih ngerasain nih, lagi butuh bantuan, terus ada yang nolongin? Atau malah mungkin refleks nolongin orang yang ada di jalan gitu atau di tempat umum, padahal Abang Po enggak kenal, tapi karena kebiasaan kita ngelakuin kebaikan, kebiasaan kita nolong orang di jalan ketika kita ngelihat ada orang yang lagi kesulitan, kita refleks nolongin, padahal kenal juga enggak. Nah, coba deh ceritain Abang Po kebaikan kecil apa yang mungkin Abang Po pernah dapetin dari orang lain, ya, yang pernah Abang Po alamin, terus diinget sampai sekarang. Ya, ceritain Abang Po ya, kebaikan kecil dari orang lain yang pernah Abang Po alamin dan terus diinget sampai sekarang. Kasih tahu di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 021-350-4510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Langsung kita buka line teleponnya 021-350-4510. Abang Po, ke telepon WhatsApp juga boleh ya, 0812-1124-928. Abang Po pernah gak sih ngerasain lagi butuh bantuan terus ada yang nolongin? Atau sebaliknya malah refleks nolongin orang di jalan padahal gak kenal ya? Coba deh ceritain kebaikan apa yang Abang Po pernah dapat dari orang lain, yang Abang Po alamin terus diingat sampai sekarang ya. Kita tunggu ya Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124-928. Selamat pagi, kabar Jakarta?
1: Pagi Bang Arif.
0: Iya, alhamdulillah baik. Bang Wardi, kalau Bang Wardi pernah nggak ngalamin di jalan nih ya kan, atau mungkin pernah juga ngalamin sama orang lain ditolong gitu Bang, pas lagi butuh bantuan Bang?
1: Ditolong? Bang Arif tahu aja saya pernah ditolong.
0: Iya, sama siapa sih?
1: Sama ya nggak, itu juga nggak jauh dari teman juga sih, teman.
0: Ditolong apa? Apa yang dilakuin buat Bang Wardi?
1: Itu kemarin dikasih air lidah buaya.
0: Air lidah buaya buat apa? Air lidah buaya?
1: Ya buat diminum dong Bang.
0: Oh, es lidah buaya maksudnya?
1: Es lidah buaya.
0: Oh, wah enak banget itu, seger tuh ya.
1: Udah lama sih, udah ada satu momen kemarin alun tahun tadi swasta lah itu Bang.
0: Wah asik, enak Bang.
1: Dari bu enak banget, enak banget ya.
0: Okay. Wah tahu aja lagi ya, lagi panas-panas enak gitu ya, minum es lidah buaya seger ya Bang.
1: Ya seger banget Bang.
0: Jadi udah lama sih.
1: 2007 kemarin.
0: Oh gitu. Oke deh. Tapi kalau Bang Wardi sendiri pernah nggak nolongin orang?
1: Oh saya, saya apa ya, nolongin semua saya Bang Awi aja sih.
0: Oh gitu, bestinya Bang Awi aja udah ya.
1: Bestinya Bang Awi, Bang Arif juga dong.
0: Iya. Oke lah kalau gitu Bang Wardi, makasih buat ceritanya ya Bang Wardi.
1: Iya Bang, selamat ya.
0: Yuk.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Kuburaya, Kalimantan Barat, Abang Po. Yang katanya pernah dikasih es lidah buaya sama temannya. Wah enak banget, saya juga jadi pengen nih. Seger kayaknya gitu ya, es lidah buaya gitu ya. Apalagi di kondisi yang lagi sariawan ya, lagi panas dalan, kayaknya enak banget gitu. Selamat pagi saudara tuaku.
2: Selamat pagi juga menjelang siang.
0: Iya. Jauh banget menjelang siang, baru jam 6:30.
2: Ini hari
0: hari apa? Hari Kamis.
2: Hari Kamis benar.
0: Iya. Yeah. Puasa. Tawa. Tuh suara radio balik lagi kemari.
2: Ya, tumben sendirian.
0: Ih, emang biasa juga begitu hari Kamis mah. Oke, Adi.
2: Ya, siap.
0: Pernah nggak ditolongin orang?
2: Ditolongin pernah, nolongin juga pernah.
0: Ah, gimana ceritanya? Yang masih diinget nih, pertolongan yang orang kasih ke Aki Adi yang diinget sampai sekarang.
2: Yang udah pernah inget sampai sekarang, pernah dikasih tuh teman-teman.
0: Teman apa?
2: Teman ya lah, teman kayak kita sama saudara lah gitu. Teman dekat lah, teman dekat.
0: Iya, teman dekat. Ngapain dia?
2: Nah, dia tuh apa namanya, kita butuh. Dia pasti.
0: Gimana? Suaranya putus-putus nih.
2: Enggak, bentar dulu. Ya, udah bagus belum?
0: Iya, ngapain tadi sama siapa tadi?
2: Teman dekat.
0: Oh, teman dekat.
2: Iya, kebetulan aja lagi ada butuh nih.
0: Oke.
2: Okay. Ditolongin sama dia gitu.
0: Dibantuin nih. Nah,
2: iya.
0: Apa dalam bentuk apa, duit?
2: Dalam bentuk ini, bentuk. Iya, biasa lah uang-uang.
0: Iya, cicis.
2: Cicis.
0: Terus.
2: Terus ya karena kita emang lihat juga mungkin

0: kita juga ada jasa gitu. Ya sama-sama kita ngerti juga lah gitu.
1: Oh, jadi sama-sama tahu. Oke. Okay. Terus
0: ya sama-sama tahu.
1: Kiadi ngebalas kebaikannya orang ini dengan cara apa?
0: Dengan cara itu juga sama, dia dulu datang ke rumah, bagaimana caranya kita katanya ini juga sama butuh. Ya kebetulan kita lagi
1: ada. Oh, gantian. Sama-sama. Giliran dia yang lagi nah, ada gitu. Perlu, Kiadi bantuin gitu.
0: Iya,
1: gitu. Oke lah kalau begitu.
0: Nah, belum lama ini Aki nolongin orang secara webnet gitu.
1: Ah, gimana tuh ceritanya tuh?
0: Itu ibu-ibu ceritanya.
1: Di mana nih?
0: Dia bawa motor kenceng.
1: Ah.
0: Mungkin dia nggak sadar kali ya, geleng-geleng apa-apa. Kulit kita kan tahu, nggak tahu. Motornya motor gede, MX.
1: Oke, iya. Terus?
0: Jatuh tuh, ketinggian motor ya, karena lagi jalan, nggak jauh. Kita langsung, ya kita angkat motornya. Ibu-ibu itu ya langsung, enggak lah, langsung dia bangun, motor kita angkat juga, gitu.
1: Oh. Oke.
0: Okay. Lama-lama ya, cuma waktu hampir jam 8 malam.
1: Oh, karena malam kasihan nih sama si ibu ini ya, bantuin deh gitu ya, tolongin.
0: Gitu. Nah, lama-lama kan sama di jalan raya ya.
1: Iya, iya.
0: Mungkin yang lain-lainnya juga pada nolong tuh, nolong ibu. Pertama mah aku sendiri yang nolongin itu. Ibu-ibu.
1: Mm-mm. Akhirnya ada orang lain juga yang ikut nolong.
0: Nah iya, lain juga. Langsung
1: begitu ada orang lain yang udah ikut tolong, sama Aki ditinggal.
0: Enggak, gak
1: ditinggal. Kirain.
0: Tapi masa ditinggal, kasihan loh.
1: Iya, makanya.
0: Iya. Terus ya dihubungin tuh keluarganya, dia bawa handphone di rumah. Datang di situ keluarganya, anaknya sama suaminya.
1: Iya. Yeah.
0: Ya udah, gitu aja. Terima kasih. Ya udah, kata dia sama-sama. Gitu aja.
1: Oh, oke. Okay. Gitu ya. Yang penting itu tadi ya, kita punya kepedulian ketika ngeliat orang memang ada musibah di jalan, kita bantu urusan lainnya segala macam juga. Ya udah ada orang lain juga yang ikut bantu di situ ya.
0: Nah itu dia. Karena apa kita ya emang sering membantu.
1: Oke, baik.
0: Apapun terjadi kita jangan pilih-pilih kasih.
1: Nah betul, jangan suka pilih-pilih kalau menolong orang gitu. Tetap aja baik, tetap berbuat baik sama siapapun karena kita nggak tahu kebaikan kita yang mana yang bakal kembali lagi ke kita gitu.
0: Nah itu dia.
1: Iya. Oke lah.
0: Pokoknya gitu. Keempat Elena pendengarnya, wah itu mantap-mantap.
1: Iya dah.
0: Iya, penyiarnya hebat-hebat. Amin. Apalagi penyiarnya. Kalian bantu-bantu.
1: Iya, itu betul kewajiban kita.
0: Baik. Jangan pilih-pilih itu apapun dia kepercayaannya. Apapun. Itu ya penting kita sama-sama manusia ya. Kan kita jiwa sosial.
1: Iya, setuju. Oke lah, kalau gitu Aki Adi. Makasih Aki Adi buat ceritanya ya.
0: Terima kasih banyak-banyak. Jaga kesehatan.
1: Iya, betul, sama-sama. Jaga kesehatan juga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi di Pondok Gede. Abang Po yang mau ikutan cerita masih ayo tunggu ya. Pernah gak sih Abang Po ngerasain lagi butuh bantuan terus ada yang nolongin? Atau malah refleks nolongin orang di jalan pas padahal gak kenal gitu ya. Coba deh ceritain kebaikan apa dari orang lain yang pernah Abang Po alamin dan terus diingat sampai sekarang. Kasih tahu ya.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Edin, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tau.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, benar banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji, tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata, cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo agak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Ya kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
3: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Perempat, suara budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kita buka lagi line teleponnya 0213504510 0812112498. Selamat pagi buat Pak Nasuha yang ada di Palmerah. Sehat selalu ya Pak Nasuha. Pak Nasuha katanya apa tuh? Saya dulu pernah ditolongin orang Bang Arif di tahun 2004, saya masih ingat banget tuh. Waktu itu saya punya bos orang Batam. Bos orang Batam mobilnya mau dijual. Saya disuruh nungguin. Kalau ada orang yang mau datang mau liatin mobil, yang mau lihat kondisi mobilnya. Gak lama kemudian datang orangnya, gak taunya orang itu penjahat. Ya Allah. Kata asisten bos saya, orang tadi datang istrinya mau lihat mobilnya di daerah Roxy. Saya bawa ke sono, ketemu sama orangnya. Saya dikasih minum air jeruk sama kentang goreng. Roxy katanya. Gak taunya saya diracun, saya sama dua teman saya. Ya Allahu Akbar. Saya dibuang ke tempat sampah di daerah Cipinang Muara. Saya ditolong sama Hansip Kelurahan Cipinang Muara Bang Arif. 3 hari saya baru sadar di rumah sakit Patria Ika Hankam. Ya Allah, jahat banget. Terus mobilnya bagaimana? Dibawa kabur apa gimana? Ya Allah, serem amat. Ih, untung ya masih panjang umur ya. Cuman kan lumayan juga 3 hari pingsan. Ya Allah, ya Allah. Jangan sampai deh kejadian begitu lagi ya Bang Po ya. Kita doain juga Pak Nasuha biar selamat ya, jangan sampai ada kejadian begitu lagi. Dan mungkin juga Abang Po pernah ngalamin hal kayak gini nih. Jadi korban kriminal terus Abang Po dibantu sama orang gitu. Atau sebaliknya Abang Po ngebantuin orang lain yang jadi korban tindakan kriminalitas ya. Ini kan ngeri banget kayak gini nih. Tapi akhirnya ketangkep gak tuh pelakunya? Ya ceritanya kentang mati. Penasaran kita nih Pak Nasuha. Kelanjutan ceritanya gimana setelah 3 hari sadar dari rumah sakit, kelanjutannya bagaimana? Apa kabar mobilnya tuh? Apa pelakunya juga ketangkep barangkali? Ya kan kita juga pengen tahu nih. Biar ceritanya tuntas gitu. Ada, mudah-mudahan ntar ada cerita lagi ya sambungannya dari Pak Nasuha ya. Kalau Abang Po gimana nih? Ya, kita tanya dah langsung aja deh sama Mang Tono nih. Mang Tono, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mang Tono pernah nggak dibantuin orang nih pas lagi di entah di jalan kek, lagi di mana gitu, di tempat umum gitu?
2: Iya, saya ceritanya ada juga yang memang diminum, kasih minum lah gitu, itu yang bahayanya. Makanya kalau transaksi nggak usah kita yang temukan ke dia gitu, jangan ketemukannya di tempat umum lah mestinya. Kalau transaksi, nah ini kejadian Mang Tono itu banyak, udah ada beberapa kali kejadian gitu yang tertipu. Zaman masih biru ya Bang Arif. Saya nganterin orang ke salah satu tempat daerah Jakarta Utara lah, saya sebutnya ya Jakarta Utara, hampir ke arah Marunda. Itu di suruh nunggu Bang Arif, jadi dari rencananya tuh dari Uki mau ke Rambutan, tapi dari mau jemput emaknya dulu di daerah itu tuh Jakarta Utara tuh.
1: Iya.
2: Yeah. Saya seneng dong, jauh Bang Arif rute kan gitu, seneng banget kan. Gimana nggak terpikat dengan rute jauh gitu kan?
1: Iya betul. Betul.
2: Orangnya tidak mencurigakan bahwa itu akan menipu, tidak, baik banget orangnya. Pas udah gitu, papa tunggu di sini sebentar, saya masuk gang itu tuh pintunya kebuka katanya, saya masuk itu ngambil dulu ibu beres-beres barang.
1: Iya.
2: Kita nunggu Bang Arif pinggir jalan itu dekat warung, tetes kok nggak muncul gitu dari asar sampai udah mau menjelang maghrib, dia kok mau keluar ini orang. Pas saya udah mau maghrib, karena saya mau maghrib dulu, saya turun mananya sama orang. Bu maaf tadi ini orang ada masuk pintu ke pintu sini, saya suruh nunggu tapi saya mau izin mau maghrib dulu.
1: Oke.
2: Lah ini orangnya kemana? Yang bilangnya ke rumah ini kan itu pintunya buka. Lah ini bukan pintu rumah Pak, ini pintu pagar, katanya pagar jalan.
1: Ya.
2: Pagar jalannya Bang Arif.
1: Ya kena. Pagar
2: jalannya. Jalan itu pintu ada pagarnya memang, pagar tapi pagar pintu jalan. Saya pikir dilihat dari jalan raya itu pagar rumah.
1: Ternyata jalan buat kabur dia.
2: Nah, udah Taksi ya iya, saya bilang saya nunggu dari asar tadi. Udah Pak hilang kalau udah gitu. Dulu kejadian ada katanya gitu juga. Nah itu tadi kejadian seperti itu. Udah kita udah tanggung sendiri itu mah biaya segala macam tol segala
1: macam. Ya udah, mau diapain lagi gitu. Orang udah kabur ya.
2: Hilang mau nyari kemana? Orang jalan ke mana belakang itu?
1: Orangnya udah kemana tahu kali.
2: Iya. Sama ada juga yang model di gedung mengarik di gedung di mall apa di gedung perkantoran pernah itu. Jadi dia tuh Pak ada siamu kantor ini hilang banyak yang gitu. Nah itu kejadian seperti itu memang kita harus mesti waspada ya.
1: Iya.
2: Waspada kita jangan terlalu percayalah sama orang yang memang baru kenal apalagi gitu kan. Jadi ya, situ aja ya walaupun itu Bang Masbas nggak dapat gantinya yang cepat ya.
1: Amin.
2: Jangan terusak. Salam semuanya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan juga Mang Tono ya. Jaga kesehatan. Iya, itu dia Mang Tono tuh katanya. Pernah dibohongin sama penumpang. Aduh, kasian banget dah. Nah, mungkin Abang Po juga pernah ngalamin hal-hal serupa gitu ya, kejadian yang kayaknya enggak nyangka kok bisa kejadian gitu ya sama Abang Po ya. Terus ditolongin sama orang di jalan, di tempat umum, padahal gak kenal. Atau mungkin Abang Po nolongin orang lain gitu ya, di tempat umum yang gak kenal gitu. Ceritain deh pengalamannya Abang Po ya, ditunggu ya di Kabar Jakarta.
0: Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Abang Mpok, lebih dari 100 kader Dasawisma di Kepulauan Seribu mengikuti pembinaan akurasi pendataan keluarga di Kelurahan Pulau Panggang Rabu kemarin. Kegiatan yang digelar Sudin PPAPP Kepulauan Seribu bersama TPPKK dan Dinas PPAPP Jakarta secara hybrid ini berlangsung selama 3 hari sampai dengan Jumat besok. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Sudin PPAPP Kepulauan Seribu, Ira Rahmawati, mengatakan pembinaan ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman kader tentang tugas dan fungsi Dasawisma serta meningkatkan kemampuan pendataan di lapangan. Para kader juga mendapat materi tentang aplikasi Carik Jakarta, termasuk pengisian, pemeriksaan, dan validasi data keluarga.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Penutupan Taman Wisata Alam Kawah Ijen, Jawa Timur, membuat wisatawan mengalihkan perjalanan ke sejumlah destinasi lain di Banyuwangi. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Aindur Rofiq, mengatakan, Taman Nasional Baluran menjadi salah satu destinasi yang banyak dipilih wisatawan. Selain Baluran, wisatawan juga berkunjung ke Dejawatan Forest, Pantai Pulau Merah, Pantai Rajekusi, dan Taman Nasional Alas Purwo. Aindur Rofiq menegaskan, Kawah Ijen masih ditutup dan pemerintah daerah menunggu hasil kajian BKSDA untuk menentukan waktu pembukaan kembali. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.